Ya, sahabat Sonora, Anda masih terus bersama dengan Rara Kalesaran ya di Sonora Pagi. Selamat pagi untuk teman-teman yang di TikTok nih pagi hari ini, Kak Arya Bima, Kak Emmy Cahyani, Kak Fansonly, thank you udah follow. Kemudian Kak Ucin, Bu Vera yang masih pada stay tune juga bersama dengan 75 orang lainnya. Selamat pagi, kita lagi ngobrolin tentang rupiah yang masih terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Dan Purbaya sendiri mengaku heran, sahabat Sonora, dengan kondisi nilai rupiah yang terus melemah padahal fundamental ekonomi dalam kondisi yang baik. Nah, menurut Purbaya, nilai tukar mata uang biasanya melemah ketika ada gangguan pada fundamental ekonomi di suatu negara. Namun, meskipun demikian, ya, Purbaya mengaku sudah melihat adanya aliran modal asing yang masuk ke pasar obligasi Indonesia dan masih diupayakan untuk membuat nilai tukar rupiahnya menguat, begitu ya. Kalau Purbaya heran, gimana kita? Iya kan? Ayo, do something nih, karena sudah semakin mengkhawatirkan ya. Waktu 16, 17, sudah 18 lagi menyentuh, dan bahkan ada yang mengatakan sesuai prediksi nanti akan ke 19.000. Aduh, jauh-jauh nih, apalagi udah mau musim liburan ya, yang pada mau keluar negeri, pasti ini sangat-sangat mengganggu ya, karena perlu banyak sekali penyesuaian ya, dengan harga-harga yang tentunya akan jauh berbeda. Nah, nilai tukar rupiah menjadi salah satu indikator penting, sahabat Sonora, tentunya dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Dan ketika rupiah melemah terhadap dolar, dampaknya itu bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, mulai dari naiknya harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, hingga harga energi dan produk kesehatan. Nah, akademisi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Rijat Jatu Winardi, mengatakan ada berbagai langkah sederhana untuk membantu memperkuat nilai tukar rupiah, sekaligus juga untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional ya. Di antaranya membeli produk dalam negeri, mengurangi pembelian barang impor, tidak menimbun dolar Amerika Serikat nih, justru kecenderungan biasanya kalau lagi tinggi nih mendingan lagi dijual deh. Lagi tinggi nih, berinvestasi di instrumen dalam negeri, menggunakan transportasi publik, mendukung pariwisata dalam negeri, berwirausaha dengan orientasi ekspor, serta mendukung kebijakan pemerintah dan menjaga optimisme.

0: Ia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, Anda punya rencana mengembangkan usaha atau mungkin sedang mencari tambahan modal untuk bisnis? Ini kabar baik dari Bank BJB. Dalam rangka Semarak HUT Bank BJB ke-65, hadir program spesial untuk pelaku UMKM berupa diskon biaya provisi dan administrasi hingga 65% untuk pengajuan kredit mikro utama dan kredit usaha kecil menengah. Nah, program ini berlaku untuk debitur baru, top up, take over maupun mengulang dengan nilai kredit mulai dari Rp100 juta. Dan kesempatan ini berlaku hingga 30 Juni 2026. Dengan biaya pengajuan yang jauh lebih ringan, Anda bisa lebih fokus ya mengembangkan usaha dan juga memperluas peluang bisnis. Jadi, jangan lewatkan ya promo spesial ini. Untuk info lebih lanjut, kunjungi kantor cabang Bank BJB terdekat. Hubungi BJB Call di 14049 atau akses media sosial resmi Bank BJB. Bank BJB tumbuh bersama UMKM Indonesia.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: di Kompas Bicara.
1: Ya, sahabat Sonora, smart listeners, dan juga sahabat Kompas, seperti biasa kalau di hari Senin ya, kita akan coba untuk menghubungi teman-teman wartawan senior dari harian Kompas untuk membahas apa aja sih yang menarik di koran Kompas pagi hari ini. Kita akan coba buka-buka untuk koran Kompas ya, yang hadir di 16 halaman seperti biasa dengan beberapa berita menarik. 5 tahun pertama lebih hemat dengan mobil listrik, sahabat Sonora. Jadi selama masih ada insentif pajak, biaya kepemilikan mobil listrik lebih hemat nih daripada mobil non listrik pada 5 tahun pertama. Namun, nah ini nih, ini yang perlu menjadi sorotan. Karena mulai tahun ke-6 ternyata biaya kepemilikan mobil listrik menjadi lebih mahal loh. Nah, ini yang kita mungkin harus baca lebih tuntas lagi ya di harian Kompas yang terbit di hari ini halaman 1, sahabat Sonora. Dan kita juga masih menunggu untuk Mas Tommy untuk bisa on air atau bergabung bersama dengan kita. Oh, sedang tidak bisa dihubungi. Baik, kalau begitu kita bacakan saja ya. Ini menarik untuk dibaca, jurnalisme data, terkait juga ada beberapa bagan atau infografis ya terkait dengan fenomena mobil listrik yang ada di Indonesia, sahabat Sonora, di mana biaya kepemilikan mobil listrik ini memang semakin kesini semakin terjangkau. Namun ada ulasan yang saya harus membaca lebih lanjut lagi, karena ternyata tahun ke-6 biaya kepemilikannya lebih mahal. Coba nanti kita baca ya. Kemudian juga masih di halaman pertama, sahabat Sonora, ini membahas tentang paceklik gelar sejak 2022 belum berakhir. Jadi para pebulu tangkis Indonesia belum mampu mengakhiri paceklik gelar pada turnamen Indonesia Terbuka yang sudah terjadi sejak tahun 2022. Tunggal putra Yonathan Christie dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Jokin yang menembus babak final gagal untuk menunaikan tugas membasuh dahaga, kalau bahasanya harian Kompas ya, membasuh dahaga gelar pada turnamen bulu tangkis terbesar di tanah air. Jadi ini kita masih berjuang ya untuk kembali bisa naik podium sebagai juara pertama di turnamen-turnamen badminton atau bulu tangkis di dunia, sahabat Sonora. Ya, setelah kemarin Jojo dan juga ganda putra Raymond Indra Nicholas Jokin gagal di babak final. Selengkapnya di halaman 1. Kemudian masih ada lagi, waduh, banyak sekali yang menarik ya terkait dengan sebaran SPKLU ya, buat yang tertarik untuk membeli mobil listrik di halaman 2. Kemudian penguatan parpol lewat revisi undang-undang pemilu, ini juga ada di halaman 3 di laman politik dan hukum. Banyak berita-berita menarik lainnya, silahkan dibaca di harian Kompas yang terbit di hari ini ya, sahabat Sonora, smart listeners, dan juga sahabat Kompas. Anda juga bisa membacanya kok versi digital, klik aja kompas.id.
0: Demikian redaksi Kompas Bicara.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, tol dalam kota Cawang, KM 00 mengarah KM 02, Tebet padat ya, Kuningan KM 6 mengarah keluar Semanggi KM 7, 800 padat. Sebaliknya Benda KM 32 mengarah Cengkareng KM 31 padat. Kemudian tol Janger, Tangerang KM 16 mengarah KM 18 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 atau di tengah. Sebaliknya Tangerang KM 17 mengarah Kedoya KM 4 padat. Tol Jorwe 2U, Ulu Jami yang mengarah Kemeruya lancar 2 arah. Tol Jorwe 2S, Pondok Pinang, Veteran Ulu Jami Pondok Ranji lancar. Sebaliknya Pondok Ranji KM 5 mengarah Bintaro KM 2 padat. Tol Jor E dari Taman Mini mengarah ke Rorotan lancar ya. Sebaliknya Bambu Apus KM 35 mengarah Cagar KM 34 padat. Tol Jagorawi dari Cawang yang ke Ciawi lancar. Sebaliknya Cipayung KM 9 mengarah Taman Mini KM 4 padat. Cililitan KM 2 mengarah Cawang KM 00 padat. Tol Japek Cikarang Barat mengarah Cikarang Pusat padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 atau di tengah. KM 37900 ya. Sebaliknya Halim KM 2 mengarah Cawang KM 00 padat. Tol Perbalenyi Dawuan yang menuju ke Cilenyi lancar 2 arah.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga, melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Kita akan lanjut dengan ruas tol Desari, sahabat Sonora. Saat ini informasinya akan disampaikan oleh Pak Ali, petugas komunikasi dan informasi tol Desari. Silakan.
2: Selamat pagi Mbak Rara dan juga sahabat Sonora dimanapun berada. Kami dari Sentral Komunikasi Tol Desari akan melaporkan untuk situasi lalin di pagi hari ini. Masuki Tol Desari dari arah Jakarta menuju arah Andara, Brikip, Krukut, Rawajati, Sawangan maupun yang akan menuju arah Tol Cineri Jagorawi lalin terpantau lancar. Sementara untuk arus lalin sebaliknya, masuki Tol Desari dari arah masuk Sawangan, Krukut, Rawajati, Brikip maupun dari arah Tol Cinere Jagorawi hingga kilometer 4.100 arah Cilandak Utama lalin

0: Lara Kalisaran masih menemani Anda di Sonora Pagi. Tadi terputus ya informasi dari Pak Ali dari Tol Desari. Coba kita lanjutkan tadi ya.
1: Rikip maupun dari arah Tol Cinere Jagorawi hingga kilometer 4.100 arah Cilandak Utama lalu terpantau ramai lancar. Namun dari kilometer 4.100 arah Cilandak Utama terpantau padat. Kemudian setelah gerbang tol Cilandak Utama menuju arah Tol Jor lalu terpantau lancar. Namun yang akan menuju keluar arteri Antasari maupun Fatmawati lalin terpantau padat. Kami himbau sahabat Sonora, bagi Anda akan menuju keluar arteri Fatmawati, dipersilakan untuk menggunakan lajur 1 dan 2 atau lajur sisi kiri. Sementara bagi Anda yang akan menuju keluar Antasari, melintas di gerbang tol Cilandak, silakan untuk menggunakan lajur 3, 4, dan 5. Saat ini suasana cerah. Apabila kendaraan Anda mengalami gangguan selama melintas di Tol Desari, silakan bisa hubungi di nomor layanan kami di 021-2780-8888. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Mbak Rara. Kembali studio.
0: Siap, terima kasih untuk informasinya ya teman-teman Tol Desari. Kita menuju ke Patung Kuda Medan Merdeka nih, seperti apa pantauan lalu lintas bersama dengan kru kami ada Lia. Silakan Lia.
2: Baik, sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan MH Tamrin dari Bundaran HI menuju Patung Kuda padat di setiap menjelang lampu pengatur lalu lintas, perempatan Sarina, perempatan Kebon Siri, dan juga menjelang Bundaran Patung Kuda. Namun selepasnya ramai lancar kembali dari Jalan Budi Kemuliaan, dari arah Abdul Muiz menuju Patung Kuda juga padat. Hati-hati, masih penyempitan lajur, masih ada pekerjaan MRT. Kemudian berlanjut di Jalan Medan Merdeka Selatan, dari Patung Kuda mengarah ke Gambir ramai lancar. Arah sebaliknya, kembali ke Patung Kuda ramai lancar, normal tersendati lampu pengatur lalu lintas juga di penyeberangan orang halte Transjakarta Balai Kota. Cuaca cerah, Lia Muspiroh melaporkan kembali ke studio.

Kalau Purbaya aja heran ya dengan kondisi nilai rupiah yang terus melemah, padahal fundamental ekonomi dalam kondisi yang baik, itu gimana kita gitu. Maka memang perlu segala macam strategi ya sahabat Sonora di masa-masa sekarang ini untuk warga plus 62 bertahan hidup. Karena memang nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat ini tentu mempengaruhi setiap lini kehidupan kita ya. Masyarakat mulai merasakan harga kebutuhan pokok naik, biaya transportasi juga tentu saja naik, harga energi, kemudian harga produk-produk kesehatan, dan biaya-biaya lainnya tentu akan naik. Nah, ada beberapa hal mungkin yang kita bisa lakukan, tentu selain berhemat juga menjaga pembelian agar lebih memilih pembelian produk-produk dalam negeri. Nah, sekarang masalahnya gimana kita juga mau beli ya, buat beli aja sekarang harus mikir 1000 kali kalau bisa. Kemudian juga tidak menimbun dolar boro-boro mau nimbun gitu kan. Kemudian juga mungkin yang bisa kita lakukan ya, mari kita sama-sama berinvestasi di instrumen dalam negeri, artinya ya menggunakan transportasi publik selain juga tentu lebih murah dibandingkan kalau kita harus beli bensin begitu ya. Kemudian juga mungkin salah satu cara tetap bisa liburan, tetap bisa menyenangkan anak-anak ketika liburan sekolah nanti, nggak perlu keluar negeri, coba pariwisata dalam negeri saja. Kemudian juga mencoba mulai berwirausaha, walaupun untuk bisa berorientasi ekspor itu takes time sekali, tapi kenapa enggak kita mulai ya, untuk menjaga bila hal semacam ini terjadi lagi, amit-amit ya, dalam waktu-waktu ke depan begitu. Nanti kita akan coba untuk berbincang juga ya dengan editor konten untuk mengetahui lebih lanjut kemudian bagaimana sebenarnya pemerintah dengan langkah-langkah untuk menstabilkan rupiah tadi ya sahabat Sonora, apakah cukup efektif menguatkan rupiah dalam waktu dekat, atau justru seperti prediksi atau seperti yang disampaikan banyak orang bahwa sepertinya ini akan semakin terus melemah bahkan sampai 19.000 rupiah. Amit-amit jangan sampai ya. Kemudian bagaimana pemerintah seharusnya melakukan terkait dengan kebijakan ya terhadap pasar kepada publik begitu, atau juga mungkin apakah mungkin Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan begitu untuk menjaga stabilisasi dari rupiah itu. Nah, atau mungkin juga ada proyeksi-proyeksi tertentu yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk pergerakan rupiah ya dalam beberapa bulan ke depan. Apa kemudian sarannya kepada kita masyarakat yang sudah mulai terus merasakan dampaknya. Terus stay tune bersama kami, mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi ya, pukul 8 lewat nanti kita akan coba berbincang bersama dengan Mas Hafid ya dari kontan.id. Terus bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Sahabat Sonora, PT Kereta Api Indonesia Persero mengumumkan mulai hari ini sampai 12 Juni mendatang, LRT Jabodetabek akan melakukan pengoperasian kereta luar biasa uji coba tambah frekuensi di jam sibuk pada hari kerja. Manager of Public Relation LRT Jabodetabek, Raditya Mardika, mengatakan KLB uji coba penambahan frekuensi di pagi hari tersebut dilakukan berdasarkan pola pergerakan pengguna yang menunjukkan tingginya volume masyarakat pada rentang waktu pagi hari. Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah pantai selatan Mindanao, Filipina pada Senin pagi pukul 6:37 menit waktu Indonesia Barat. Gempa dinyatakan berpotensi memicu tsunami di sejumlah wilayah Indonesia. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto menjelaskan gempa tersebut berpotensi menimbulkan tsunami dengan status siaga di sejumlah wilayah, yaitu Minahasa, Bolaang Mongondo, Kota Manado, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Buol, Kecamatan Sangihe, Gorontalo, Kepulauan Talaut, Kepulauan Minahasa, Toli-Toli, Kota Palu, Donggala, Kota Ternate, dan Kota Bitung.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sahabat Sonora, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat saat ini menjadi perhatian banyak pihak ya, setelah sempat menembus level 18 ribu rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan menyikapi kondisi ini, pemerintah bersama dengan Bank Indonesia sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan juga untuk meredam gejolak di pasar keuangan. Di sisi lain, DPR juga turut memanggil Bank Indonesia juga Kementerian Keuangan ya untuk meminta penjelasan terkait bagaimana nih dengan kondisi rupiah saat ini dan langkah-langkah ke depan seperti apa yang harus ditempuh. Kita akan membahas lebih lanjut ya bersama dengan kontan.co.id. Sudah ada Mas Hafid Febri nih, editor dari Kontan yang tersambung melalui telepon pagi hari ini. Mas Hafid, selamat pagi.
1: Pagi, Mbak Nara.
0: Terima kasih ya waktunya berbincang dengan Sonora pagi hari ini, Mas Hafid. Mas, DPR ini kan kabarnya memanggil ya, mengumpulkan begitu Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Menurut Anda, pesan apa sebenarnya yang ingin disampaikan DPR kepada publik dan pasar melalui pemanggilan ini?
1: Ya, yang pasti rapat DPR dan pemerintah serta BI kemarin diadakan itu bisa dikatakan rapat tidak biasa ya, atau rapat darurat.
0: Iya.
1: Kalau bicara pesan apa yang ingin disampaikan kepada publik dan pasar, saya kira ada dua pesan sekaligus, yaitu pesan politik dan pesan ekonomi. Kalau dari sisi politik, DPR sebagai lembaga politik ingin menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi tekanan rupiah. Jadi ketika rupiah ini menembus level psikologis tertentu, sudah 18 ribu ya kemarin, dan pasar mulai gelisah, apalagi sudah mulai ada seruan gerakan untuk tinggalkan Indonesia. Yang dibutuhkan bukan hanya kebijakan, tapi juga sinyal bahwa otoritas fiskal, moneter, dan politik itu saling bekerja sama dalam satu koordinasi. Nah, dari sisi ekonomi, pesan yang ingin disampaikan kepada pasar bahwa Indonesia masih memiliki institusi yang berfungsi dan mekanisme pengambilan keputusan yang berjalan ya. Jadi pasar keuangan kan sangat sensitif terhadap persepsi. Dalam banyak kasus, kepanikan itu muncul bukan karena data ekonomi yang buruk, tapi karena ketidakjelasan arah kebijakan. Tapi secara kritis, pasar tidak hanya melihat rapatnya sebenarnya, tapi hasilnya. Investor pasti akan bertanya apa kebijakan konkret yang dihasilkan, berapa besar dampaknya, seberapa kredibel pelaksanaannya. Kalau rapat hanya menghasilkan pernyataan normatif tanpa langkah yang meyakinkan, ya saya rasa efeknya terhadap pasar juga akan sangat terbatas. Nah, karena itu tantangan pemerintah bukan sekedar menunjukkan koordinasi termasuk dengan DPR gitu, tapi membangun kembali kepercayaan pasar yang sudah mulai tergerus ini ya, akibat tekanan eksternal, tekanan internal, dan meningkatnya ketidakpastian domestik. Itu yang benar.
0: Nah, terkait dengan langkah-langkah yang disampaikan begitu oleh Bank Indonesia dan juga Kementerian Keuangan, ini mungkin bisa disederhanakan dalam penjelasan yang dipahami awam begitu, bahwa terkait dengan apa ya, kalau nggak salah ada dua langkah utama membuat investasi di Indonesia lebih menarik, kemudian juga menjaga likuiditas perbankan. Seperti apa, Mas Hafid? Apakah ini efektif kemudian untuk menguatkan rupiah dalam waktu dekat?
1: Ya, kalau secara teori sebenarnya dua langkah yang disiapkan pemerintah dan BI ya sudah cukup tepat ya. Pertama, meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk menarik kembali aliran modal asing atau capital outflow ya. Yang kedua, menjaga likuiditas sistem keuangan agar pasar tetap stabil. Nah, masalahnya tekanan rupiah saat ini kan bukan semata-mata persoalan domestik juga gitu. Ada kontribusi dari faktor tekanan global yang mungkin jauh lebih dominan, itu seperti penguatan dolar Amerika, tingginya suku bunga global ya, terutama suku bunga The Fed, Bank Sentral Amerika, ketegangan geopolitik yang belum juga mereda, khususnya di kawasan Timur Tengah, perang AS Iran, Israel, kemudian lonjakan harga minyak, perpindahan modal ke aset safe haven, dan kenaikan harga energi dunia. Jadi kebijakan yang diumumkan pemerintah ini lebih bersifat sebenarnya defense policy atau kebijakan untuk menahan guncangan, bukan game changer yang langsung membalikkan arah rupiah gitu loh. Jadi efektivitasnya tentu bergantung pada dua hal. Apakah selisih imbal hasil Indonesia cukup menarik dibanding Amerika Serikat tentunya, dan apakah investor masih percaya terhadap prospek ekonomi Indonesia, karena dari sisi fundamental ekonomi di mata ya investor, persepsi yang muncul ya fundamental ekonomi kita masih bermasalah dari sisi fiskal. Ini yang salah satu faktor yang menggerus kepercayaan investor, sehingga arus capital outflow di tengah tekanan global ini terus meningkat. Dengan kata lain, kebijakan ini diperlukan tapi belum tentu cukup untuk menahan guncangan eksternal itu.
0: Menurut jadi, Anda berapa lama Mas untuk kembali meyakinkan para investor asing untuk kembali masukkan modal mereka ke Indonesia?
1: Iya, bukan persoalan mudah. Ya itu tadi, karena ada dua sisi ya, sisi domestik dan sisi geopolitik. Sekarang ini dolar memang sangat kompetitif, artinya punya daya tarik yang jauh lebih tinggi di tengah suku bunga AS yang cukup tinggi ya sekarang. Apalagi The Fed sudah menunjukkan sinyal akan mengerek kembali suku bunga acuannya pada pertemuan 16 dan 17 Juni mendatang. Tentu ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi otoritas moneter dan fiskal di Indonesia untuk menahan arus capital outflow. Artinya apa? Bagi investor di tengah suku bunga acuan AS yang cukup tinggi, yang cukup seksi di mata mereka, sekarang mengoleksi dolar jauh lebih aman, istilahnya begitu. Jadi kalau dikatakan apakah pemerintah atau seberapa besar peluang pemerintah untuk membalikkan tren pelemahan rupiah ini, rasanya masih akan sangat berat. Makanya banyak ekonom memprediksi pelemahan ini masih akan terus berlanjut, bisa jadi akan tembus di angka 20.000. Itu bukan hal yang mustahil kalau melihat ada banyak kombinasi faktor yang menekan atau yang memicu depresiasi rupiah terhadap dolar ini semakin dalam. Ya faktor domestik dan global tadi. Ya paling yang bisa dilakukan BI, salah satunya menaikkan lagi suku bunga acuan untuk menjaga stabilitas rupiah. Artinya perang bunga untuk supaya bisa kompetitif dengan mata uang asing.
0: Kalau proyeksi kontan sendiri bagaimana terhadap pergerakan rupiah dalam beberapa bulan ke depan, Mas Hafid?
1: Iya,
0: ada peluang menguat kembali ke level yang aman dalam waktu dekat?
1: Dalam waktu dekat sih kayaknya belum ya. Kita lihat perjalanan rupiah dalam 2 bulan terakhir, itu cepat sekali pelemahannya. Dari angka masih di level 17.000, ya kan? Bertahap 17.400, 17.500, bahkan sekarang sudah menyentuh angka 18.000. Artinya apa? Pemerintah seperti tidak bisa ya melalui berbagai racikan kebijakan baik dari sisi fiskal maupun moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia menahan tren ini, menahan tren pelemahan ini. Artinya demikian kuat memang faktor-faktor yang menyeret rupiah ini makin dalam. Dari sisi fundamental sekarang ini bisa dikatakan muncul persepsi yang kurang begitu bagus di mata investor, persepsi terhadap perekonomian domestik kita. Artinya apa? Sisi fiskal kita ini memang dalam tanda kutip tidak sehat. Kita mengalami defisit yang cukup besar per April kemarin, 164,4 triliun. Beban bunga utang kita juga cukup besar. Beban bunga utang yang sudah dialokasikan di APBN 2026 untuk membayar bunganya saja itu sudah hampir 599 triliun, dan 600 triliun. Bayar pokok utangnya itu sudah 800 triliun. Kalau digabung itu sudah lebih dari separuh target dari penerimaan pajak tahun ini. Dan defisit APBN ini kemungkinan besar masih akan terus meningkat di tengah banyaknya program-program pemerintah yang membutuhkan anggaran besar seperti makan bergizi gratis, belum lagi koperasi desa merah putih dan lain-lain. Artinya apa? Makanya yang perlu diperhatikan sekarang ini bagaimana pemerintah mengelola APBN ini agar tetap sehat, sehingga muncul kepercayaan investor terhadap fiskal Indonesia. Nah, yang perlu juga diantisipasi pemerintah, kemarin ada wacana atau ada isu Fitch and Rating akan memangkas, mendowngrade rating utang Indonesia di bawah kelayakan investasi. Nah ini kan bahaya, artinya kalau di downgrade oleh Fitch rating itu muncul persepsi, ya kita benar-benar bermasalah. Persepsi negatif ini akan semakin mendorong aliran modal asing keluar. Ada banyak, itu dari sisi APBN, dari sisi neraca pembayaran. Kita juga defisit cukup besar ya, per April kemarin sudah 4 miliar dolar. Jadi tantangannya cukup berat. Kalau bicara prediksinya akan seperti apa, saya rasa akan masih akan terus mengalami.
0: Baik, apalagi Purbaya pun mengatakan masih bingung begitu ya, kenapa kok masih terus melemah gitu, gimana kita sebagai masyarakat. Kemudian Mas Hafid, ini terakhir mungkin, masih tidak pasti keadaan ekonomi saat ini, apa yang bisa menjadi pegangan masyarakat dan juga mungkin pelaku usaha agar tidak terjebak kepanikan, terjebak spekulasi yang tidak menentu, dan apa langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk berjaga-jaga, Mas Hafid?
1: Iya apa yang harus menjadi pegangan masyarakat ya. Jadi yang pasti yang perlu kita lakukan, kita perlu membedakan antara volatilitas dan krisis ya. Jadi kalau yang terjadi sekarang ini sebenarnya lebih kepada tekanan dan volatilitas yang tinggi, tapi belum tentu berarti krisis sistemik seperti yang pernah terjadi di tahun 1998. Yang perlu dipahami masyarakat sekarang, fluktuasi nilai tukar ini sebenarnya bagian dari siklus ekonomi global tadi. Artinya imbas atau efek atau dampak dari tekanan global, dan di era ekonomi modern semua saling terkait dan kita juga ikut terdampak. Nah, bagi pelaku usaha, fokus utama seharusnya bukan menebak kurs rupiah besok pagi, tapi bagaimana memperkuat ketahanan bisnis. Artinya bagaimana mengelola arus kas dengan disiplin, mengurangi utang falas, itu yang pasti harus dilakukan, terutama utang falas yang tidak terlindungi ya. Kemudian melakukan hedging jika memiliki eksposur dolar, menjaga likuiditas usaha, mengendalikan biaya operasional, itu sudah mutlak dilakukan di tengah ketidakpastian. Sementara kalau bagi masyarakat, ya keputusan keuangan sebaiknya didasarkan pada kebutuhan dan perencanaan jangka panjang, bukan ketakutan sesaat. Karena dalam sejarah ekonomi, kepanikan seringkali lebih merugikan dibandingkan pelemahan ekonomi itu sendiri. Artinya pegangan terbaik saat ini adalah rasionalitas, diversifikasi risiko, dan fokus pada fundamental, bukan mengikuti rumor ya, atau spekulasi yang beredar di pasar.
0: Baik, Mas Hafid, terima kasih berbincang dengan Sonora pagi hari ini. Selalu mendapatkan insight baru kalau ngobrol sama Mas Hafid. Next time kita ngobrol lagi ya Mas. Mudah-mudahan di kondisi atau kabar yang sudah lebih menggembirakan dari ini, Mas Hafid. Terima kasih Mas, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ya, itu tadi kita berbincang bersama dengan editor kontan.co.id Mas Hafid Febri terkait dengan pelemahan rupiah dan juga langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah. Secara teori dua langkah ini tepat ya, kalau menurut Mas Hafid, sahabat Sonora. Menarik kembali modal asing, menjaga likuiditas perbankan. Namun memang ada tekanan global di sana yang juga berperan, maka banyak hal yang harus direncanakan secara jangka panjang. Untuk pemerintah sendiri perlu untuk memperkuat ketahanan bisnis, mengurangi utang falas, namun juga kita sebagai masyarakat perlu perencanaan jangka panjang. Satu kata-kata yang tadi menarik yang ditutup oleh Mas Hafid, kepanikan itu terkadang lebih menakutkan dibanding dengan ketidakpastian ekonomi itu sendiri. Jadi tidak usah panik, namun kita merencanakan dengan matang kira-kira terkait dengan ekonomi keluarga kita ke depan seperti apa yang akan kita alokasikan. Mudah-mudahan badai segera berlalu ya.

0: Ya bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan.
1: Kita akan sampaikan informasi di ruas tol untuk Anda, update terkini ya pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kita menuju ke informasi langsung dari rekan Arif nih, dari Tol Jor. Seperti apa informasinya, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Rara. Selamat pagi sahabat Sonora. Kembali bersama saya, Arif, akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol Laka Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Lenteng Agung, Ampera, sampai dengan arah Fatmawati, terpantau cukup padat, imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Ciputat, terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati, Ampera, Lenteng Agung, sampai dengan arah Taman Mini, terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran Tol Jor S terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol Laka Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa mendownload aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol Utama Karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio rekan Rara.
1: Terima kasih Mas Arif informasinya, selamat bertugas kembali untuk Anda. Kita lanjut dengan informasi di ruas tol lain. Tol dalam kota Cawang KM 00 mengarah KM 02 Tebet terpantau padat saat ini. Kuningan KM 6 yang keluar Semanggi KM 7 800 juga padat. Sebaliknya Benda KM 32 mengarah Cengkareng KM 31 padat. Grogol KM 15 mengarah keluar Darmais padat. Slipi yang ke Senayan padat. Tol Janger kunciran KM 16 mengarah ke Tangerang KM 18 padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Sebaliknya kunciran KM 15 mengarah Karang Tengah KM 11 padat, Karang Tengah KM 9 mengarah Kedoya KM 4 padat. Tol Jor W2U Ulu Jami yang ke Meruya lancar dua arah. Tol Jor W2S Pondok Pinang yang menuju ke Pondok Ranji lancar. Sebaliknya dari Pondok Ranji KM 5 mengarah Bintaro KM 2 padat. Tol Jor E Taman Mini yang ke Rorotan lancar. Sebaliknya Bambu Apus KM 35 mengarah Ceger KM 34 padat. Tol Jagorawi untuk Cawang yang menuju ke Ciawi lancar, namun sebaliknya Taman Mini KM 4 mengarah Cawang KM 00 padat. Untuk Tol Jakarta Cikampek, Cibitung yang mengarah ke Cikarang Barat padat. Cibatu menuju Cikarang Pusat padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 KM 37900 ya, ini terpantau ada pekerjaan di sana, jadi silakan diantisipasi. Sebaliknya Cikarang Barat KM 28 mengarah Cibitung KM 26600 padat. Ada penanganan kecelakaan kendaraan trailer dan truk box di lajur 2 atau di tengah. Halim KM 2 mengarah Cawang KM 00 padat. Tol Purbalenyi Dawan yang menuju ke Cilenyi lancar, arah sebaliknya juga lancar.

celebration dari Fun Factory. Saya kirimkan spesial untuk sahabat-sahabat pagi saya yang masih terus stay tune bersama dengan Sonora Pagi. Wah, ternyata banyak ya yang sudah mengirimkan WA-nya pagi hari ini terkait dengan kondisi ekonomi kita, yang mana rupiah semakin melemah terhadap dolar Amerika Serikat, 18.000 rupiah. Selamat pagi Kak Dedi, cuaca cerah di Ciater Subang menyapa Kak Yongki. Terima kasih, cuaca cerah, panasnya juga nampol. Emang kemarin tuh panasnya luar biasa deh. Di dalam mobil aja saya sampai AC-nya tuh mentok, sementok-mentoknya. Lagu legend, thank you Kak Andi. Pak Yatman Kartono, selamat pagi. Ibu Eyang Yani Sugiarto juga selamat pagi dari Serpong Utara. Tetap semangat ya meskipun kurs rupiah terhadap dolar mengkhawatirkan. Bu Nita di Pamulang, selamat pagi. Kemudian ada Bu Rina katanya, satu kata aja dengan pelemahan rupiah ini, capek. Iya, oh iya Kak Kukis tadi ya, ada yang mendengarkan dari Manado. Pagi hari ini Manado dan beberapa kawasan lain ini diguncang gempa bumi dengan kekuatan 7,7 magnitudo, sahabat Sonora. Dan tsunami juga terjadi di 3 wilayah di Indonesia. Ini sebenarnya gempanya mengguncang Mindanao, Filipina ya. Dan tercatat ketinggian tsunami sampai mencapai 0,19 meter. Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riyama dalam jumpa pers virtual Senin pagi tadi ini mengatakan tsunami terjadi di Kedi, Maluku Utara, Ulusia dan juga Melongwane. Nah, di Kedi ketinggiannya sampai 9 meter, Ulusia 18 meter dan Melongwane 0,19 meter. 0,09 meter, Ulusia 0,18 meter dan Melongwane 0,19 meter. Itu tadi informasi yang kami terima. Dan bahkan juga sahabat Sonora, terkait dengan gempa ini, Jepang juga mengeluarkan peringatan dini terkait dengan tsunami di sepanjang wilayah pesisir Pasifiknya. Jadi BMKG atau Badan Meteorologi Jepang mengatakan bahwa tsunami setinggi sampai dengan 1 meter atau 3 kaki diproyeksikan akan melanda di berbagai wilayah mulai pukul 11.30 pagi nanti waktu setempat, waktu Jepang. Stay safe ya saudara-saudara kita di sana.

0: memperkuat sanksi bagi pelanggar. Nah, melalui peraturan ini diharapkan perempuan di Jakarta memperoleh perlindungan yang lebih baik. Karena rasa aman bukan soal pilihan, tapi hak setiap perempuan. Nah, sahabat Sonora, menurut Anda apalagi nih yang perlu dilakukan pemerintah untuk melindungi perempuan? Langsung aja tulis, komentar, dan follow Instagram, TikTok, Facebook, X, dan YouTube DPRD DKI Jakarta. Sampaikan di sana, atau juga bisa mengunjungi laman dprd-dkijakartaprov.co.id.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Kalau Kalisara masih menemani Anda di Sonora Pagi. Kita akan dengarkan yuk pantauan lalu lintas bersama dengan sahabat kami. Pak Gun, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih rekan Rara. Selamat pagi sahabat Sonora dimanapun berada. Info lalu lintas pada pagi hari ini dimulai dari Jalan Raya Jati Bening menuju pintu gerbang tol Pondok Gede Timur masih terpantau ramai lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan pintu gerbang tol Halim terjadi kepadatan mulai dari Jatiwaringin, terutama untuk jalur kontraflow. Untuk non kontraflow lebih lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan Kuningan padat. Selepas Kuningan sampai dengan Slipi masih ramai lancar. Lalu lintas sebaliknya untuk ruas tol masih ramai lancar, sedangkan di ruas arteri sedikit padat. Cuaca cerah, Gun melaporkan di sekitar Slipi. Kita kembali studio bersama rekan Rara.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Sabah Sonora, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik Nani Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada hari ini, Senin 8 Juni 2026. Nanik ditunjuk menggantikan Dadan Hindayana yang dicopot dari jabatannya bersama dua pimpinan EBGN lain. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo menilai Nanik sosok yang tegas dan disiplin, terutama dalam menjaga kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah berharap kepemimpinan baru dapat memperkuat tata kelola BGN yang memegang peran penting dalam program pemenuhan gizi nasional. Tsunami terjadi di tiga wilayah di Indonesia usai gempa 7,7 mengguncang Mindanao, Filipina. Tercatat ketinggian tsunami hingga mencapai ketinggian 0,19 meter. Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riyama dalam jumpa pers virtual pada hari ini menjelaskan, tiga lokasi tersebut adalah tsunami yang terjadi di Kedi, Maluku Utara, Ulusia, dan Melongwane. Untuk di Kedi, ketinggian tsunami 0,09 meter, Ulusia 0,18 meter, dan Melongwane 0,19 meter.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sahabat Sonora, jurnalis Tribun Manado Sulawesi Utara Arthur Rompis melaporkan bagaimana kondisi di Sulawesi Utara pasca gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Mindanao, Filipina. Silakan Mas Arthur informasinya.
1: Ya, gempa bumi terjadi di Sulawesi Utara pada pagi hari ini. Jadi menurut data dari BMKG, informasi yang kami terima, gempa berkekuatan 7,7 skala Richter dan berpusat di Sangihe. Jadi gempa ini memang terjadi sekitar sebelum pukul 8 Wita. Dan ini memang sempat membuat kepanikan karena cukup kuat goncangannya, sehingga banyak warga Kota Manado yang berhamburan keluar rumah untuk menghindari efek dari gempa. Dan sesuai dengan amatan kami, hingga saat ini untuk kondisi di wilayah Manado dan di wilayah sekitar Manado ini masih normal. Belum ada laporan terjadi kerusakan-kerusakan, dan juga suasana di masyarakat juga masih terbilang normal, di mana warga tetap menjalankan tugas dan aktivitas sehari-hari, dan juga kami melakukan pemantauan di pesisir pantai. Jadi di pesisir pantai ini terlihat suasana normal. Jadi meskipun tadi dari BMKG sudah mengeluarkan peringatan tsunami, ada kemungkinan tsunami, namun terlihat suasana di pesisir seperti biasa. Para nelayan juga terlihat tidak ada kepanikan maupun warga yang melintas. Namun untuk Sangihe kami belum mengetahui keadaannya seperti apa. Ini masih dalam masih mencari informasi tentang keadaan di sana.
0: Ya baik, terima kasih Mas Arthur Rompis, jurnalis Tribun Manado, Sulawesi Utara. Sementara ini kondisi masih aman ya di Manado. Sempat terjadi kepanikan pada awal terjadi gempa, masyarakat keluar rumah karena ditakutkan akan terjadi ada kerusakan dan lain sebagainya. Namun sampai dengan saat ini situasi masih aman terkendali. Sementara di Filipina, sahabat Sonora, informasi yang kami kutip dilaporkan sejumlah bangunan ambruk dan warga berhamburan ke lokasi yang lebih aman.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Ya, sahabat Sonora, Anda punya rencana mengembangkan usaha atau sedang mencari tambahan modal untuk bisnis? Ini ada kabar baik loh dari Bank BJB. Dalam rangka Semarak HUT Bank BJB ke-65, hadir program spesial untuk pelaku UMKM berupa diskon biaya provisi dan administrasi hingga 65% untuk pengajuan kredit mikro utama dan kredit usaha kecil menengah. Program ini berlaku untuk debitur baru, top up, takeover maupun mengulang dengan nilai kredit mulai dari 100 juta rupiah. Kesempatan ini berlakunya sampai 30 Juni 2026. Dengan biaya pengajuan yang jauh lebih ringan, Anda bisa lebih fokus mengembangkan usaha dan memperluas peluang bisnis. Jadi jangan lewatkan ya promo spesial ini. Untuk info lebih lanjut, kunjungi kantor cabang Bank BJB terdekat, hubungi BJB Call 14049 atau akses media sosial resmi Bank BJB. Bank BJB, tumbuh bersama UMKM Indonesia.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

untuk KRRR ya, yang sudah minta lagu tadi di TikTok saya. That Should Be Me dari Justin Bieber. Dan saya juga mau menyapa beberapa sahabat yang sudah mengirimkan WA-nya. Selamat pagi, Bu Rini. Suka ngenjang Rara. Salam sehat. Kalau menurut saya khawatirkan semakin naik harga bahan-bahan pokok dengan melemahnya, semakin melemahnya rupiah terhadap dolar. Bu Lili, selamat pagi. Menyapa pagi hari ini ya. Kemudian juga Pak Damia Tawolo, selamat pagi. Tadi info di Biotowiono tadi pagi lancar. Kemudian Ibu Yanti di Tangerang, yang jualan di segala bidang makin susah untung Rara. Kak Panji di Slipi, ketentunya yang dikhawatirkan kebutuhan pokok naik. Pak Sunta Firdaus, sudah terasa ya, biasa jualan habis terus, sekarang udah semingguan ini sisa terus. Minat pembeli sudah menurun karena orang-orang pada berhemat, termasuk saya yang jualan mulai dikurangin bahan-bahannya secara timbangannya. Pak Sunta Firdaus, jualan apa nih kalau boleh tahu Pak Sunta? Kak Enrico Hutagal, Pak Enrico katanya harga-harga barang-barang terutama yang impor terdampak paling signifikan. Daya beli makin rendah, pemerintah semoga makin bijaksana dalam menangani kondisi perekonomian nasional. Cuaca Halim Cawang cerah, lalin tol Halim Cawang padat, salam sehat, terima kasih. Pak Santoso Pranata, selamat pagi. Kalau saya yang paling ditakutkan adalah kenaikan harga barang-barang, sebab hampir semua barang di Indonesia termasuk sembako adalah produk impor, dan impornya pakai mata uang USD. Jadi begitu USD naik, pasti semua rakyat termasuk menengah ke bawah kena imbasnya. Contoh, makanan kami kelompok bawah seperti tahu tempe naik atau harga sama tapi ukurannya makin kecil. Beda sama negara lain di dunia yang sudah mandiri, kebutuhan mulai dari sembako, obat-obatan, produksi dalam negeri. Jadi mau USD naik terus nggak ngaruh. Kalau Indonesia obatnya juga masih impor ya. Biaya pengobatan makin berat, khususnya bagi kalangan menengah ke bawah. Terima kasih insight-nya Pak Santoso. Bu Nur, yang dikhawatirkan semakin naiknya harga kebutuhan pokok. Mbak Nenty, semakin naiknya harga kebutuhan pokok tentu khawatir. Have a nice day untuk semuanya. Thank you Mbak Nenty. Pak Seya, terima kasih. Kemudian Pak Henry, oi, semakin naiknya harga kebutuhan pokok tentunya semakin khawatir kita, melemah kemampuan beli masyarakat, meningkatnya tingkat kriminalitas, itu betul sekali. Kemudian Pak Puji Antoro, secara pribadi tidak terlalu berpengaruh, tapi secara umum kasihan UMKM yang harus membeli bahan baku dari luar negeri, seperti pengusaha tahu dan tempe.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Rara Kalisaran masih menemani Anda di Sonora Pagi. Kak Becky, oh begitu, siap-siap informasinya, terima kasih ya. Ada tadi beberapa sahabat juga yang menyampaikan ide lagu untuk Throwback Hits. Siap, terima kasih untuk idenya. Saya coba bacakan lagi. Pak Edi Sutopo sudah menyapa juga pagi hari ini dari Taman Alfa Indah Joglo. Salam sehat penuh berkat Pak Alberto. Selamat pagi Rara, yang penting BBM dan sembako tidak naik harganya, jadi rakyat tidak menjerit. Salam sehat, tetap semangat untuk kru dan pendengar Sonora semuanya. Pak Sumbayak, selamat pagi. Dolar naik, rupiah melemah, negara salah urus. Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam melimpah cukup untuk 7 generasi, tapi tidak cukup untuk 7 orang, bahkan lebih bagi yang sangat rakus. Selamat pagi Rara, tetap semangat Pak Sumbayak, Dai, Dia, Teitupa. Ada juga dari Kak Inyongnya ya, tadi menyampaikan video nih, Cibitung arah Jakarta cukup padat pagi hari ini. Kemudian Pak Elvin Manggala, selamat pagi. Mau ikutan topik, kalau menurut aku harus segera diatasi ya. Kalau enggak kasihan banget rakyat kecil, karena nanti kalau mau beli apa-apa jadi lebih mahal gitu. Setuju enggak Rara? Setuju sekali. Selamat pagi, info cuaca Tangerang kota cerah dengan langit yang biru. Terima kasih banyak Pak Elvin. Kak Steve AP, semakin naiknya harga kebutuhan tentu yang dikhawatirkan. Pak Arianto Jaya, yang ditakutkan adalah kerusuhan seperti Mei 98, padahal pemerintah masih menyepelekannya, menganggap enteng. Bagaimana jika suku bunga dolar dinaikkan pula, tapi nggak mikir sampai situ.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: Swing Out Sister, Where in the World. Lagu Where in the World oleh Swing Out Sister dirilis tahun 1989 sebagai single dari album kedua mereka, Kaleidoscope World. Lagu ini merupakan lagu kedua yang dirilis dari album tersebut setelah You on My Mind. Kita dengarkan Swing Out Sister, Where in the World.

0: Throwback Hits only on Sonora FM 92 Jakarta.
1: Ya, sahabat Sonora, saya harus pamit nih nampaknya ya dari Sonora Pagi, tapi saya masih punya utang, yaitu membacakan WA-WA terakhir dan polling untuk Instagram terkait dengan rupiah yang semakin melemah. Apa sih yang paling dikhawatirkan? 57% khawatir naiknya harga kebutuhan pokok, kemudian disusul harga barang-barang impor lain naik seperti gadget, otomatis ya akan naik 29% di sana. Kemudian yang tidak khawatir sama sekali pun ada 14%. Luar biasa. Boleh dibagikan tips-tips untuk menjalani ini semua dengan ketenangan. Tapi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Hafid ya, perlu juga menjadi pertimbangan bahwa kepanikan itu seringkali lebih menakutkan dibanding ketidakpastian ekonomi itu sendiri. Jadi jangan panik, coba dipikirkan dengan kepala dingin dan tenang, kira-kira apa ya yang harus kita lakukan di masa-masa yang tidak mengenakan ini ya, terkait dengan apa-apa mahal, terkait dengan biaya untuk beli tahu tempe mahal, apalagi harus keluar negeri mahal. Ya mungkin rencana-rencana liburan di beberapa waktu ke depan boleh direncanakan dengan lebih matang lagi, ke dalam negeri saja atau sekitaran Jakarta saja, mungkin akan lebih bijak bagi kita. Saya bacakan ini WA dari tadi Kak Inyonge ya, ada kecelakaan betul nih di Cibitung. KM26600 ya, ada penanganan kecelakaan kendaraan trailer dan truk box di lajur 2 atau di tengah. Kemudian Bu Nur, siap, terima kasih. Ada lagi gak nih yang belum saya bacakan? Sepertinya sudah untuk di WA. Terima kasih juga untuk yang sudah mengikuti live TikTok kita tadi. Dan besok saya akan kembali lagi menemani Anda pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Barat, tentunya di Sonora Pagi. Have a nice day, see ya.

0: Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, selamat siang sahabat Sonora. Presiden Prabowo Subianto hari ini rencana akan melantik sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional hingga penerimaan surat kepercayaan dari para duta besar negara sahabat. Laporan selengkapnya reporter Radio Sonora Tito Suandoyo sudah siap menyampaikan laporannya. Silakan Tito.
3: Ya baik sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto siang ini dijadwalkan memimpin sejumlah agenda kenegaraan di Istana Kepresidenan Jakarta. Berdasarkan informasi yang kami dapat di lapangan, di mana agenda kenegaraan tersebut mulai dari pelantikan pejabat negara hingga penerimaan surat kepercayaan dari para duta besar negara sahabat. Di mana sahabat Sonora, salah satu agenda utama adalah pelantikan Nanik SD yang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, serta Mejen TNI Tenggono dan Agustina Rumsari sebagai Wakil Kepala BGN, di mana ketiganya akan menggantikan pimpinan sebelumnya dan memimpin lembaga yang memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah di bidang pemenuhan gizi masyarakat. Di mana pelantikan tersebut dinilai penting untuk memperkuat kelembagaan BGN di tengah pelaksanaan berbagai program nasional yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan gizi. Selain pelantikan pejabat negara, Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan menerima surat kepercayaan dari sejumlah duta besar negara sahabat yang akan bertugas di Indonesia. Meski berlangsung pada hari yang sama, sahabat Sonora, prosesi pelantikan pejabat negara dan penerimaan duta besar nantinya akan dilaksanakan dalam forum yang berbeda sesuai dengan ketentuan protokoler dan mekanisme hukum yang berlaku. Sementara itu sahabat Sonora, terkait dengan isu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga sekaligus tokoh Partai Buruh yaitu Said Iqbal juga ramai diperbincangkan di kalangan wartawan istana bahwa dirinya dikabarkan juga akan dilantik sebagai

0: Nasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan. Meski demikian, hingga kini kami belum mendapatkan informasi pasti terkait rencana pelantikan Syed Iqbal sebagai Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan. Demikian Tito Soeharto melaporkan, kembali ke studio.
1: Baik Tito, terima kasih untuk laporannya. Sahabat saudara, kita beralih ke laporan selanjutnya. Lia Muspiro sudah siap menyampaikan. Dinas Perhubungan dan Satpol PP Jakarta tertibkan parkir liar dan juru parkir liar. 600 personil disiagakan. Lia, silakan dengan laporan Anda.
2: Baik sahabat Sonora, mulai hari ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP, TNI Polri, petugas gabungan melakukan penertiban parkir liar dan juru parkir liar di 5 kota administrasi. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan selama pekan ini akan berlangsung penertiban parkir liar dan juru parkir liar petugas gabungan, dan juga akan berlanjut di pekan kedua di titik yang berbeda. Pihaknya akan mengevaluasi secara berkala. Sementara untuk tindakan di lapangan, Budi menjelaskan kendaraan yang parkir liar akan dicabut pentil dan diderek, sementara bagi juru parkir liar akan diamankan bersama Dinas Sosial DKI Jakarta. Operasi gabungan penertiban parkir liar dan juru parkir liar ini diikuti 600 personil gabungan TNI Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan. Saat ini kami juga ikut memantau petugas gabungan menertibkan parkir liar dan juru parkir liar tadi start dari Monas sampai ke Duku Atas hingga mengarah saat ini ke LRT Duku Atas. Demikian Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
3: Demikian liputan Sonora.
4: Dengarkan terus lagu-lagu bagus di Sonora Hits.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Gejala-gejala yang terjadi pada infeksi hantavirus adalah gejala-gejala yang mirip seperti flu biasa atau mungkin seperti demam berdarah. Gejala awal ditandai dengan demam tinggi yang mendadak, bisa disertai menggigil, nyeri otot yang hebat, terutama di area otot-otot besar seperti di punggung, di panggul, di paha, sakit kepala berat, bisa juga terjadi mual, muntah, dan nyeri perut. Dan komplikasi yang terjadi bisa sesuai dengan variannya. Varian Seoul yang beredar di Indonesia yang menyerang ginjal, komplikasinya adalah gagal ginjal akut, tekanan darah rendah, dan perdarahan internal. Sedangkan varian Andes yang biasanya ada di Amerika banyak menyerang paru-paru. Komplikasinya adalah paru-paru terendam cairan secara mendadak sehingga pasien akan menderita gagal napas dalam waktu yang singkat.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Anda masih mendengarkan Sonora Hits.

0: Selamat siang Sabah Sonora, Presiden Prabowo Subianto akan melantik dan mengambil sumpah jabatan Kepala BGN atau Badan Gizi Nasional yang baru, Nanik S. Deyang dan Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Buruh. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan akan digelar hari ini. Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan pelantikan akan digelar di Istana Negara Jakarta pada Senin sore nanti sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia bagian barat. Selain pelantikan dan pengambilan sumpah, Presiden Prabowo akan menerima surat kredensial 8 duta besar negara sahabat. Beralih ke berita selanjutnya, Timnas Indonesia U19 menang dramatis atas Vietnam. Garuda Muda lolos ke semifinal Piala AFF U19 sebagai juara grup A. Kemenangan ini menempatkan Indonesia sebagai juara grup A dengan nilai sempurna 9 dari 3 laga, disusul Vietnam dengan 6 poin. Myanmar finish ketiga berbekal 3 poin dan Timor Leste di dasar tanpa hasil. Timnas Indonesia U19 masih menunggu lawan semifinal, sementara Vietnam akan menunggu nasib dan berharap bisa lolos lewat jalur peringkat kedua terbaik.
1: Demikian Sonora Update.

teman-teman dan sahabat Sonora. Sudah waktunya ya kita memulai AMKM siang. Anda meminta kami memutar. Untuk sahabat Sonora semuanya, saat ini waktunya Anda mendengarkan lagu-lagu pilihan Anda, mengatur playlist di AMKM tentunya. Ya, kalau sembari mau kirim-kirim pesan, boleh banget ya. Sepanjang 2 jam ke depan, saya akan menemani Anda untuk memutarkan lagu-lagu pilihan Anda, favorit Anda sambil ya mungkin siang hari ini mau jeda makan siang ya, istirahat atau apapun deh aktivitas Anda. Enak banget kan kalau sambil dengerin lagu favorit Anda sendiri. Jadi sekarang waktunya langsung aja WhatsApp di 0812-122-9200. Jangan lupa ya sertakan nama, domisili, lagunya apa dan diperuntukkan untuk siapa gitu kan. Pesan-pesannya juga boleh banget ya. Jadi langsung aja kita tunggu lagu pilihan Anda di AMKM siang.

Oke, saya akan mulai AMKM siang hari ini dengan membacakan requestan yang paling pertama sekali masuk ke WhatsApp Studio Sonora. Kali ini memang tim 12.00-nya lumayan banyak ya. Senang banget deh kalau sahabat Sonoranya semangat, jadi kebawa semangatnya sampai sini. Selamat siang Ibu Vanda di Pondok Kopi ya, katanya pengen dengerin lagunya Krisdayanti berjudul Cobalah Untuk Setia. Lagu ini diperuntukkan untuk sahabat-sahabat Sonora semuanya, terkhusus untuk Ibu Sylvia, Ibu Oriza Sativa, Ibu Nur, ini di Pekalongan pastikan, Ibu Foni, Ibu Lena, kemudian untuk Mbak Lili, Mbak Tin, Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia Pastel. Selamat mendengarkan AMKM siang dan selamat makan siang. Untuk penyiarnya tetap semangat katanya, jangan lupa makan siang. Terima kasih Bu Vanda. Cuaca di Pondok Kopi lagi cerah-cerahnya. Oke, lanjut kali ini menemui Ibu Oriza Sativa. Nah, biasa ini salam berbalik salam ini ya. Ibu Oriza, semangat siang juga ya. Tolong diputarkan Olive lagunya Justin Bieber Beauty and the Beat ya. Sudah saya siapkan lagunya. Lagu ini katanya buat semuanya yang ada di studio, tapi titip-titip salam juga nih untuk semoga lagi pada dengerin sambil absen-absen ya di AMKM. Titip salam dari Ibu Oriza untuk Asti dan Mama, kemudian R untuk Ibu Becky, Ibu Triksi, untuk Alika, Liliwati, Tin, Nur, Bu Rianti, Ibu Sri Petojo, Ibu Sri di Petojo maksudnya, Ibu Rianti, Ibu Yulia Pastel, Pak Edi Sutopo, Naufal, Philip, Mama Doli, Widodo Sibarani, grup Buni Buni, grup GMP, cuaca di Rawalumbu cerah sekali. Terima kasih ya. Langsung aja deh kita dengerin dua lagu permintaan sahabat Sonora ini di Anda Meminta Kami Memutar.

0: 92 Jakarta. News, traffic, and music.
1: Sabah Sonora, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan KJRI Davao terus memantau gempa yang terjadi, yaitu gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 hingga 7,8 di epicentrum sekitar 13 km barat daya General Santos City yang terjadi di Filipina pada 8 Juni 2026 hari ini pada pukul 7:37 waktu setempat. Sejauh ini belum terdapat informasi adanya warga negara Indonesia atau WNI dan juga PMI ya yang terdampak dalam gempa tersebut. Namun dihimbau kepada seluruh WNI dan juga pekerja migran Indonesia atau PMI ini memantau terus perkembangan situasi lebih lanjut. Perwakilan Republik Indonesia di Sabah, Malaysia juga memantau perkembangan kasus sejalan dengan himbauan yang dikeluarkan pemerintah Sabah, Malaysia. Kementerian Luar Negeri pun dan perwakilan RI ini membuka hotline pengaduan pada nomor-nomor berikut, yaitu untuk Direktorat PWNI Kemenlu RI di nomor 0812-9007-0027, kemudian KJRI Davao di nomor +63 966 2455 472, kemudian KJRI Kota Kinabalu di +60 146 060 067, dan di KRI Tawau atau KRI Tawau di +60 198 228 800.

Kita lanjutin ke tim 12.00 lainnya nih, sahabat Sonora ya, yang pastinya tuh kayaknya kalau udah 12.00 tuh udah siap gitu, pesan WhatsAppnya tinggal dikirim. Lanjut dulu ya, kali ini ke Pekalongan, menyapa Ibu Nur, selamat siang. Pengen dengerin lagunya Agnes Mo yang berjudul Teruskanlah. Lagu ini untuk Ibu Sumilah, Ibu Oriza Sativa, Ibu Liliani, Ibu Fanda, Ibu Foni, dan kawan-kawan. Selamat istirahat siang, salam sehat selalu untuk yang siaran, selamat bertugas. Cuaca di Pekalongan katanya lagi cerah. Terima kasih Ibu Nur ya, sudah berbagi info juga. Lanjut lagi, kali ini menyapa Ibu Liliani. Selamat siang Ibu Liliani ya, di Tanjung Duren. Katanya pengen kirim-kirim salam nih untuk di grup. Oh, teman-teman di grup katanya, untuk Ibu Sylvia, Ibu Foni, Ibu Lena, Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia Pastel ya. Selamat makan siang semuanya, semoga semua sehat dan bahagia sejahtera. Sehat-sehat juga, bahagia juga menyertai Ibu Liliani beserta keluarga ya. Kita pengen request lagunya, sampai lupa kan requestannya. Lagu berjudul Berharap Tak Berpisah dari Artamevia, Reza Artamevia maksudnya. Karena kepisah atas bawah ya, jadi kebacanya setengahnya. Saya udah siapin untuk Ibu Liliani, kita dengerin bareng-bareng di Anda Meminta Kami Memutar.

0: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun, iya ih, seru ya. Bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92. Terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, waktunya kami mengupdate dulu untuk pantauan lalu lintas dari beberapa ruas tol yang informasinya kami himpun dari Jasa Marga Toll Road Command Center. Dimulai dari tol dalam kota, Cawang, kilometer 1 ke kilometer 2 arah Tebet padat, Simpang Pluit, kilometer 19 hingga 20 padat. Di arah sebaliknya, kepadatan terjadi dari Tomang hingga keluar Dharma East dan juga dari Slipi ke Senayan terpantau padat. Tol Jakarta Tangerang Kembangan kilometer 7 hingga Tangerang kilometer 17600 padat imbas adanya pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 tengah. Di arah sebaliknya terpantau ramai lancar tol Jor dari Ulu Jami hingga ke Meruya terpantau ramai lancar 2 arah. Jor 2S dari Pondok Pinang ke Pondok Ranji lancar 2 arah. Jor E Taman Mini menuju Rorotan juga lancar terpantau lancar di kedua arahnya. Tol Jagorawi dari Cawang, Cibubur, Bogor hingga ke Ciawi terpantau ramai lancar. Kemudian di Tol Jakarta Cikampek, Cikarang Barat hingga ke Cikarang Pusat padat imbas adanya perbaikan jalan. Di arah sebaliknya Cikarang Barat kilometer 28 hingga 26600 ini padat imbas adanya penanganan kecelakaan. Dan di Halim kilometer 2 hingga ke Cawang terpantau padat. Tol Purbalenyi Pleret kilometer 89500 hingga kilometer 92.50 arah Cilenyi padat ada pekerjaan perbaikan jalan. Di arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Silakan ya Sobat Sonora, manfaatkan informasi lalu lintas ini jika setara dengan perjalanan Anda dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga, melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News, Traffic and Music. Yep.

Bukan cuma Reza Artamevia yang berharap kita tak berpisah gitu ya, tapi juga Olive juga berharap sahabat-sahabat Sonora tidak meninggalkan siaran Radio Sonora dari siang hari ini ya. Buat nikmatin lagu-lagu pilihannya Anda semua, sahabat Sonora. Jangan lupa WhatsApp di 0812-122-9200 sebelum nanti tepat di pukul 13. Ya, ini requestannya akan lebih challenging lagi karena warga TikTok akan saya undang juga nanti untuk request lagu di AMKM ya. Mumpung satu jam pertama AMKM ini saya peruntukkan bagi sahabat-sahabat Sonora yang WhatsApp ya. Yuk! Untuk sahabat Sonora yang belum mengirimkan lagu pilihannya, langsung aja ke 0812-122-9200. Kali ini saya mau ke Lubang Buaya, Jakarta Timur untuk menyapa Pak Joko Priyono yang siang hari ini pengen dengerin lagu berjudul Fix You dari Coldplay. Lagunya dikirim buat semua pendengar Sonora dimanapun berada dan untuk penyiarnya yang tugas saat ini, selamat bertugas. Thank you, Pak Joko. Dari Pak Joko kita ke Pak Antoni Ian Jonathan ya di Bekasi Timur, pengen dengerin lagu Kahitna berjudul Cerita Cinta. Salamnya buat seluruh penyiar dan pendengar Radio Sonora. Langsung aja deh ya, dua lagu kita persembahkan siang hari ini untuk sahabat Sonora yang sudah request di Anda Meminta Kami Memutar.

Masih nemenin sahabat Sonora semuanya di AMKM Siang. Kali ini kita ke Cibodas, Tangerang ya. Menyapa Pak Bonifasius Gozali, berkirim salam untuk seluruh kru Sonora serta pendengar setia Sonora yang baik hati. Selamat bersantap siang, salam sehat, Tuhan memberkati. Lagunya pengen didengerin, lagu dari Westlife berjudul Queen of My Heart. Sudah saya siapin lagunya untuk dinikmati bersama siang hari ini ya. Dan tentunya das masih satu lagu lagi ya. Ibu Rianti, kali ini ke Gunung Putri menyapa Ibu Rianti yang ingin mendengarkan lagu Rosa. Di sini sih ditulisnya baik-baik aja, tapi judulnya itu Aku Baik Saja, benar ya Bu ya. Berkirim salamnya untuk Ibu Nur, Ibu Arisa Sativa, Ibu Vanda, Ibu Foni, Ibu Sri di Petojo, Ibu Tin, Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia Pastel, Mama Doli, Pak Widodo Sibarani, buat Noval, Pak Philip, Pak Johan, Bu Sylvia, selamat makan siang. Dan cuaca di Gunung Putri katanya lagi panas pol. Semoga dengerin lagu-lagu requestan itu bikin jadi lebih adem gitu hatinya maksudnya. Jadi langsung aja ya kita dengerin dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda Meminta Kami Memutar.

0: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Hanta virus yang merebak di kapal pesiar MV Hondius memiliki kemampuan menular dari manusia ke manusia. Berdasarkan ini, maka diduga kuat hanta virus yang menyerang penumpang kapal pesiar tersebut adalah varian Andes. Dari seluruh varian hanta virus, hanya varian Andes yang memiliki kemampuan penularan dari manusia ke manusia. Tingkat kefatalan varian Andes mencapai 30-50%, yang artinya setiap 100 penderita sekitar 30-40 orang meninggal. Sedangkan varian yang ditemukan di Indonesia sejak puluhan tahun lalu sampai sekarang adalah varian Seoul. Tingkat kefatalan varian Seoul di dunia berkisar 1-2%, yang artinya hanya 1-2 orang yang meninggal dalam setiap 100 kasus. Sedangkan di Indonesia, tingkat kefatalan mencapai sekitar 13%.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi, selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin, pukul 18 waktu Indonesia Barat, ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah.

0: Selamat siang Sobat Sonora. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tarif layanan Transjabodetabek akan mengalami penyesuaian. Namun besaran tarif yang akan diberlakukan masih dalam tahap pembahasan dan akan segera diputuskan dalam waktu dekat. Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan rencana penyesuaian tarif Transjabodetabek yang sebelumnya telah disampaikan Pemprov DKI Jakarta. Dengan demikian, Pramono belum bersedia mengungkapkan tarif baru yang akan segera ditetapkan. Beralih ke berita lainnya, gempa berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang wilayah Filipina bagian selatan mengakibatkan sedikitnya satu orang meninggal dunia. Sejumlah bangunan roboh serta memicu alarm peringatan dini tsunami di sejumlah negara kawasan Pasifik termasuk Indonesia. Jajaran kepolisian Kota Jenderal Santos, Filipina melaporkan ada banyak infrastruktur yang terdampak parah namun belum bisa dirinci lebih detail karena saat ini seluruh personel sedang fokus pada operasi penyelamatan yang sedang berjalan.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Sahabat Sonora, di jam kedua AMKM sekarang saya mengajak juga warga yang bergabung di live TikTok kita siang hari ini buat langsung aja ya request lagu ke 0812-122-9200 ya, untuk lagu-lagunya bisa diputerin di Anda meminta kami memutar. Ini lagi program AMKM siang ya sahabat Sonora, semuanya warga TikTok juga, dan tentunya saya masih muterin lagu-lagunya sahabat Sonora yang udah di request ke WhatsApp. Kali ini ada Pak Denny Rahmat di Bandung. Wah, kumaha damang. Semoga kabarnya sehat-sehat, baik-baik. Katanya buat sahabat-sahabat Sonora di mana saja berada ya. Dan dikirimkan lagunya Tulus Sewindu judulnya. Diharapkan semuanya sehat dan bahagia selalu. Sehat-sehat, bahagia selalu juga menyertai Pak Denny beserta keluarga ya. Lagu selanjutnya saya akan memutarkan lagu ini, mana nih tadi nih. Saya udah cariin ya buat sahabat-sahabat Sonora siang hari ini. Selamat siang, ini tidak menyertakan namanya. Oh, Pak Rudi, Rudi Bong. Pak Rudi Bong di Mangga Besar ya. Berkirim salamnya, salam sehat selalu, jangan lupa makan siang. Terima kasih. Meminta diputerin lagu Forever and One Neverland. Dan semua kita akan salam. Oh, ini buat semuanya salamnya. Teramat hangat untuk para pendengar dan sahabat Sonora serta kru yang saya hormati. Salam damai sejahtera, sehat selalu walau cuaca siang adem-adem ayem. Oh, ternyata di Mangga Besar cuacanya lagi adem-adem ya Pak. Lagu yang di request tadi lagu Forever, benar gak? Forever and Ever, Forever and One. Forever and One. Coba kita cek dulu ini apakah lagunya tersedia ya. Oh, ada. Halloween ya. Neverland, semoga bisa dinikmati lagunya di Anda meminta kami memutar.

Anda meminta kami memutar siang hari ini, masih menemani Anda ya sampai nanti tepat di pukul 14, tentunya muterin lagu-lagu pilihannya sahabat Sonora. Kali ini saya pilihkan lagu yang di request oleh Koki Gemoy. Ini warga TikTok sahabat Sonora ya. Pengen dengerin lagunya Lady Gaga, katanya terserah dipilihin aja judulnya apa. Saya pilihin judulnya Million Reason ya. Semoga bisa dinikmati warga TikTok semuanya ya. Nah, untuk warga TikTok juga yang mungkin pengen nggak kan kalau chat live itu ketibannya cepet banget gitu ya. Nah, biar gak keskip gitu kan pilihan lagunya, boleh aja langsung WhatsApp 0812-122-9200. Nah, kali ini setelah itu saya mau dari Koki Gemoy requestan selanjutnya, saya mau puterin dari mana ini? Oh, dari Pak Yanuar di Tangerang, pengen dengerin I Love The Way You Love Me dari Boyzone. Salamnya buat istri tercinta, terima kasih. Semangat merawat diriku yang masih dalam masa pemulihan, dan juga untuk pendengar Sonora dimanapun berada serta kru yang bertugas, selamat beraktivitas. Oh, ternyata lagi recovery ya. Semoga cepat sehat kembali, cepat fit kembali untuk Pak Yanuar ya, biar makin semangat cepat sembuhnya. Kita puterin lagunya Boyzone, I Love The Way You Love Me, setelah Lady Gaga, Million Reasons.

Kita lanjutin lagi dengerin AMKM-nya Sabah Sonora kali ini. Bacain. Mau muterin lagu requestan dari warga TikTok Jalur 13. Katanya pengen dengerin lagu Ungu Hampa Hatiku ya. Oke. Enggak dong, katanya like 10K ke Olive goyang. Jangan, nanti studionya ikutan goyang. Ya, lanjut lagi Sabah Sonora. Kali ini saya juga mau puterin lagu spesial untuk Miss Asti ya, Bu Guru kecintaan kita semua. Selamat siang Miss Asti, aku mau request lagu Rahel Platten yang Stand By You. Ada dong, untuk Ibu Oriza, untuk Ibu Rianti, Ibu Sylvia, Kak Olive, Kak Hans, Mas Sony, dan kru Sonora, selamat siang, selamat beraktivitas. Lagu ini juga dipersembahkan untuk partner kelasku Miss Bintang. Hayo, semangat. Wah, ini semoga lagi pada dengerin radio Sonora ya, sambil ngisi nilai rapot gak sih Bu? Udah mau rapotan kan ya kalau gak salah. Semoga bisa menambah semangatnya siang hari ini. Jadi langsung aja kita puterin dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda Meminta, Kami Memutar.

0: Keributan Sonora.
1: Sahabat Sonora, kita jeda dulu sejenak untuk mendengarkan berita terupdate di mana subsidi yang terlalu besar mencapai 400 miliar rupiah Pemprov DKI Jakarta bakal menyesuaikan tarif Transjabodetabek. Untuk berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Lia, silakan.
2: Baik sahabat Sonora, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan penyesuaian tarif Transjabodetabek seperti rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta yang tarifnya Rp3.500 akan disesuaikan tidak lagi Rp3.500 karena subsidinya terlalu besar. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan subsidinya mencapai Rp400 miliar.
3: Subsidinya seperti yang kemarin juga kita informasikan, saat ini untuk Transjabodetabek sekitar 410 miliar dan berapa kisaran penambahannya ini sedang kami kaji dan nanti akan kami informasikan lebih lanjut terkait hal tersebut.
2: Ya, sahabat Sonora, subsidi untuk setiap pelanggan Transjabodetabek pada tahun 2026 sekitar Rp12.000 per orang. Budi Awaludin mengatakan saat ini masih dikoordinasikan dengan berbagai pihak terkait, baik melengkapi sarana-prasarana pendukung maupun besaran tarif penyesuaiannya. Demikian, Lia Muspro melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, lalu lintas di beberapa ruas tol kembali kami update dari Jasa Marga Toll Road Command Center. Dimulai dari tol dalam kota Simpang Pluit kilometer 19 ke 20 padat, sebaliknya dari Tomang hingga keluar Darmais padat, Slipi ke Senayan terpantau padat. Tol Jakarta Tangerang Kembangan kilometer 7 hingga Tangerang kilometer 17600 ini terpantau padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur tengah. Di arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Untuk ruas tol lainnya sahabat Sonora, di ruas tol Jor W2U, W2S dan di tol Jor E terpantau ramai lancar di kedua arah, begitu juga di ruas tol Jagorawi Jakarta, mohon maaf, Cawang Bogor hingga ke Ciawi terpantau ramai lancar. Di tol Jakarta Cikampek Cikarang Barat hingga pusat padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Di arah sebaliknya Cikarang Barat kilometer 28 hingga 26600 padat, ada penanganan kecelakaan. Dan dari Halim kilometer 2 hingga Cawang terpantau padat. Tol Purbalenyi Pleret kilometer 89500 hingga 90250 arah Cilenyi padat, ada pekerjaan perbaikan jalan, namun di arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika sara dengan perjalanan Anda dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM, News, Traffic, and Music.
1: Kembali menemani Anda, sahabat Sonora, kembali membacakan lagu-lagu pilihan Anda maksudnya ya. Kali ini saya mau puterin lagunya warga TikTok nih ya, untuk Keniki kalau di TikToknya, nama aslinya dari Aniswari ya. Suasari, S-W-A-R-I. Nah itulah. Request lagu Rio Febrian berjudul Jenuh. Oke, udah saya siapin lagunya ya. Semoga bisa dinikmati bareng sahabat-sahabat Sonora lainnya. Dan lanjut lagi, kali ini Pak Hadi Purnama. Halo Pak Hadi Purnama, siang hari ini pengen request lagu Saat Ku Lanjut Usia dari Sheila on 7 untuk para pendengar Sonora dimanapun berada. Jadi langsung aja, dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda meminta kami memutar.

Track 19.

Kali ini saya hadir mau bacain lagi lagu requestan dari kali ini warga TikTok ya. Dari Jo Cavalera 31, lagu berjudul Wish You Were Here. Ya, lagunya dari Nick Deep ya, buat sahabat Sonora. Terima kasih, God bless you. Terima kasih juga ya. Semoga bisa dinikmati lagunya. Lanjut, lagu pilihan sahabat Sonora yang sudah request dari WhatsApp. Nah, ini ada siapa tadi ya? Tunggu sebentar nih, saking banyaknya sahabat Sonora. Dari Ferni, selamat siang ya, pengen dengerin lagu BCL Pernah Muda dari Ferni di Cibubur ya. Salamnya untuk Pak Pirlan di Cikarang, sehat-sehat untuk penyiar Sonora, tetap semangat, jaga kesehatan selalu dalam lindungan Yang Maha Esa. Terima kasih. Jadi yuk kita dengerin dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda Meminta Kami memutar.

Sepertinya ini akan jadi lagu terakhir ya yang bisa di-request di AMKM siang hari ini. Saya mau menyapa-nyapa dulu deh ya warga TikTok yang siang hari ini sudah join. Terima kasih ya sudah boleh nonton radio siang hari ini di Anda Meminta Kami Memutar. Terima kasih yang rajin banget tap-tap layar. Terima kasih untuk gift-giftnya. Terima kasih sudah menyapa, menemani ya kan. Kali ini tentunya semoga siaran dari Radio Sonora bisa terus dinikmati, tidak hanya di platform radio monolog gitu kan, tapi juga di live TikTok dan juga di streaming ya, sonora.co.id. Sudah banyak cara untuk mendengarkan, menonton Radio Sonora ini. Tentunya kami selalu berupaya ya bisa lebih dekat lagi ke para pendengar setia Radio Sonora ya. Kalau siaran AMKM tuh bahkan ada yang absen bilang, saya udah dengerin Radio Sonora ini, apalagi AMKM dari zaman SD, SMP, SMA ya, semuanya bernostalgia. Tapi saya harapannya sih tidak hanya bernostalgia, tapi juga bisa terus ya dengerin siarannya Radio Sonora sampai sekarang, sampai udah punya anak, udah punya cucu ya. Boleh kalau lagi di mobil gitu yang disetel 92,0 aja. Terus ya promosi radionya. Lagu terakhir yang mau saya puterin ini dari salah seorang pendengar dan juga penonton radio. Selamat siang buat Kak Guya di Bogor yang request lagu berjudul Scared to be Lonely. Lagu ini lagunya Martin Garrix ya, featuring Dua Lipa. Semoga bisa dinikmati juga buat semua sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada ya.

kalau yang belum sempat nih, dari tadi udah banyak yang nanyain juga, Kak, masih bisa request gak ya lagu itu ini? Nah, mohon maaf sekeluarga nih, sudah menjelang pukul 14, kita udah hampir tutup warung ya. Kalau mau cobain request lagi nanti malam, masih ada kesempatan ya. Dicatat dari jam 8 sampai jam 10 malam ya. Langsung aja, makanya sekarang langsung aja di save nomornya Sonora 0812-122-9200, supaya nanti malam di jam 20.00 teng ya, langsung aja kirim WhatsAppnya supaya bisa dibacain sama penyiarnya, request lagu apa hari ini, salamnya untuk siapa. Jadi langsung aja kita dengerin satu lagu terakhir yang bisa terputar di AM KM Scared to be Lonely.

Kalau udah dengerin tune yang satu ini, Sabah Sonora, artinya kebersamaan kita di Anda meminta kami memutar harus berakhir dulu sampai di sini. Terima kasih banyak ya untuk sahabat-sahabat Sonora yang sudah join sepanjang AMKM, baik yang di live TikTok maupun yang langsung ya berkirim lagu favorit dan juga sapa-sapa di WhatsApp Radio Sonora di 0812-122-9200. Terima kasih untuk semuanya. Saya mohon maaf ya yang belum sempat terbacakan nih requestnya. Siang hari ini ada Bu Sri di Petojo, Pak Johan, Pak Santoso Pranata, Ibu Luh Sani, Pak Hadi, Ibu Vanda. Ibu Vanda udah deng. Ya, pokoknya ada Hani George, terus Pak John Arif, Ibu Farah nih, mohon maaf Pak Philip. Ya, mohon maaf nih yang lagu-lagunya belum sempat terputar. Dicoba lagi nanti malam di AMKM malam di jam 8 sampai 9. Goodbye.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, Badan Gizi Nasional akan mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan program makan bergizi gratis setelah adanya perubahan fokus program. Langkah ini diambil menyusul pemangkasan anggaran serta munculnya kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Kepala BGN Dadan Hindayana. Evaluasi tersebut mencakup tata kelola program, kualitas operasional dapur, hingga penyesuaian target penerima manfaat. Kepala BGN Nanik Sudaryanti Deyang mengatakan perubahan fokus tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Beralih ke berita selanjutnya, ketegangan konflik Timur Tengah kembali memanas. Otoritas Israel mengatakan telah menyerang target di berbagai wilayah Iran. Langkah ini menentang seruan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menahan diri dari pembalasan terhadap gempuran rudal Teheran. Menurut televisi pemerintah Iran, ledakan terdengar di 3 kota termasuk ibu kota Iran, Teheran. Sementara militer Israel mengatakan telah menyerang target di Iran Barat dan juga di Iran Tengah.
2: Demikian Sonora Update.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, sahabat Sonora, Menteri Sekretaris Negara membenarkan bahwa Presiden Partai Buruh Said Iqbal hari ini dijadwalkan akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai penasihat khusus Presiden Republik Indonesia bidang ketenagakerjaan. Laporan selengkapnya, Tito Suwandoyo sudah siap menyampaikan laporannya. Silakan, Tito.
3: Ya, baik sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto hari ini rencananya akan melantik Presiden Partai Buruh sekaligus Tokoh Serikat Pekerja Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi mengatakan bahwa penunjukan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memperkuat perhatian terhadap isu terkait dengan ketenagakerjaan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Dimana menurut Mensesnek, dengan pengalaman panjang dalam memperjuangkan hak-hak buruh, Said Iqbal diharapkan dapat memberikan masukan strategis kepada Presiden terkait berbagai persoalan di dunia kerja. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
4: Bapak Said Iqbal, beliau akan diminta membantu Bapak Presiden berkenaan dengan masalah ketenaga kerjaan dan kesejahteraan buruh sebagai bentuk sekali lagi komitmen Bapak Presiden semenjak 10 tahun yang lalu untuk terus bersama-sama kita mencari formula untuk memastikan masalah tenaga kerja dan masalah kesejahteraan buruh itu menjadi prioritas dari pemerintah.
3: Ya, baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya penunjukan tersebut mencerminkan upaya Presiden Prabowo Subianto untuk terus mencari formula terbaik dalam menjawab tantangan dunia kerja yang semakin kompleks. Selain itu, maksud kami, Said Iqbal juga dikenal sebagai salah satu tokoh buruh paling berpengaruh di Indonesia dan aktif menyuarakan berbagai isu ketenaga kerjaan, mulai dari upah, perlindungan pekerja hingga jaminan sosial. Kehadiran di lingkaran penasihat Presiden diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah dan kalangan pekerja serta mendukung lahirnya kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan buruh. Demikian Tito Sonde melaporkan, kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora. Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic and music.
1: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
2: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora sudah siap nih menemani waktu santai kamu. Pintu imajinasi sudah terbuka lebar. Mari kita melangkah masuk ke dalam cerita hari ini. Selamat mendengarkan.
3: Lomba tarik tambang. Ketika kelinci sedang melompat-lompat menaiki bukit, dia melihat si badak yang sedang bersantai. Sementara itu, di sisi bukit lainnya, dia juga melihat kuda Nil sedang mandi di kolam berlumpur.
4: Huh, mereka berdua tidak pernah menyapaku. Sepertinya akan menyenangkan jika aku menjahili mereka.
3: Tepat di atas kepalanya, kelinci melihat tali tambang tergantung di pohon. Ia mengambil tali tambang itu, lalu ia gunakan untuk menjahili badak dan kuda Daniel.
4: Hei badak tua, aku berani taruhan. Aku bisa mengalahkanmu dalam lomba tarik tambang. Kamu tidak akan bisa melawan kelinci yang perkasa.
3: Badak tertawa terbahak-bahak dan langsung menerima tantangan kelinci.
4: Kau memang yakin aku akan pergi ke balik bukit. Tunggu sampai aku menarik ujung tanaman rambat ini, baru kita mulai perlombaannya.
3: Kelinci lalu melompat-lompat menemui kuda Nil.
4: Hei kuda Nil, apakah ada hal lain yang kamu lakukan selain mandi di lumpur seharian? Aku berani bertaruh, aku bisa mengalahkanmu dalam lomba tarik tambang.
3: Kuda Nil bangkit dari lumpur dan menerima tantangan si kelinci. Beberapa saat kemudian, kelinci memberikan tali tambang itu kepada kuda Nil dan melompat kembali ke tempatnya di bukit.
4: Tunggu di sini ya. Ketika aku mulai menarik talinya, kita akan mulai lombanya.
3: Saat kelinci ada di atas bukit, di antara badak dan kuda Nil, dia menyentuh tali tambangnya. Ketika tali tambangnya bergerak, badak dan kuda Nil berpikir, mungkin kelinci sudah memulai pertarungannya. Maka badak dan kuda Nil pun menarik tali tambang sekuat tenaga. Badak dan kuda Nil terus tarik-menarik sampai kaki mereka pegal dan sakit sekali. Sementara kelinci hanya duduk dan tertawa di puncak bukit sambil menonton badak dan kuda Nil saling menarik tambang itu tanpa tahu kalau sebenarnya kelinci lagi menjahili mereka. Kemudian kelinci menggigit tali tambang itu sampai terbelah menjadi dua. Dan kuda Nil terlempar ke dalam lumpur. Badak juga terjatuh dan terbaring di atas tanah. Badak dan kuda Nil mengira kelinci sudah berhasil mengalahkan mereka. Dan sejak saat itulah, kuda Nil dan badak jadi selalu menyapa kelinci setiap kali kelinci lewat. Mereka menganggap kelinci adalah hewan yang kuat karena berhasil mengalahkan mereka.
4: Betapa polosnya mereka menganggap aku kuat. Padahal aku cerdik dan memanfaatkan peluang saja.
2: Selesai sudah dongeng kita hari ini. Terima kasih adik-adik dan sahabat Sonora yang sudah setia mendengarkan. Kak Sora undur diri, tetap semangat dan pastikan kamu jadi orang yang baik hati ya.
0: Pesona Indonesia.

0: Informasi lalu lintas Sonora.
1: Selamat siang sahabat Sonora. Pantauan lalu lintas di tol dalam kota dari Pancoran yang arah ke Cawang, termasuk arah sebaliknya ramai lancar. Begitupun dengan ruas jalan MT Haryono, baik itu dari Cawang ke Pancoran maupun Pancoran ke Cawang terpantau ramai lancar. Cuaca cerah. Demikian Sony Wicaksono melaporkan, saya kembali lagi ke studio.
0: Demikian informasi lalu lintas Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, sahabat Sonora, Mata Hati mengadakan operasi katarak bagi 1010 penderita katarak di Indonesia. Laporan selengkapnya, reporter Lili sudah siap menyampaikan. Silakan Lili.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora Mata Hati mengadakan bakti sosial dengan melaksanakan operasi katarak bagi 1010 penderita katarak di Indonesia. Operasi dilakukan bagi penderita katarak di Pulau Jawa dan juga beberapa pulau lainnya yang sulit terjangkau fasilitas kesehatan, khususnya kesehatan mata. Ketua pelaksana dari Mata Hati, Wandi S. Brata, mengatakan aksi ini dilakukan untuk mengenang pendiri dan juga pemerakarsa Mata Hati, yaitu Panji Wisaksana yang tahun ini berusia 101 tahun.
4: Mata Hati itu adalah gerakan peduli kesehatan mata. Pemerakarsa, pendiri dan penasihatnya waktu itu adalah Pak Panji Wisaksana almarhum, yang hari ini kami peringati kelahirannya yang ke-101. Maka kami ingin mengenang beliau bukan hanya dengan ritual, tetapi dengan aksi. Aksinya adalah mengoperasi katarak gratis sebanyak 1010. Jadi 101 kali 10 ya. Itu alasannya kenapa angka 1010. Gitu. Nah, Pak Panji itu adalah pemrakarsa, pendiri dan kemudian penasihat bersama-sama juga almarhum Bapak Yakob Utama dari Kompas Gramedia. Mereka bersahabat dan kami sebetulnya sebagai ketua pelaksana ini juga wakil dari Kompas Gramedia.
3: Sementara itu sahabat Sonora, Stephen Panji, putra dari Panji Wisaksana, menyampaikan aksi operasi mata ini akan berlangsung secara berkelanjutan untuk mengenang ayahandanya, untuk membantu masyarakat yang menderita masalah mata, khususnya katarak.
5: Ya, ini akan merupakan suatu proyek yang sustainable, berkelanjutan, karena kami ingin meneruskan legacy dari papa kami yang sangat peduli mengenai kesehatan mata dan akan melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk mencegah kebutaan.
3: Operasi katarak selain di Jakarta akan dilaksanakan di beberapa daerah lainnya seperti Sambas, Pontianak, Pangkal Pinang, Tanjung Pandan, Halmahera Timur, Padang, Batam, Muara Bungo, serta Gorontalo. Sahabat Sonora, dalam pelaksanaan operasi mata katarak bagi masyarakat Indonesia ini, Mata Hati bekerja sama dengan Alliance Internasional dan juga dengan Perdami. Sahabat Sonora, demikian dari informasi yang dapat kami sampaikan, kita kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.

Mempesona Indonesia. Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar Fast Hit Sonora. Salah satu jebolan Indonesian Idol, Kesia Lavrongka, kembali merilis karya terbarunya bertajuk Pelarian. Lagu ini merupakan salah satu materi dari album kedua Kesia, Rombak, yang diluncurkan akhir April lalu. Lagu dengan gaya musik pop rock ini mengangkat cerita tentang seseorang yang merasa hanya dijadikan tempat singgah ketika orang lain sedang terluka. Lagu berjudul Pelarian ini cukup menarik perhatian, dengan berhasil mengumpulkan lebih dari 2 juta pemutaran di platform streaming musik. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Kesia Lavrongka, Pelarian. Fresh Hit Sonora.

seputarmu dengan lagu terbaru hanya di Faras Hits Sonora. Pesona Indonesia di Sonora FM.

0: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun, iya, ih, seru ya. Bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Yeah. Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
4: Selamat sore sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto akan menerima surat kepercayaan atau letter of credentials dari 8 calon duta besar negara-negara sahabat pada Senin sore ini. Selain para dubes, Presiden Prabowo akan melantik Nani S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional dan juga Said Iqbal akan dilantik sebagai penasihat khusus Presiden. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan masukan Said Iqbal ke pemerintah merupakan bentuk komitmen Prabowo untuk menyelesaikan masalah-masalah buruh. Beralih ke berita selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tarif layanan bus Trans Jabodetabek Blok M Bandara Soekarno-Hatta akan naik. Pramono menilai tarif reguler sebesar Rp3.500 yang saat ini diterapkan tidak memungkinkan untuk operasional dalam jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan moda transportasi umum lain yang melayani rute serupa. Pramono memastikan Pemprov DKI Jakarta pun saat ini tengah dalam proses perencanaan dan penghitungan penyesuaian tarif yang dinilai lebih rasional untuk operasional rute tersebut.
3: Demikian Sonora Update.

0: Nora FM. News, traffic and music.
1: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
2: Halo teman-teman dan sahabat Sonora, selamat sore semuanya. Kembali mengudara menyapa sahabat Sonora semua, menemani aktivitas sore Anda. Sore hari ini gimana? Apakah tugas-tugas, pekerjaan, rutinitasnya sudah selesai atau masih ongoing ya? Harus tetap semangat menuntaskan, dan yang sudah selesai mau tenggo ya, atau satu jam lagi biasanya ya. Kalau jam-jam kantoran sekarang biasanya di jam 5 sore pulangnya. Menjelang jam pulang kerja ya, dan tentunya kalau sudah pulang langsung tim tenggo gitu kan, sudah dalam perjalanan pula gitu, boleh ya. Saya mau undang Anda untuk sharing informasi lalu lintas dari sekitaran Anda berkendara ataupun cuaca deh dari tempat Anda beraktivitas saat ini, boleh banget ya. Langsung aja WhatsApp 0812-1229200. Sambil tentunya kami akan sharing juga beragam informasi terupdate lalu lintas, terus juga ada berita-berita terupdate ya untuk sahabat Sonora. Ada topiknya juga, tapi nanti saya akan bahas setelah lagu-lagu yang enak banget buat didengerin berikut ini.

0: Kompak dari Stasiun Riko baru aja membuka ya Sonora hari ini untuk sahabat-sahabat Sonora semuanya. Semoga Anda tidak merasakan stuck ya di jalan, karena ini sudah menjelang jam-jam pulang kerja. Pastinya beberapa jalan gitu kan sudah menampakkan kepadatan-kepadatan lalu lintas. Tapi saya mau update dulu ya untuk lalu lintas dari yang sudah masuk ke WhatsApp studio. Tadi ada Pak Winata yang menyampaikan, mengirimkan video juga. Ada laka di tol bandara arah Jakarta ke bandara. Oke, baik. Boleh dilengkapi kali ya bagaimana kondisi lalu lintas sekarangnya seperti apa. Ini kami terima informasinya sekitar 30 menit yang lalu. Kemudian ada update pantauan dari rekan Sony, seperti apa lalu lintas sekitaran Palmera Barat, silakan.
1: Selamat sore, sahabat Sonora. Pantauan lalu lintas di jalan Palmera Utara, kemudian lanjut ke jalan Palmera Barat yang arah ke Rawabelong. Saat ini masih ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari Rawabelong sampai ke Slipi juga terpantau ramai lancar. Cuaca cerah berawan di Palmera tempat saya melaporkan. Saya kembali lagi ke rekan-rekan di studio.
0: Terima kasih rekan Sony. Sahabat Sonora, Anda juga bisa sampaikan ya lalu lintas seperti apa dari sekitaran Anda berkendara sore hari ini. Apakah sudah ada kepadatan-kepadatan lalu lintas yang dirasakan, atau malah lancar-lancar aja? Kasih tahu dong, siapa tahu juga bisa jadi alternatif ya untuk sahabat Sonora semuanya yang sudah dalam perjalanan di sore hari ini. Langsung aja WhatsApp 0812-122-9200. Hey, it's so good to be back. And there's something I wanna say. Are you ready?

0: Keributan Sonora.
1: Sahabat Sonora, kita update dulu untuk berita kali ini datang dari Sintayong yang resmi jadi pelatih Persija Jakarta, di mana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap dapat kado istimewa dari Persija di usia 5 abad Jakarta. Untuk berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Lia, silakan.
2: Baik sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengucapkan selamat kepada Sinteyong yang terpilih menjadi pelatih Persija. Pramono berharap Persija bisa memberikan kado istimewa bagi Jakarta saat usia 5 abad di tahun depan.
3: Jakarta, saya tentunya sangat berharap bahwa Persija dalam kepelatihan yang dipimpin oleh Sinteyong bisa memberikan kado istimewa bagi Jakarta. Secara materi pemain, sebenarnya Jakarta pemainnya, terutama pemain yang apa yang dimiliki pemain domestiknya itu cukup bagus lah. Ricky Ridho, Witan Sulaiman dan macam-macam, Doni. Dan saya berharap betul, karena Sintayong ini kan punya pengalaman pernah menjadi pelatih nasional kita, pasti dia punya cara untuk bisa membuat Persija berprestasi lebih baik. Saya menaruh harapan untuk itu.
2: Ya, sahabat Sonora, diketahui Sinteyong secara resmi telah dipilih menjadi pelatih Persija Jakarta. Pramono mengatakan ia berharap dalam kepemimpinan Sinteyong Persija bisa lebih berprestasi. Demikian Lia Muspro melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Lia untuk laporannya di sore hari ini. Sahabat Sonora, kami juga masih punya informasi untuk Anda, di mana angka kebutaan di Indonesia berada di nomor 2 tertinggi dan penyebab kebutaan yakni katarak hanya bisa disembuhkan dengan operasi. Berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Lili, silakan.
4: Baik, terima kasih. Sahabat Sonora, angka kebutaan di Indonesia saat ini berada nomor 2 tertinggi di dunia. Oleh sebab itu, menjaga kesehatan mata sangatlah penting. Kepedulian almarhum PDJ Panji Wisaksana terhadap kebutaan di Indonesia masih terus dihidupkan, yaitu dengan melangsungkan operasi katarak bagi masyarakat Indonesia. Katarak adalah penyebab utama kebutaan di Indonesia. Mantan Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia atau Perdami, Cahyono Gondowiarjo menyampaikan, katarak bisa disembuhkan dengan jalan operasi.
5: Dari jumlah penderita kebutaan di Indonesia yang tinggi, yang tadi dikatakan oleh Dr. Ashar, sampai nomor 2 rankingnya di dunia saat ini ya, artinya masih terus bertambah, itu cuma 80%-nya yaitu disebabkan oleh katarak. Dan katarak adalah suatu kebutaan yang bisa disembuhkan dengan operasi. Ya. Dan bukan hanya disembuhkan dalam arti sekedar melihat, tapi bisa dioptimalkan kembali penglihatannya dan bisa kembali menjadi orang yang produktif.
4: Dalam rangka ulang tahun ke-101 almarhum PDJ Panji Wisaksana tahun ini, Yayasan Mata Hati bersama Perdami dan juga Lions Internasional mengadakan operasi mata bagi 1010 penderita katarak di Indonesia. Ketua Pelaksana Operasi Katarak Gratis dari Mata Hati, yaitu Wandi S. Brata, mengatakan dalam mengenang PDJ Panji Wisaksana, tidak hanya dilakukan seremonial saja, namun dengan mengadakan bakti sosial operasi katarak di beberapa wilayah Indonesia. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Demikian liputan Sonora.

0: 92 Jakarta. News, traffic, and music.
1: Sahabat Sonora, kita update juga ya untuk pantauan lalu lintas. Sudah ada pantauan dari Pak Sumarwan Soeharto. Seperti apa pantauannya sore hari ini? Silakan Pak Sumarwan.
2: Selamat sore pendengar Sonora dimanapun berada. Kami coba laporkan Jalan Raya Bekasi, tepatnya dari Pulau Gadung menuju Harapan Indah pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Tetap waspada, kendalikan kecepatan, dan semoga selamat sampai tujuan. Selamat sore.
3: Kirimkan pantauan lalu lintas Anda melalui voice note ke WhatsApp Pusat Informasi Sonora 0812 122 9200.

karena hadirnya sahabat Sonora juga, buat penyiarnya bahagia ya, bisa siaran nemenin sahabat Sonora di sore hari ini. Dan tentunya sore ini ditemenin Sonora hari ini, kita mau angkat topik nih soal siapa yang udah tahu kalau Pemprov DKI Jakarta hari ini resmi memulai operasi penertiban parkir liar, yaitu tepat di tanggal 8 Juni 2026 hari ini. Operasi ini melibatkan sekitar 600 personil gabungan dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, TNI, dan Polri yang disebar secara serentak di 5 wilayah kota administrasi Jakarta. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaludin, mengatakan operasi dilakukan sebagai respon atas tingginya keluhan masyarakat mengenai parkir liar. Kegiatan diawali dengan apel gabungan di kawasan Monas sebelum petugas bergerak ke lokasi sasaran. Operasi tidak hanya menyasar kendaraan yang parkir sembarangan, tetapi juga juru parkir ilegal yang memanfaatkan ruang publik tanpa izin. Pemerintah menilai parkir liar telah mengurangi kapasitas jalan dan memperparah kemacetan di sejumlah titik strategis di ibu kota. Langkah ini menjadi salah satu operasi penertiban terbesar yang dilakukan Pemprov DKI sepanjang tahun 2026. Semoga setelah ini tidak ada lagi parkir-parkir liar yang bikin agak emosi ya ketika tiba-tiba kok macet. Kayaknya ini weekend deh. Siapa yang pernah ngalamin ya? Lagi weekend tiba-tiba macet banget, nggak taunya ada yang parkir sampai nutupin setengah badan jalan. Semoga lewat operasi penertiban parkir liar ini, tertiblah parkir. Pasti ada kok parkir, walaupun untuk kendaraan roda 2 tuh pasti ada parkirnya di gedung-gedung yang resmi. Resmi dan terjamin aman, sahabat Sonora.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: In this economy, kalau mau buka usaha, gimana ya cara nambahin cuan gitu? Kalau mau buka usaha, takut gagal. Tapi sebentar-sebentar. Sahabat Sonora, Anda punya rencana nggak ngembangin usaha atau sedang mencari tambahan modal untuk bisnis? Ini kabar baik dari Bank BJB. Dalam rangka semarak HUT Bank BJB ke-65, hadir program spesial untuk pelaku UMKM berupa diskon biaya provisi dan administrasi hingga 65% untuk pengajuan kredit, ya, mikro utama dan kredit usaha kecil menengah. Program ini berlaku untuk debitur baru, top up, take over, maupun mengulang dengan nilai kredit mulai dari 100 juta rupiah. Kesempatan ini berlaku hingga 30 Juni 2026. Dengan biaya pengajuan yang jauh lebih ringan, Anda bisa lebih fokus mengembangkan usaha dan memperluas peluang bisnis. Jadi, jangan lewatkan promo spesial ini. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kantor Bank BJB terdekat. Hubungi BJB Call Center di 14049 atau akses media sosial resmi Bank BJB. Bank BJB, tumbuh bersama UMKM Indonesia.
0: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic and music.
2: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, kami himpun informasi dari Jasa Marga Toll Road Command Center mengupdate beberapa situasi lalu lintas di beberapa ruas tol sore hari ini. Mulai dari tol dalam kota, Cawang ke Grogol tersendat di sekitaran Selipi, sebaliknya tersendat di sekitaran Kuningan. Tol Sediatmo ataupun tol bandara, arah bandara padat sampai dengan di kilometer 26-200 imbas dari kecelakaan mobil terbalik. Kemudian di tol Jakarta-Tangerang, arah Tangerang padat dari Kembangan sampai dengan Tangerang, kilometer 17-600 imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Daerah sebaliknya, kepadatan terjadi dari Karawaci sampai dengan kilometer 19-200 imbas dari kepadatan volume lalu lintas dan ada penyempitan lajur kontraflow. Di tol Jagorawi, ramai lancar kedua arah, tol Jakarta-Cikampek, arah Cikampek padat di Cikarang Pusat sampai kilometer 37-800 imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Di arah sebaliknya menuju Jakarta, kepadatan terjadi dari Karawang Barat sampai dengan Cikarang dan di Cibitung sampai dengan Bekasi Timur imbas dari perbaikan jalan di kilometer 27-130 dan di sekitaran Bekasi Timur kilometer 15-400 yang mengarah ke Jakarta. Tol layang MBZ terpantau ramai lancar di kedua arah. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika sara dengan perjalanan Anda dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
2: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
0: Sonora FM, news, traffic, and music.

0: Sahabat Sonora, kita update dulu untuk lalu lintas di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kali ini sudah ada Pak Heri dari TMC Polda Metro Jaya yang akan menginformasikan selengkapnya untuk Anda. Selamat sore Pak Heri, silakan dengan informasi Anda.
1: Baik, selamat sore rekan Olive. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas langsung dari RTMC di Telatas Polda Metro Jaya pada sore hari ini. Untuk yang pertama, kita menuju ke arah tol dalam kota, di mana dari KM 09 Senayan menuju arah Slipi hingga kilometer 11 padat. Kepadatan dikarenakan volume kendaraan. Sementara dari Angke kilometer 18 hingga Simpang Pulit menuju kilometer 19 padat dikarenakan volume kendaraan. Kemudian menuju ke arah kilometer 13 dari arah Tomang menuju arah Slipi, antrian mengekor kurang lebih 2 km hingga kilometer 11 padat. Ada penanganan sebuah truk mengalami gangguan di lajur kiri atau lajur 1. Setelah itu menuju ke arah sekitar kilometer 13.500 terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya terlihat ramai lancar namun padat menjelang Tomang menuju ke arah Slipi. Ini karena volume kendaraan aktivitas pulang kantor. Sementara dari gerbang tol Semanggi 1, Semanggi 2 menuju ke kawasan sekitar Pancoran maupun menuju arah Cawang terpantau padat dikarenakan volume kendaraan. Arah sebaliknya terlihat di Otram Tegal Parang terjadi kepadatan karena penyempitan dari 3 lajur menjadi 1 lajur. Dan sudah ada tim Mandala, tim Urai Lalu Lintas di sana untuk melakukan pengaturan memprioritaskan arah sebaliknya, yaitu arah gerbang tol Pancoran menuju arah Cawang. Sementara penyangga Jakarta di sekitar kawasan baik Pondok Indah menuju ke arah Tangsel, sekitar Lebak Bulus Tangsel padat dikarenakan volume kendaraan aktivitas pulang kantor. Puncak kepadatan adalah di pertigaan Situ Gintung dikarenakan perempatan dan menuju ke arah kawasan sekitar baik kawasan Situ Gintung menuju arah Rempua, volume kendaraan cukup tinggi sehingga cukup padat. Sedangkan untuk di beberapa titik kilometer 06 hingga kilometer Karang Tengah menuju kilometer 10 dan kilometer 11 padat dikarenakan ada perbaikan jalan di sekitar kunciran yaitu rekonstruksi licin kurang lebih sekitar 100 meter di lajur kedua atau lajur tengah sehingga dari mulai kilometer 12 hingga Tangerang kilometer 17.600 terpantau padat dan cuaca saat ini berawan. Sedangkan untuk protokol utama terutama di sekitar patung kuda untuk unjuk rasa sudah selesai, baik yang akan mengarah sekitar Harmoni, ramai lancar. Demikian pula dari arah Harmoni menuju ke arah Kota Tua, terpantau ramai lancar. Namun padat dari Harmoni menuju ke arah Tomang, dikarenakan volume kendaraan, puncak kepadatan ada di kolong Tomang menuju arah Tangerang. Kami menghimbau kepada Anda, tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
0: Salam sehat, salam presisi. Terima kasih Kompol Heri Perwira TMC Polda Metro Jaya sudah melengkapi informasi untuk sahabat-sahabat Sonora di sore hari ini. Silakan ya sahabat Sonora, Anda bisa manfaatkan informasi-informasi tersebut jika sara dengan perjalanan Anda dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.

0: Dan untuk cuaca sekitaran Telajur S terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol Lajur S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa menelot aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol utama karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio, rekan Olive.
1: Salam setuju, selamat sampai tujuan. Terima kasih rekan Arif, dan saya tentunya mengundang sahabat Sonora ya, yang sudah dalam kendaraan, berkendara, sudah dalam kepadatan lalu lintas di sore hari ini, bisa ya sharing informasi lalu lintas dari sekitaran Anda berkendara. Langsung aja WhatsApp 0812-122-9200.
2: Yo man, yo, open up man.
3: What do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: With who?
2: The girl next door, you know?
3: Man,
2: I don't know what to do.
3: Say it wasn't you.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Siapa sahabat Sonora di sini yang suka banget belanja dengan promo-promo menarik, apalagi belanjanya ditemenin sama hiburan yang ciamik banget. Kabar gembira ya buat Anda, karena 3 hari lagi, catat, 3 hari lagi Jakarta Fair Kemayoran 2026 kembali hadir dengan segudang keseruan yang siap membuat liburanmu lebih berwarna. Siapkan diri

Timu untuk pengalaman seru tanpa henti, mulai dari konseran bareng musisi papan atas, cobain kulineran lezat, ikutin main banyak wahana, sampai melihat keindahan pesta kembang api, semua ada di satu tempat. Nikmati juga ya berbagai penawaran menarik dari ribuan tenan yang menghadirkan produk terbaik, mulai dari fashion, aksesori, kosmetik, peralatan rumah tangga, gadget, otomotif, furniture, hingga produk UMKM unggulan. Tidak hanya belanja, kamu juga bisa nikmatin berbagai fun activities yang siap membuat harimu semakin menyenangkan. Siapkan energimu, di hari Kamis tanggal 11 Juni nanti akan ada opening ceremony, pesta kembang api spektakuler, dan penampilan dari Good Morning Everyone, serta setiap harinya akan ada konser musik non-stop yang akan dimeriahkan musisi favorit seperti J-Rox, Hindia, Perunggu, JKT48, Slang, Nadine Amizah, Wali, The Adams, Malik and the NCCL, Firsta Berstari, Mahalini, Souljah, ada NDX, kemudian ada Darboy Gang, dan masih banyak lagi. Jakarta Fair Kemayoran buka setiap hari dari tanggal 11 Juni hingga 12 Juli. Di hari Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 10 malam. Hari Sabtu dan Minggu dan juga hari libur nasional di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran 3 hari lagi dibuka. Mulai dari 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Langsung ya, beli tiketnya di www.jakartafair.co.id. Pantengin terus informasi terkini di TikTok dan Instagram Jakarta Fair, hanya di G-Expo Kemayoran.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Sonora Komando Daerah Angkatan Laut 3 melimpahkan kasus upaya penyelundupan 544 kg merkuri atau air raksa ke Bareskrim Polri, di mana Komandan Kodairal 3 Laksamana Muda TNI Uki Prasetya menjelaskan pengungkapan kasus bermula dari informasi intelijen yang diterima tim pengamanan Pelni TNI AL. Seluruh barang bukti kemudian diamankan sementara di kantor cabang Pelni Tanjung Priok untuk menghindari resiko penyalahgunaan maupun gangguan terhadap proses penyelidikan. Beralih ke berita selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Utara memastikan kondisi wilayah pesisir yang sempat berstatus waspada tsunami setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 masih relatif aman. Namun masyarakat diminta tetap siaga mengantisipasi potensi gempa susulan yang masih terus terjadi. Sementara itu, Kepala Basarnas Manado, George Mercy Randang, mengatakan pihaknya menerima laporan 3 orang mengalami luka-luka akibat dampak gempa bumi berkekuatan 7,7 tadi pagi.

Sonora FM News Traffic and Music, sahabat Sonora, masih di topik Sonora hari ini kita, di mana Dinas Perhubungan DKI Jakarta ya ini melakukan yang namanya operasi penertiban parkir liar mulai hari ini. Dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta ini mengungkapkan parkir liar merupakan masalah kedua yang paling banyak dilaporkan warga melalui sistem pengaduan pemerintah daerah. Berdasarkan data CRM Provinsi DKI Jakarta, ini terdapat sekitar 3.246 laporan terkait parkir liar yang masuk dari masyarakat. Jumlah tersebut hanya berada di bawah laporan mengenai kerusakan atau persoalan jalan. Tingginya angka pengaduan menunjukkan bahwa praktik parkir liar masih menjadi persoalan serius di berbagai wilayah Jakarta. Pemerintah menilai banyak titik parkir liar ini muncul di sekitaran pusat kuliner, kawasan perdagangan, dan ruas jalan yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi. Karena itu, operasi yang dimulai pada Juni 2026 diprioritaskan ke lokasi yang paling banyak dikeluhkan masyarakat. Pemprov berharap angka laporan dapat menurun setelah operasi berlangsung selama beberapa pekan ke depan.

0: Sahabat Sonora, kita update dulu untuk pantauan lalu lintas sore hari ini. Sudah ada pantauan dari Pusat Komunikasi Tol Desari. Seperti apa pantauan selengkapnya di sekitaran ruas Tol Desari? Silakan.
1: Selamat sore, sahabat Sonora, dimanapun berada. Kami informasikan lalu lintas terkini di ruas Tol Lepokan Desari dari arah Jakarta masuk Tol Desari, keluar Andere, Brigi Valjati. Kemudian kerukut arah Kukusan atau Margonda terpantau ramai lancar. Keluar Sawangan ramai lancar, arteri mengarah Parung Bogor terpantau ramai lancar. Begitu juga arah sebaliknya mengarah Mampang Depok terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya dari Depok menuju Jakarta dan sekitarnya, masuk dari Sawangan, Cinere, Serpong, Margonda, Brigi, Andere mengarah Jakarta terpantau lancar. Keluar Antasari lancar, keluar Fatmawati lancar, dan juga mengarah Tol Jor terpantau lancar. Kami himbau untuk sahabat Sonora, tetap jaga jarak aman kendaraan Anda, pastikan saldo tol mencukupi, dan bila mengalami gangguan di ruas tol Depok Antasari, dapat menghubungi kami di 021-2780-8888. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio Mbak Olive.
2: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.
0: Liputan Sonora. Sahabat Sonora, menjelang pelantikan Pejabat Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, Wakil BGN yang akan dilantik sore ini mengaku perbaikan data dan tata kelola anggaran menjadi prioritas. Seperti apa laporan selengkapnya akan disampaikan rekan Tito, silakan.
3: Ya, baik sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto hari ini akan melantik sejumlah pejabat dari Badan Gizi Nasional. Di mana tadi tiba di lingkungan istana, Agustina Arumsari yang nantinya akan dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa dirinya bersama jajaran pimpinan baru BGN akan membenahi tata kelola lembaga yang selama ini menjadi sorotan publik. Fokus utama pembenahan mencakup perbaikan data, efisiensi anggaran, serta penataan program agar manfaat program makan bergizi gratis tetap tepat sasaran dan tujuan utamanya dapat tercapai. Agustina juga mengaku selama 2 hari pertama bertugas, sejumlah persoalan telah berhasil diidentifikasi. Menurutnya, BGN akan melakukan refocusing penerimaan manfaat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran tanpa mengurangi tujuan program. Berikut adalah pernyataan dari Agustina Arumsari.
4: Permasalahan sudah kami lihat, seperti masalah data, dan ada beberapa pasar-pasar permasalahan, kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak yang ada di sekolah itu. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk.
3: Ya baik sahabat Sonora, Agustina menambahkan kepemimpinan BGN ke depan akan dijalankan secara kolektif bersama kepala BGN dan pimpinan lainnya tanpa pembagian tugas yang terlalu kaku untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi internal. Demikian Tito Sandri melaporkan, kembali ke studio.
2: Demikian Liputan Sonora.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, di pukul 17 lewat 30 menit saat ini kembali kami sampaikan perkembangan informasi lalu lintas dari beberapa ruas tol yang informasinya sudah kami himpun dari Jasa Marga Tol Road Command Center. Dimulai dari tol dalam kota, dari Cawang ke Grogol sampai dengan Pluit ramai lancar, di arah sebaliknya padat dimulai dari Semanggi sampai dengan Tebet. Di tol Sediatmo ataupun tol bandara, arah bandara padat di Kamal sampai dengan kilometer 26200 imbas dari evakuasi kecelakaan. Di arah sebaliknya, dari bandara mengarah Pluit terpantau lancar. Tol Jakarta-Tangerang, arah Tangerang padat dari Kembangan sampai dengan Tangerang kilometer 17600 imbas dari perbaikan jalan, dan terdapat kecelakaan di kunciran kilometer 14 menimpa kendaraan truk dan sedang ada pekerjaan perbaikan jalan. Di arah sebaliknya padat dari Karawaci sampai dengan kilometer 19200 imbas dari kepadatan volume lalin dan juga penyempitan dari lajur kontraflow. Di tol Jagorawi ramai lancar di kedua arah. Tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek padat di Cikarang Pusat sampai dengan kilometer 37800 imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya, arah Jakarta padat di Karawang Timur sampai dengan Karawang Barat, kilometer 47 arah Jakarta, imbas dari penanganan kecelakaan kendaraan truk. Selanjutnya di Cibitung sampai dengan Bekasi, imbas dari perbaikan jalan di kilometer 27130, dan Bekasi Timur, kilometer 15400 yang mengarah ke Jakarta pun terpantau padat. Di tol Layang MBZ terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika setara dengan perjalanan Anda, dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News, Traffic, and Music.
1: Sahabat Sonora, setuju nggak kalau perempuan berhak aman tanpa pengecualian dimanapun? Mau itu di rumah, di tempat kerja, di transportasi umum, bahkan di ruang digital. Masalahnya nih, dari data Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak jumlah korban kekerasan perempuan dari tahun 2023 sampai 2025 terus bertambah. Karena itu, DPRD DKI Jakarta saat ini lagi membahas rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan. Aturan ini ditargetkan memperkuat pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi bagi perempuan. Bahkan di pembahasan terakhir, DPRD DKI Jakarta juga fokus berusaha memperkuat sanksi bagi pelanggar. Nah, melalui peraturan ini diharapkan perempuan di Jakarta memperoleh perlindungan yang lebih baik, karena rasa aman bukan soal pilihan, tapi hak setiap perempuan. Sahabat Sonora, nah, menurut pendapat Anda nih, menurut pendengar, apalagi yang perlu dilakukan pemerintah untuk melindungi perempuan? Langsung aja ya, tulis komentar dan follow Instagram, TikTok, Facebook, X, dan YouTube DPRD DKI Jakarta. Juga kunjungi laman DPRD-DKIJakarta.prof.go.id.

Sonora FM News Traffic and Music, sahabat Sonora, masih di Sonora hari ini dengan pembahasan seputar operasi penertiban parkir liar yang mulai diberlakukan Pemprov DKI Jakarta mulai hari ini. Dan sahabat Sonora, tidak seperti razia biasanya yang berlangsung 1 atau 2 hari, operasi kali ini dirancang berjalan selama 3 pekan. Pada minggu pertama, penertiban dilakukan setiap hari. Memasuki minggu kedua, operasi dilakukan 3 kali dalam sepekan, sedangkan pada minggu ketiga dilakukan 2 kali. Pola tersebut disusun agar efek penertiban dapat berlangsung lebih lama dan tidak sekedar menjadi operasi sesaat. Pemerintah berharap keberadaan petugas secara berulang dapat mencegah juru parkir liar kembali beroperasi setelah razia berakhir. Selain penindakan, operasi juga akan digunakan untuk memetakan titik-titik yang membutuhkan penataan parkir permanen. Strategi bertahap ini menjadi bagian dari upaya menciptakan efek jera terhadap pelanggar.

0: Sonora hari ini masih menemani Anda, sahabat Sonora, yang sedang terjebak kepadatan-kepadatan lalu lintas. Jangan-jangan nih padatnya karena parkir liar. Tenang aja, karena operasi penertiban parkir liar mulai dilakukan hari ini, sahabat Sonora. Dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan akan berlangsung selama 3 pekan ya, dan akan dilakukan pada 15 lokasi atau 15 titik yang selama ini dianggap rawan pelanggaran dan kemacetan. Dan di Jakarta Barat, sasaran meliputi kawasan Cengkareng, Kalideres, dan Kembangan. Terus di Jakarta Pusat, ini menyasar Kebon Sirih, Wahid Hashim, serta kawasan Tamrin City yang dikenal memiliki aktivitas kendaraan tinggi. Sementara itu, Jakarta Selatan menargetkan koridor Kasablanka, Rasuna Said, dan Dr. Satrio. Di Jakarta Utara, operasi berlangsung di Kelapa Gading, Pademangan, dan Tanjung Priuk. Adapun Jakarta Timur mencakup Jatinegara Timur, Jatinegara Barat, dan area stasiun Jatinegara. Pemilihan titik-titik tersebut menunjukkan fokus pemerintah pada kawasan perdagangan, perkantoran, dan simpul transportasi yang kerap mengalami masalah parkir liar. Semoga ya, setelah ini nih tidak ada lagi macet-macet karena parkir liar. Kan bingung juga ya kalau weekend lagi ke wilayah Jakarta yang harusnya nggak ada macet-macet, ternyata macetnya karena ada parkir liar. Dan memang sebaiknya kalau bawa kendaraan gitu ya, kan lebih baik memang diparkirkan di gedung-gedung parkir resmi ya. Selain resmi, aman juga loh sahabat Sonora dari tindak kriminal.
1: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
2: Swing out sister, we're in the world. Lagu Where in the World oleh Swing Out Sister dirilis tahun 1989 sebagai single dari album kedua mereka, Kaleidoscope World. Lagu ini merupakan lagu kedua yang dirilis dari album tersebut setelah You on My Mind. Kita dengarkan Swing Out Sister, Where in the World.

Ya sahabat Sonora, menjelang pukul 18 ya, nampaknya saya harus pamit dulu karena saya sudah ditungguin ini sama penyiar dan operator selanjutnya ya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Sonora yang sudah setia sekali mendengarkan Radio Sonora ya, yang sudah mengirimkan atensi, kirim info-info ya, lalu lintas dari tadi. Wah, terima kasih sekali ya. Semoga harapan kita bersama seperti topiknya sore hari ini kan, operasi penertiban parkir liar gitu kan, sudah dimulai, tidak ada lagi parkir-parkir liar ke depannya. Jangan cuma 3 minggu ini

nih, tapi seterusnya gitu kan. Dan di akhir perjumpaan kita, saya mau bilang semoga semuanya tetap happy, tetap healthy, apalagi sebentar lagi mau dengerin talk show bareng Dr. Santi yang ngebahas soal masalah-masalah kesehatan. Sampai jumpa kembali, bye.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Sahabat Sonora, hari ini pimpinan DPR dan pemerintah menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat kepercayaan investor dan publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad bersama sejumlah menteri terkait. Pembahasan juga mencakup pengelolaan sumber daya manusia di sektor energi dan sumber daya mineral serta upaya untuk memperkuat tata kelola sektor strategis. Berita selanjutnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menggelar operasi penertiban parkir liar di 15 titik. Sejumlah kendaraan ditindak hingga ada juru parkir liar yang kabur saat hendak diamankan. Kadisub DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan juru parkir yang kabur saat petugas melakukan penertiban di depan RS Cipto Mangunkusumo Jalan Diponegoro Senen Jakarta Pusat. Budi menambahkan rencananya Disub akan memboyong jukir liar untuk dibina. Koordinasi terkait hal ini di Sub Jakarta akan berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk melakukan pembinaan.
2: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Selamat malam sahabat Sonora. Hari Senin lagi. Sekarang sudah masuk Senin ke-2.
2: Ya.
1: Betul ya, di bulan Juni 2026. Perkenalkan, saya Sony Wicaksono akan memandu jalannya Health Corner di hari ini sejam ke depan, tentu saja bersama Dr. Santi, dokter cantik dari Kompas Gramedia Health Management, spesialis korporat HR Kompas Gramedia.
2: Ih, hafal loh.
1: Selamat malam, Dok San.
2: Selamat malam, Mas Sony. Selamat malam, sahabat Sonora dimanapun berada, yang sedang mendengarkan maupun sedang menonton. Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu.
1: Jam-jam segini tuh jam-jamnya udah masuk kategori jam makan malam.
2: Iya.
1: Kamu makannya apa?
2: Makan apa?
1: Tempe.
2: Tempe.
1: Tapi harganya naik.
2: Ada loh yang turun.
1: Apa tuh?
2: Harga diri.
1: Aduh. Harga diri siapa? Jangan dilanjut.
2: Jangan dilanjut.
1: Tapi kalau jam makan malamnya jam segini tuh, pola makannya udah termasuk benar belum? Kan ada tuh yang jam makan malamnya dimajuin jam jadi jam segini.
2: Agak susah ya, karena susah. Pola makan orang itu sifatnya individual. Ada orang yang jam 5 udah rapi tuh, udah makan malam apa semua, udah enggak makan apa-apa lagi sampai besok pagi. Tapi ada yang sampai jam 11, sampai jam 12 baru makan malam.
1: Termasuk kalo saya.
2: Pekerja-pekerja yang pekerja-pekerja yang tidak mengenal waktu,
1: seperti,
2: jam kerja yang tradisional
1: seperti itu kan? Setan di rumah hantu itu kan malam.
2: Iya.
1: Kan? Kerja malam.
2: Enggak, itu kerjanya subuh malah. Kalau setan itu kan katanya konon kabarnya keluarnya tengah malam kan, jam 12 sampai jam 3.
1: Oh, makan dulu dia sebelum tugas.
2: Iya. Sarapan dulu dia.
1: Tapi kan pola makan bukan cuma soal kapan kita makan ya, Dok ya, sama apa yang kita makan, tapi juga berpengaruh ke bagaimana tubuh kita merasakan lapar ya kan.
2: Kirain tadi mau ngomong bukan cuma apa dan kapan, tapi juga siapa yang mau kita makan gitu.
1: Siapa yang mau kita ajak makan.
2: Oh gitu. Iya.
1: Karena ini nih, saya baca juga dari Kementerian Kesehatan, Dok, lewat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, ini menjelaskan kalau pola makan yang gak seimbang tuh bisa mempengaruhi respon tubuh terhadap kebutuhan energi, khususnya munculnya rasa lapar.
2: Iya.
1: Jadi berarti pola makan tuh bisa ngatur tuh kapan kita lapar, kita udah kenyang atau enggak gitu.
2: Bolak-balik sih.
1: Bolak-balik.
2: Timbal-balik.
1: Oh, oke. Berarti pola makan tuh sepenting itu.
2: Iya. Sangat penting.
1: Emang gimana sih pola makan kita sehari-hari itu akhirnya bisa mempengaruhi rasa lapar kita, Dok?
2: Sebenarnya rasa lapar dan rasa kenyang kita itu tuh masih mengikuti otak zaman purba yang diwariskan oleh nenek moyang kita yang zaman dulu banget, di mana kita hidupnya itu masih yang di goa gitu kan. Kalau gelap nggak ada listrik, terus kalau mau makan usahanya tuh secara fisik luar biasa, harus berburu gitu kan, kejar mengejar. Atau kadang-kadang jadi buruan gitu kan kalau ada hewan yang mau menerkam kita. Tapi di otak manusia modern, di mana berbagai makanan aksesnya itu mudah sekali, 24 jam.
1: Betul.
2: Tidak memerlukan effort yang seperti zaman dulu.
1: Gak perlu berburu.
2: Gak perlu berburu. Bahkan di zaman saya aja, waktu saya kecil, kalau kita mau makan itu, kita gak bisa pakai jempol. Jadi kita harus pakai kaki, kita jalan, misalnya mau jajan nih, kita jalan dulu keluar nyari abangnya, bawa-bawa tempat. Karena dulu jarang yang dibungkus pakai plastik, jadi kita bawa wadah kalau beli makanan. Terus, zaman dulu banget ya, ketahuan deh umurnya.
1: Kayak abis merdeka gitu ya, zamannya Dok Santo ya.
2: Iya, nah dengan effort yang makin lama, makin kesini, makin gampang, yang kalau anak zaman sekarang mau makan kan pakai jari doang, tek, nanti abang ojol dateng nganterin.
1: Loh,
2: gitu kan.
1: Kata siapa? Ojol, saya ke warteg juga tinggal pakai jempol yang
2: ini. Oh iya, nunjuk-nunjuk doang. Jadi tidak sesuai dengan otak zaman purba kita. Nah, kalau zaman purba di mana semuanya serba susah, serba tidak tersedia senantiasa, maka otak zaman purba kita itu memilih makanan yang tinggi kalori kecenderungannya.
1: Itu zaman dulu.
2: Iya.
1: Okay.
2: Terus mengirim sinyal kenyang ke otak itu 20 menit. Gak bisa kita makan 5 menit terus sinyal kenyang dikirim, nafsu makan turun, kita berhenti makan. Tahu nggak kenapa?
1: Kenapa tuh?
2: Zaman dulu nggak ada bubur ayam, bubur sumsum, roti, donat, nggak ada. Adanya kan hewan buruan,
1: iya
2: kan? Terus kalau makan buah, zaman sekarang pisang aja lunak. Pisang zaman dulu seratnya banyak, bijinya banyak.
1: Oh gitu ya, jadinya lebih apa tuh lebih gede?
2: Lebih sulit dimakan. Sehingga orang untuk makan, gak usah jauh-jauh deh, makan steak. Coba bisa gak makan steak 5 menit? Gak bisa, tapi kalau makan mie ayam 5 menit bisa kan, serp-serp-serp selesai kan.
1: Kayaknya ekstrim banget sih kalau makan mie ayam 5 menit deh.
2: Itu lebih tidak membutuhkan kunyahan yang banyak dibandingkan dengan kalau kita makan daging. Makanannya relatif semuanya tuh susah membutuhkan kunyahan yang lebih lama. Nah, ketika udah 20 menit kita makan, terus baru dikirim sinyal kenyang, baru nafsu makan kita turun, terus kita berhenti makan gitu. Nah, kalau zaman dulu sinyal kenyangnya cepet-cepet dikirim, orangnya baru makan 2 suap
1: udah kenyang,
2: udah berhenti makan gitu. Mm-mm. Karena ngerasa udah kenyang, padahal hewan buruannya masih banyak gitu loh. Mm-mm. Kebayang ya?
1: Kebayang.
2: Nah, pola seperti itu sampai sekarang masih kebawa.
1: Oh, jadi masih bertahan tuh manusia-manusia purba yang berburu itu.
2: Otaknya,
1: si polanya masih dipertahankan oleh kita,
2: manusia modern. Jadi kecenderungan mencari makanan yang tinggi kalori, terus makannya cenderung harusnya merasa kenyang 20 menit, tapi dengan perubahan lingkungan, perubahan jenis makanan yang tidak diikuti dengan perubahan mekanisme yang di otak kita yang masih purba, itu akan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan.
1: Sampai serumit itu ternyata ya.
2: Iya.
1: Iya. Gangguan, kenapa akhirnya bisa jadi kompleks itu sih dok? Jadi memunculkan gangguan kesehatan.
2: Karena contoh nih ya, kita cenderung memilih makanan yang tinggi kalori.
1: Mm-mm.
2: Kenapa? Karena zaman dulu makanan jarang.
1: Mm-mm.
2: Untuk mendapatkan makanan aksesnya nggak kayak sekarang. Kita ke depan udah ada abang, gitu kan. Kita ke samping ada minimarket. Ke depan lagi ada warteg. Akses gampang. Kalau zaman dulu kan nggak. Mau cari makanan tergantung musim, ya kan. Mau cari buah tergantung musim. Nggak ada tuh. Oh, buahnya bisa dikulkasin atau diawetin gitu, bikin asinan, bikin manisan, kan nggak ada. Jadi kalau nggak musimnya nggak ada buah. Hewan buruan, kalau misalnya lagi musim salju misalnya, hewan buruan kan lebih sulit didapat. Sehingga kecenderungan itu apabila kita tidak menyadarinya dan tidak mengantisipasinya, maka bisa jadi penyakit. Karena kita nyarinya kan cenderung makanan yang tinggi kalori gitu kan. Nah, terus untuk yang waktu, kalau misalnya kita makan buru-buru, belum sampai 20 menit sinyal kenyang belum dikirim, kita masih punya waktu lebih banyak lagi gitu untuk makan. Akibatnya ketika sinyal kenyang itu nyampe ke otak, otak memberikan respon, kita sebenarnya makan udah berlebihan.
1: Karena banyak orang yang nganggep tuh lapar kan cuman karena perutnya kosong ya dok ya. Sebenarnya faktornya itu apa? Apakah memang cuma sesederhana itu, kita belum makan, kita kenyangnya udah kelamaan, atau ada faktor lain juga yang ikut pengaruh, nggak cuma pola makan doang?
2: Sebenarnya bahwa kita bisa lapar itu banyak, secara medis tuh banyak hal yang berperan. Mulai tadi lambungnya kosong. Nah, begitu lambungnya kosong, ada sel-sel di dalam lambung yang bisa ada jalan tol ke otak yang ngirim sinyal ke otak bahwa ini kosong gitu. Atau kalau kita makan lambungnya meregang, regangan di lambung itu akan mengirimkan sinyal ke otak memberitahu, oh ini lambungnya sudah terisi makanan, berhenti makan. Maka otak akan kembali mengirimkan sinyal, oh ini udah kenyang, sehingga orangnya kehilangan nafsu makan, dia berhenti makan. Gitu kan. Nah, tadi itu pengosongan lambung. Hal yang kedua adalah di dalam darah itu senantiasa ada yang memberitahu kepada otak, ada informannya yang ngasih tahu, oh ini gula darah masih bagus nih, jangan kirim rasa lapar gitu kan. Atau kalau udah memang udah jamnya makan siang, gula dalam darah udah turun, maka sinyal sinyal nutrisi yang ada di dalam darah terkirim ke otak bahwa oh nih gula darah udah rendah nih gitu. Jadi ada mekanisme yang terjadi yang membuat orang jadi dipacu oleh otak, dibuat oleh otak supaya dia mencari, matanya ijo tuh kalau ngeliat makanan gitu. Tadi hormon, tadi hormon. Kan nutrisi udah hormon. Ada hormon-hormon yang bekerja mempersiapkan diri, mempersiapkan tubuh kita untuk menerima makanan pada jam yang biasanya. Jadi kalau biasanya misalnya Mas Soni dengan saya jam makannya pasti beda. Mas Soni jam makan malam deh misalnya. Makan malamnya kan sekitar jam 8.
1: Yep.
2: Ya kan? Nah, kalau saya makan malamnya sekitar jam 6, jam 7. Oh. Terus mungkin lagi ada lagi teman saya dia jam 5 udah selesai makan. Ada lagi wartawan yang dia jam 1 dia baru bisa makan. Gitu. Yeah, jadi berbeda-beda gitu. Nah, pada saat yang mendekati jam makan orang tersebut, jadi kalau di saya mungkin sekitar setengah 6, jam 6. Kalau Mas Soni mungkin sekitar setengah 7, jam 7. Udah mulai itu.
1: Udah mulai itu sinyal-sinyal laparnya.
2: Hormon lapar dikirim ke otak. Jadi kita mulai lapar gitu.
1: Pantes udah lapar nih. Juga? Udah. Makanya saya mau
2: makan dulu.
1: Makan dulu ya, break berapa dulu suap sebentar gitu. Ya. Berapa suap bisa lah ya. Kita bakal lanjut lagi ngomongin soal pola makan. Justru sebenarnya kita omongin intinya pola makan ya, untuk mengatur seberapa
2: siapa yang dimakan.
1: Siap, bukan siapa.
2: Oh, bukan. Ngajak siapa?
1: Salam dong kalau siapa yang dimakan Sumanto kali ya. Ngajak siapa? Enggak dong. Lebih ke mengatur pola makan gimana supaya teratur gitu loh. Mengatur rasa laparnya tuh enggak tiba-tiba atau enggak keseringan. Untuk yang mau bertanya silakan. Kami mau buka line interaksi di WhatsApp 0812-122-9200. Kita akan kembali lagi. Jeda sejenak.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru hadir kembali. Jakarta Fair Kemayoran, mulai dari 11 Juli sampai dengan 12 Juli 2026. Event tahunan yang ditunggu-tunggu akan mulai dari tanggal 11 Juni 2026. Jakarta Fair Kemayoran, tempat semua generasi kumpul, have fun, dan bikin momen seru. Jakarta Fair Kemayoran, semua ada di satu tempat. Wisata kuliner, nonton konser tiap hari, wahana seru, pesta kembang api, karnaval, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Rasain langsung event setahun sekali Jakarta Fair Kemayoran. Tiketnya udah bisa kamu beli di www.jakartafair.co.id. Dan pantengin update keseruannya di Instagram atau TikTok @jakartafairid. Jakarta Fair

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Sahabat Sonora masih di Health Corner bersama Sony Wicaksono juga Dr. Santi. Aduh, tadi saya baru sempat beli makannya aja, belum nyampe sesuap.
2: Cepet amat beli makan, satu lagu udah balik.
1: Cepet dong, soalnya lari kan tadi.
2: Oh iya, langsing dong.
1: Iya,
2: hobi lari.
1: Kita sebenarnya lagi ngomongin intinya sih soal lapar ya.
2: Ya.
1: Kalau tadi ngedengerin penjelasannya Doksan di segmen sebelumnya, sebenarnya lapar tuh nggak bisa kita kontrol dong ya?
2: Karena bisa.
1: Bisa?
2: Bisa.
1: Karena kan tadi ya kalau batiin penjelasannya Doksan itu kan dipengaruhin sama hormon lah, sama darah, macem, which is kan itu gak bisa kita kontrol dong dok.
2: Rasa lapar itu dibagi jadi dua.
1: Dua.
2: Rasa lapar yang lapar sesungguhnya, lapar yang dari fisik.
1: Yep.
2: Sama lapar yang hedon.
1: Lapar hedon tuh lapar
2: mata.
1: Oh itu emang beneran ada?
2: Iya, beneran ada.
1: Bukan cuma istilah doang.
2: Bukan.
1: Okay.
2: Nah, kalau lapar yang bener-bener tubuhnya meminta makan karena kekurangan nutrisi, dibagi dua lagi. Rasa lapar yang true, yang benar, yang gak bohong, yang memang normal, sama yang abnormal atau yang tidak normal. Kalau yang normal ya emang udah jamnya makan. Jadi misalnya makan siang, udah jamnya makan siang, dia merasa lapar. Pagi makannya udah terlalu jauh dengan makan siang, waktunya cukup, dia lapar, normal.
1: Okay.
2: Ya, kalau lapar yang memang badannya secara fisik kekurangan energi, kekurangan nutrisi, terus dia merasa lapar, tapi dia itu abnormal. Contohnya orang yang hipertiroid. Orang yang hipertiroid, metabolismenya itu cepat banget, sehingga dia makan langsung dibakar jadi kalori untuk segala macam proses di dalam tubuhnya yang geraknya cepat, jantungnya pompanya cepat, ususnya bergeraknya cepat, sehingga membutuhkan asupan kalori yang banyak, sehingga apa yang dia makan cepat habis.
1: Intinya itu yang gangguan
2: itu
1: kesehatan
2: yang,
1: ya.
2: Gangguan kesehatan. Okay. Tapi itu laparnya lapar benar.
1: Benar.
2: Nah, ada lapar yang lapar hedon.
1: Yang lapar mata tadi.
2: Lapar mata. Jadi misalnya baru sejam makan siang. Terus lewat nih abang gorengan di depan. Tek, atau tukang apa, kalau malam-malam abis makan malam terus kira-kira jam 8, jam 9 kan suka tukang apa sih, dok ya lewat gitu kan, atau misalnya tukang apalah lewat, tukang es gitu, tiba-tiba pengen, aduh lapar nih,
1: pengen nih.
2: Nah itu lapar yang lapar mata, jadi lapar yang keinginan. Kalau tadi lapar yang kebutuhan. Nah itu harus dibedain dulu.
1: Nah, terus gimana dong caranya kita untuk mengontrolnya? Apakah jadwal makan itu tuh bisa punya pengaruh, apalagi kalau nggak teratur tuh laparnya jadi sering dikit-dikit lapar gitu misalkan?
2: Pengaruh, karena badan kita itu sebenarnya badan yang menyukai keteraturan. Kenapa dia suka keteraturan? Karena dia suka mengantisipasi. Dia nggak suka surprise gitu. Dia suka segala sesuatu tertata gitu. Jadi misalnya biasanya makan siang jam 12, maka mulai setengah 12 badan udah bebenah tuh. Udah mempersiapkan diri supaya makanan masuk. Caranya gimana? Asam lambung mulai dipompa lebih banyak. Enzim pencernaan mulai dibuat. Jadi badan itu bersiap-siap untuk menerima asupan makanan. Nah tapi kalau misalnya kita gak punya jadwal makan, kebanyakan surprise makan. Ntar giliran udah lapar, dicuekin, aduh gak sempet nih, aduh masih siaran gitu kan, gak bisa ditinggal gitu. Dengan tidak ada jam makan, maka sinyal untuk mengirimkan informasi kepada otak untuk menentukan bahwa ini lapar, jadi tumpul, jadi tumpul. Tidak sensitif. Akibatnya orang lama-lama badannya itu bingung, ini lapar apa kenyang gitu. Yang ada, jadi dia makan terus-menerus.
1: Iya. Oh, jadi
2: badannya baru mengalami kebingungan.
1: Saya baru mau bertanya, apa yang terjadi kalau misalkan udah kebiasaan nih jam makan siangnya jam 12. Terus tiba-tiba selama seminggu ke depan jadwalnya jadi enggak beraturan, kadang jam 1, jam 2, jam 3. Apa yang terjadi? Apakah kita jadi pengen makan atau gimana?
2: Kalau terjadi sekali-sekali, biasanya tubuh mengantisipasinya dengan ketika jam makan berikutnya, kita akan tergila-gila dengan makanan gitu. Jadi nafsu makannya akan bertambah.
1: Keakumulasi gitu.
2: Iya. Oh, okay. Jadi kita cenderung akan makan lebih banyak. Dan pilihan makanan yang kita cari itu adalah makanan yang tinggi kalori. Itu berdasarkan otak zaman purba.
1: Yang masih bertahan.
2: Yang masih kita pakai sampai sekarang gitu. Nah kalau misalnya kita jam makannya berantakan kayak tadi. Misalnya udah seminggu ke depan. Tapi terus menerus di jam itu. Jadi misalnya yang biasanya jam 12. Terus sekarang tiba-tiba jadi jam 2. Karena misalnya oh seminggu ada proyek. Atau sebulan ada proyek. Jadi makannya jadi jam 2. Lama-lama badan kita akan melakukan adaptasi. Jadi jam makan. Jam badan kita tuh ada yang namanya jam biologis. Dimana oh jam segini tidur. Oh jam segini makan. Oh jam segini aktif bekerja gitu. Nah badan kita mengantisipasi sesuai dengan jam biologis itu. Kalau diubah jam biologisnya berubah.
1: Nah kalau ternyata berantakan nih, besoknya jam 3, besoknya lagi jam 1, besoknya jam 11.
2: Berarti gak punya jam makan.
1: Iya.
2: Ya itu tadi, yang tadi.
1: Jadinya bakalan cepet-cepet, bakalan merasa cepet lapar.
2: Iya.
1: Terus-terusan, makan lagi, makan lagi, makan
2: iya.
1: lagi.
2: Iya, dan agak sulit merasakan kenyang. Karena sinyal kenyang dan sinyal laparnya, hama badan jadi gak sensitif gitu. Ini kenyang atau lapar gitu. Antisipasinya berkurang.
1: Termasuk itu gak alasannya kenapa ada orang yang abis makan tuh kenyang. Terasa lapar lagi.
2: Oh, kirain abis makan kenyang. Kalau abis makan kenyang normal.
1: Lurus
2: dong. Oh iya.
1: Apakah itu alasannya dok? Kenapa ada orang yang abis makan gak lama lapar lagi? Karena itu pola makannya terutama jadwalnya gak beraturan.
2: Bisa. Jadi gini ya. Orang yang salah jenis makanan. Tadi kan baru jadwal.
1: Baru jadwal.
2: Jenis makanan juga pengaruh. Kalau dia salah memilih jenis makanannya, maka di dalam tubuhnya akan terjadi reaksi-reaksi kimiawi dan hormonal yang akan memicu dia memicu rasa laparnya muncul kembali padahal baru aja selesai makan.
1: Waduh, ini ribet nih jenis makanan nih. Contoh konkretnya kayak gimana?
2: Paling gampang nih ya.
1: Paling gampang.
2: Kita makan makanan yang mudah diubah oleh tubuh menjadi gula. Karena badan kita itu kita mengunyah di mulut, dikunyah-kunyah-kunyah, terus ditelan, masuk ke lambung. Nah di lambung makanan kita itu digiling. Kayak semacam blender, di blender. Nah kalau ketebalannya udah kira-kira 1 mili sampai 2 milimeter, maka si makanan yang sudah digiling dan dicampur dengan cairan di lambung, baik asam lambung, baik cairan enzim pencernaan maupun cairan yang kita minum, setelah dicampur dia akan menjadi semacam bubur. Nah kalau buburnya udah tadi ya ketebalannya 1-2 mm, bubur itu sedikit demi sedikit akan diloloskan turun ke usus halus.
1: Oke.
2: Nah ketika dia diloloskan ke usus halus kemudian diserap. Nah masalahnya kalau kita makan sesuatu yang mudah untuk digiling. Misalnya kita makan, saya kasih perbandingan yang ekstrim ya. Misalnya kita makan bubur, bubur sumsum atau bubur ayam atau roti yang lunak gitu ya. Atau mungkin kita minum milkshake. Dibandingkan dengan kita makan steak atau kita makan sayur-sayuran, lalapan gitu. Itu di mulut aja dikunyahnya susah kan. Makan steak coba, bisa gak kita makan steak 5 kali kunyah ditelan? Susah.
1: Gak nyampe dihitungin segitunya sih kalau saya sih.
2: Tapi kalau makan bubur kayaknya gak dikunyah aja langsung ditelan bisa
1: langsung
2: kan?
1: Iya langsung bisa glek.
2: Nah, nah di lambung ngegilingnya juga lebih mudah. Kalau kita makan bubur dan sebagainya. Nah kalau dia mudah digiling, dia mudah masuk ke usus halus, dia mudah diserap, dia cepat diserap, maka badan akan merasakan ketika udah diserap nih, dimasukin ke darah, maka badan akan mendeteksi, ih gulanya naik nih. Nah karena makanannya yang mudah diserap, yang karbohidrat sederhana, yang mudah digiling, kenaikan gula darahnya cepat, maka badan akan panik dalam tanda kutip, mengirimkan insulin yang banyak untuk memberikan reaksi atas membanjirnya gula di dalam darah. Kebayang gak?
1: Kebayang.
2: Nah karena insulinnya dikirimnya banyak. Kenapa banyak? Karena kadar gula darahnya naiknya cepat. Kenapa naiknya cepat? karena gampang diolahnya. Nah, insulin yang banyak ini dengan segera akan nurunin kadar gula dalam darah. Karena dia banyak insulinnya. Nah, begitu kadar gulanya dalam darah itu turun, yang tadi melonjak terus turun drastis, maka badan akan mengirimkan sinyal lagi. Tadi kan udah kan ya, sinyal yang kalau kadar gulanya rendah, asam amino dari proteinnya rendah, kadar lemaknya rendah, maka akan dikirim sinyal lapar. Nah, begitu gula dalam darah ngedrop, kirim sinyal lapar. Orangnya jadi cenderung nyari sesuatu lagi karena dia ngerasa lapar.
1: Jadi jenis makanan ini sebisa mungkin jangan pilih jenis makanan yang gampang banget buat diolah, karena bakalan kerasa laparnya cepat lagi.
2: Agak susah, karena gini, sebetulnya tidak ada makanan yang jelek. Yang ada adalah kamu butuh yang mana. Kalau misalnya untuk orang sakit, misalnya ya, yang atau orang yang habis puasa gitu, dia membutuhkan energi yang cepat. Misalnya habis puasa, dia buka puasa, habis buka puasa cuma punya waktu sedikit untuk beraktivitas lagi. Maka kalau nunggu makanan yang lambat diolah akan lama. Maka dia harus makan yang simple, yang cepat supaya gula darahnya cepat naik gitu. Jadi tergantung kamu butuhnya mana. Kalau orang sehari-hari pada umumnya biasanya kan nggak butuh tuh yang cepat-cepat karena nggak puasa juga kan. Puasa kan ya jarang gitu loh, kebanyakan orang kan 3 kali makan. Jadi yang nggak butuh yang kayak gitu, yang pilihnya karbohidrat yang kompleks, jangan yang sederhana.
1: Jadi simpelnya jangan pilih makanan asal-asalan ya.
2: Sesuaikan dengan kamu butuhnya yang mana.
1: Sesuaikan dengan gitu. Kebutuhan juga. Oke, kita bakalan kembali lagi. Ada informasi jalan tol yang harus saya kabarkan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Tol dalam kota Sahabat Sonora dari Senayan sampai Tomang padat, arah sebaliknya Senayan ke Cawang juga padat. Lanjut lagi ke tol Sediatmo atau tol bandara lancar dua arah. Bergerak ke tol Jakarta Tangerang, arah Tangerang padat dari Tomang hingga Tangerang, kilometer 17 plus 600. Karena ada perbaikan jalan, arah sebaliknya juga padat di Kunciran. Tol Jagorawi lancar dua arah. Sementara itu tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek padat di Cikarang Pusat sampai kilometer 37 plus 800 imbas dari perbaikan jalan. Arah ke Jakarta padat juga dari Karawang Timur sampai Bekasi Timur karena ada evakuasi kecelakaan di kilometer 47. Kemudian disebabkan juga oleh perbaikan jalan di kilometer 27 plus 130. Bekasi Timur kilometer 15 plus 400 arah Jakarta juga ada perbaikan jalan. Terakhir untuk tol layang MBZ dua arahnya sama-sama lancar.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Yap, gimana caranya supaya kita bisa laparnya tepat waktu dan sesuai kebutuhan? Tadi salah satunya adalah dengan mengenali jenis makan yang tepat. Nah, lantas apa nih yang harus kita lakukan nih, Dok, untuk bisa menyiasati atau bisa supaya jenis makanan itu tepat gitu loh, supaya kita habis makan gak lapar lagi, udah kenyang gitu.
2: Kita ngomong pada umumnya orang sehat ya, jangan ngomong yang orang puasa atau yang lapar banget gitu. Kita ngomong pada umumnya orang sehat
1: pada
2: ya. Pada umumnya orang sehat membutuhkan pengaturan tadi, jadwal udah, terus jenis makanan. Nah, jenis makanan yang diatur bagaimana? Kebanyakan makanan orang Indonesia itu yang tinggi itu adalah porsi karbohidrat.
1: Karbohidrat.
2: Iya. Nasi, segunung, apa katanya, Portugal.
1: Portugal, porsi.
2: Tukang apa? Gali. Porsi tukang gali. Iya.
1: Tukang galon juga bisa.
2: Oh iya, porsi tukang galon. Ntar tukang galon marah lagi gitu kan. Nasinya banyak, masalahnya kalau tukang gali atau tukang galon kerjaannya memang secara fisik gitu, tapi kalau Mas Sony kan enggak, duduk manis doang. Nah, porsi karbohidrat ini tidak disertai dengan porsi jenis yang lainnya, nutrisi yang lainnya yang memadai. Nutrisi itu ada tiga yang utama ya, empat dengan air. Yang pertama karbohidrat, kedua protein, ketiga lemak. Nah, kalau karbohidratnya banyak tidak disertai dengan lemak, jangan bilang lemak terus gorengan ya, udah tahu dia senyumnya Mas Sony itu senyum penuh makna gitu.
1: Sauzan,
2: oh enggak ya, nggak mikir itu ya, ah jauh di dalam hati pasti mikir lemak gorengan gitu kan. Lemak ini maksudnya lemak baik ya, lemak baik itu ada di, paling gampang itu di minyak zaitun, atau kalau minyak zaitun mahal Dok, ada di ikan berlemak kayak tuna, salmon, mahal Dok, kembung
1: daging,
2: gitu kan,
1: daging,
2: telur, susu, terus protein ada hewani, ada nabati. Nah, protein dan lemak baik itu menimbulkan rasa kenyang dan menimbulkan hormon yang menimbulkan rasa puas. Dan hormon kenyang yang ditimbulkan oleh protein dan lemak baik sifatnya awet. Tahannya lama gitu. Jadi untuk kita nyampe lapar lagi lebih lama. Coba deh perhatiin. Kalau misalnya kita habis makan all you can eat, tapi yang kita makan itu kebanyakan daging, porsi daging, biasanya kadang misalnya kita makan siang sampai malam masih kenyang.
1: Iya.
2: Iya kan?
1: Karena karbonnya dikit, karbonnya lemaknya banyak.
2: Iya, lemak sama proteinnya banyak.
1: Jadi kalau kita makan itu karbonnya jangan banyak-banyak, yang dibanyakin protein sama lemak berarti. Gitu enggak logikanya?
2: Kalau kembali lagi, apa-apa yang sehat kalau dimakan berlebih-lebihan juga gak sehat gitu. Terus batasannya gimana? Kalau ngikutin yang orang Amerika,
1: Amerika banget nih saya,
2: piringnya dibagi 4, seperempat buah, seperempat sayur, seperempat karbohidrat, seperempat protein. Tapi kalau orang Indonesia,
1: Kemenkes,
2: jadi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, menetapkannya itu satu piring dibagi 2, kiri sama kanan, yang sebelah kiri dibagi 3, sepertiganya lauk jadi protein, 2/3 karbohidrat, yang sebelah kanan dibagi 3 lagi, sepertiganya buah, 2/3 sayur. Kalau bingung nanti search aja di Google piring makan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, nanti keluar.
1: Oke, jadi yang harus ada itu karbo and then protein
2: sama
1: lemak sehat,
2: sayur
1: dan buah. Oke, itu
2: plus minum.
1: Plus, oh iya dong, syarat nanti kalau nggak minum ya. Intinya ada itu semua
2: membuat kita rasa kenyang.
1: Membuat kita jadi cepat untuk rasa kenyangnya muncul.
2: Muncul.
1: Dan
2: terus
1: pengen
2: laparnya lagi lebih lama, nggak habis makan sejam dua jam lapar.
1: Nah, kalau jenis makanan kayak tinggi gula atau karbo sederhana itu bisa bikin rasa laparnya lebih cepat muncul lagi nggak?
2: Iya, karena terjadi sugar crash.
1: Sugar crash itu.
2: Iya, yang tadi karena makanan yang terbuat dari karbohidrat sederhana maupun makanan-makanan yang banyak mengandung gula, gula pasir, gula jawa, madu, gula aren, apalagi tuh kental manis gitu kan, sirup, nah, semua gula-gula itu sama badan cepet banget digiling, cepet banget dimasukin ke dalam darah, gula dalam darah langsung melonjak naik, badan merespon dengan mengirim insulin yang banyak. Dengan adanya insulin yang banyak, gula dalam darah yang melonjak itu akan ngedrop lagi. Jadi kayak main roller coaster, gulanya jeruk naik tinggi, terus langsung buruk, turun, ngedrop drastis.
1: Dan porsi makan yang tadi Doksan jelasin itu harus ada di setiap jam makan kita ya, pagi, siang, malam. Gak boleh satu dilewatin gitu, misalkan pagi saya sayur gak makan deh, kan siang nanti sayur.
2: Sebenarnya gitu. Sebaiknya iya, tapi kalau kadang kan dokter kalau pagi gak sempet ya kan, paling susah itu kan pagi. Ya kalau seandainya gak sempet, setidaknya dua waktu makan itu, waktu makan siang dan waktu makan malam, makannya yang benar.
1: Mari kita biar semakin gampang, kita bermain case ya. Misalkan sekarang deketnya jam makan malam. Rekomendasi dari Doksan deh untuk kita langsung ke konkret, makanan apa ya yang seharusnya ada?
2: Mau dibongkar nih yang tadi di plastik merah. Jangan.
1: Kita mulai dari karbo, nasi ya kan. Set, nasi. Terus dari protein. Misalkan ini jam makan malam nih, misalkan saya mau nanya ke dokter, "Sok, sebaiknya saya makan apa ya?" Pertama karbo dari nasi dong. Nasinya seporsi aja ya kan. Setengah porsi boleh?
2: Boleh asal kenyang.
1: Asal jangan dua porsi ya. Nah, itu nanti karbonya kebanyakan ya. kita masuk ke protein. Apa nih?
2: Protein tergantung tanggal. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 8 biasanya Mas Oni masih banyak duit.
1: Masih banyak duit.
2: Boleh ayam goreng. Jangan ayam goreng. Ayam bakar, ayam panggang.
1: Oh, bakar boleh ya?
2: Bakar boleh. Sebenarnya panggang lebih baik. Kalau bakar, karena di area Palmerah ini kan nggak ada yang panggang.
1: Oh iya benar.
2: Jarang banget ada, tapi agak jauh.
1: Oh iya.
2: Tapi kalau di melipir di depan sini kebanyakan ayam bakar.
1: Potongannya.
2: Tapi kalau ayam bakar, bakarannya dibuang ya, yang hitam-hitamnya dibuang. Lebih aman ayam panggang.
1: Potongannya sebaiknya apa sih dok? Dada, paha.
2: Dada lebih rendah lemak.
1: Dada lebih rendah lemak kayak jadi sebaiknya paha. Dada. Tapi kan nggak ada yang banyak yang suka dada tuh.
2: Ya udah makan aja. Hidup tuh jangan dibikin susah banget.
1: Enggak, kan ada yang selain dada nggak mau, pokoknya lebih mending mana, paha apa sih, paha atas atau paha bawah atau pentungan atau
2: sama aja. Itu bedanya tipis tapi sama aja.
1: Itu protein udah berarti.
2: Kalau
1: checklist
2: tanggalnya agak tua dikit, tetap harus makan protein.
1: Tempe
2: ya, boleh tahu. Betul. Tempe, telur ini banyak sahabat Sonora yang kalau saya lihat di TikTok gitu, banyak yang udah ngeluh gitu kan, penghasilan gitu-gitu aja atau turun tapi harga barang-barang naik. Tapi tetap ya, cukupi kebutuhan proteinmu, karena protein yang murah juga banyak gitu loh. Tahu murah kan, telur.
1: Tempe orek beli di warung tuh juga kenyang ya kan.
2: Tempe orek digoreng kalau bisa.
1: Tempe panggang kalau gitu.
2: Terus
1: ya.
2: Terus ikan juga kan banyak, ikan yang teri basah misalnya. Oh, iya. Teri basah kan murah banget kan.
1: Oh, iya.
2: Dan
1: bener.
2: Itu tinggi kalsium juga karena kan kita makan tulangnya juga.
1: Protein di checklist, lemak berarti sekarang.
2: Lemak baik. Nah, lemak baik bisa disatukan di proteinnya. Misalnya pilihnya tadi ikan kembung. Ikan kembung kan murah meriah. Itu lemak baiknya juga banyak dengan syarat jangan digoreng. Cari yang dipepes.
1: Ayam juga bisa memenuhi dua itu enggak, protein plus lemak?
2: Bisa.
1: Bisa juga.
2: Bisa,
1: ya?
2: Tapi kandungan lemak di ayam itu kalau ngejarnya lemak, nyarinya yang paha. Gitu. Atau pakai alpukat paling gampang.
1: Alpukat
2: mahal enggak sih?
1: Ya begitulah, tergantung. Jadi kalau kecuali kalau yang proteinnya pakai tempe tahu, baru lemaknya cari ayam atau daging gitu ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Tapi kacang-kacangan sendiri juga mengandung lemak.
1: Oh gitu. Kacang-kacangan mengandung
2: lemak baik.
1: Baru tahu.
2: Jadi makan kacang-kacangan kalau misalnya beli kacang tanah direbus, kacang tanah 10.000 aja udah seprapat.
1: Ya, kita sekarang ke sayur.
2: Sayur.
1: Sayur apa aja bisa ya?
2: Emang suka?
1: Jangan langsung ngejudge gitu dong. Kan ini ngasih.
2: Sekarang Mas Sony sudah berubah loh. Dia sekarang sudah makan sayur dan Enggak beneran, iya. Kan waktu itu makan apa sih, kayak capcay yang ada jamurnya, ada wortelnya, apa
1: sih, dioseng-oseng. Kita bisa fokus aja enggak? Sayur, sayur bisa apa aja.
2: Apa aja. Tapi usahakan kalau untuk pangan nabati nih, usahakan satu hari 5 warna. Untuk pangan nabati ya, nabati. Jadi sayur dan buah itu satu hari 5 warna. Jadi terserah. Kalau misalnya buahnya udah bengkuang kan udah putih, sayurnya misalnya cari yang sisa 4 warnanya lagi di 2-3 makannya. 3 jam makan diusahakan ada 4 warna. Jadi mungkin cari wortel, cabe. Kan tadi buah udah, misalnya buah bengkuang udah satu putih. Terus yang sisanya pokoknya satu hari buah dan sayur 5 warna. Satu minggu 30 jenis.
1: Oke.
2: 30 jenis itu buah dan sayur. Jangan, pasti Mas Sony lagi mikir.
1: Kita
2: susah juga ya 30 jenis.
1: Beli seblak, seblak aja kali ya, kan seblak ada banyak-banyak warna ya.
2: Seblak.
1: Ada oranye, ada merah, ada kuning. Yap, kita bakalan balik lagi. Udah ada beberapa yang bertanya. Nanya apa ya? Penasaran? Segmen selanjutnya kita bertanya ke Dokter Santi. Jadi jangan kemana-mana.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, siap-siap nih buat dapetin rezeki nomplok dari Electronic City. Soalnya nih dalam rangka menuju usia ke-25, Electronic City ini bakalan bagi-bagi kebahagiaan buat Anda loh. Lewat spektakuler Surprise 3. Mulai dari 25 elektronik premium seperti TV, HP, kulkas, dan elektronik lainnya. Seperti 5 unit motor listrik Alfa hingga 2 unit mobil listrik Geely. Seru banget kan, makanya catat nih gimana kalau mau ikutan dan cara buat dapetinnya. Jadi Anda cukup belanja senilai 2,5 juta rupiah, bisa untuk kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan gadget baru Anda. Pokoknya belanjanya di Electronic City ya, 2,5 juta rupiah. Terus langsung deh bisa mendapatkan kesempatan untuk memenangkan berbagai kejutannya. Programnya hanya berlaku pada periode 1 Juni sampai 20 November 2026 di seluruh toko Electronic City. Stop scrolling, start shopping now.
0: Sonora FM News, Traffic, and Music.
1: Oke, berarti sekarang sudah jelas ya untuk jenis makannya. Jadi jangan sampai salah-salah lagi untuk pilih-pilih makannya, supaya karena itu penting banget dok. Karena capek juga kalau abis makan terus tiba-tiba kayak setengah jam baru sejam udah lapar lagi, ya Allah.
2: Masih mending kalau tidak diikuti dengan gangguan emosi.
1: Iya lagi.
2: Ada beberapa kelompok orang yang kalau lapar uring-uringan, marah gitu kan, terus nggak bisa konsen gitu. Iya apa iya?
1: Ada juga orang yang galau lapar juga.
2: Iya.
1: Jadi PR lah.
2: Ya, tapi kita, itu bisa dicegah loh.
1: Bisa dicegah ya.
2: Itu namanya hungry.
1: Hungry.
2: Bukan kalau hungry lapar kan H-U.
1: H-U-N-G-R-Y.
2: Kalau ini H-A.
1: H-A.
2: Hungry.
1: Hungry. Gimana cara mencegahnya? Nanti kita nggak ini nih.
2: Nggak kelar.
1: Nanti kelar.
2: Nanti ya.
1: Berikut. Mungkin ya. Oke. Kalau ada waktu. Kita sekarang ke pertanyaan dari sahabat Sonora. Yang pertama ada Novrian di Satria. Ini kita panggil dengan Bapak berarti ya.
2: Bapak
1: atau
2: Novri.
1: Mas. Selamat malam Dr. Santi dan Bang Sony. Saya ini termasuk yang rutin teratur makan di jam makan siang dan makan malam. Nah, yang saya mau tanyakan, beberapa kali kadang suka telat makan, itu bisa jadi pusing di kepala. Wah, sama kayak saya nih. Kalau curhat ke istri, bilangnya itu pasti masuk angin karena telat makan. Betul nggak, dok? Boleh nggak konsumsi obat pusing? Saya termasuk juga nih salah satu yang merasakan. Kalau udah, apalagi saya, dok ya, udah berapa 2 jam, 3 jam aja telat makan, pasti pusing dan abis makan langsung minum obat pusing. Nah, itu boleh nggak, dok?
2: Kalau saya pusingnya kalau telat gajian.
1: Mana mungkin sih telat gajian sih seorang dokter.
2: Enggak ya. Jadi terima kasih, selamat malam Pak Novri. Memang pada orang yang rutin makan, kalau dia tiba-tiba terlambat makan, badannya kan sudah mengantisipasi, udah mengirimkan sinyal-sinyal lapar. Tapi kalau dicuekin, nah gula di dalam darahnya akan makin turun. Nah, orang yang tidak terbiasa untuk berpuasa, yang

0: tubuh yang sedang terbiasa menggunakan sumber energi dari karbohidrat, ketika di switch ke sumber energi yang selain karbohidrat, misalnya sumber cadangan di dalam badan kita. Jadi kalau kita makan, makanan kita kan dipakai untuk berfungsinya badan kita. Sisanya, kalau kita makannya lebih banyak, sisanya disimpan di hati, plus di sel otot, plus kalau masih banyak lagi ditampung di sel lemak. Nah, pada saat kayak Pak Nofri ini terlambat makan, maka cadangan-cadangan yang ada di hati, di otot, di sel lemak akan diambil untuk dibakar jadi
1: kepake semua tuh
0: energi. Nah, pada beberapa orang tidak terlalu cepat nih pergantian sumber energi ini, sehingga timbul gejala-gejala gula darahnya ngedrop.
1: Pusing lah ya.
0: Pusing lah, gemeteran lah, keringet dingin, terus gak bisa mikir. Nah, itu akan sebenarnya pada Pak Nofri ketika dia mengalami gejala akibat telat makan ini yang pusing dan sebagainya itu akan cepat hilang kalau dia diberi karbohidrat sederhana. Itulah sebabnya saya tidak mengatakan bahwa oh, karbohidrat sederhana itu musuh.
1: Karbo sederhana itu apa?
0: Teh manis. Yang paling gampang kan coba kalau upacara. Oh, anak-anak enggak sarapan gitu kan, terus berdiri gitu, terus kelengan, dikasih teh manis seger.
1: Oh, itu sebabnya kenapa di UKS selalu dikasih teh manis.
0: Iya, karena gula darahnya biasanya ngedrop. Iya. Makanya enggak bisa, kok kalau misalnya teh manis jelek, lah kenapa dikasih teh manis gitu kan.
1: Jadi nah, bukan solusinya obat pusing, tapi kasih aja teh manis ya.
0: Iya, atau kalau enggak ada teh manis, kasih gula pasir, atau kasih madu, atau minum jus buah, atau paling gampang makan permen, tapi permen yang bergula ya, jangan permen yang, kan sekarang banyak permen yang gak ada gulanya.
1: Ilmu baru. Oke, terima kasih dok.
0: Jawab untuk Pak Nofri.
1: Oke, sekarang ada Pak Edison Sihombing, umur 52, ingin berkonsultasi. Normalkah dok kalau lagi kurang sehat maunya makan terus, baru makan tidak sampai 1 jam udah pengen makan lagi, dalam 1 bisa makan 5-6 kali walaupun tanpa lauk, rasanya enak banget. Tapi kalau lagi sehat saya bisa dalam 1 hari hanya 1 kali makan, itu normal gak?
0: Selamat malam Pak Edison Sihombing. Mudah-mudahan Pak Edison sehat terus.
1: Amin.
0: Soalnya mau ngedoain sakit biar makan mulu kayaknya jahat banget gitu.
1: Kalau
0: saya gitu ya.
1: Makan nih soalnya.
0: Iya. Sebenarnya agak aneh ya. Mm-mm. Karena biasanya orang sakit itu kan kehilangan nafsu makan ya. Tapi bisa jadi mungkin ketika Pak Edison Sihombing ini sedang sakit, tubuhnya itu meminta, badan kita kan sebenarnya bisa minta ya, meminta protein, jadi dipiculah rasa lapar gitu. Atau penyakit-penyakit yang diderita oleh Pak Sihombing ini berkaitan dengan metabolisme, berkaitan dengan penggunaan gula misalnya. Nah, itu akan membuat memicu rasa lapar. Tapi Pak Edison Sihombing mungkin harus cek lagi, kenapa kok makan cuma sekali sehari gitu. Apakah sudah membiasakan diri untuk makan sehari sekali, sehingga lama-lama, karena badan kita bisa adaptasi. Itulah sebabnya orang-orang yang biasa puasa, ya biasa aja, gak lapar, gak apa kan.
1: Sekalipun dia cuma satu kali makan dalam sehari, kalau udah kebiasa, tubuh akan adaptasi.
0: Tubuh akan melakukan adaptasi, tapi ada tapinya. Pak Edison harus memastikan bahwa kalau memang dia biasa makan sekali sehari, harus memastikan bahwa jumlah seluruh nutrisi yang dibutuhkan dalam 1 kali 24 jam itu terpenuhi di waktu 1 kali makan itu. Yang sebenarnya agak sulit.
1: Solusinya gimana nih? Apakah harus cek darah dulu ke dokter? Atau gimana supaya bisa tahu
0: ya,
1: ini?
0: Dilakukan refleksi dulu, cukup enggak? Contoh nih dari protein aja. Mm-hmm. Protein itu orang umumnya butuh sekitar 0,8 sampai mungkin sekitar 2 gram per kilogram berat badan. Tapi biasanya orang umum sehat itu saya ambilnya sekitar 1 sampai 1,2. Anggaplah 1 ya. Kalau 1 gram per kilogram berat badan, misalnya Pak Edison anggaplah beratnya 70 kilo, anggap ya. 75 deh biar ngitungnya gampang. 75 kilo misalnya. Maka 75 kilo dikali 1 gram, maka dalam 1 hari Pak Edison itu membutuhkan 75 gram protein untuk dia bisa mempertahankan

0: kesehatannya. Kalau dia nggak ada penyakit yang lain-lain ya. Yep. Nah, 75 gram protein itu harus dipenuhi dalam waktu satu kali makan. Sementara kita makan dada ayam itu cuma sekitar 30-an. Jadi kalau untuk mencapai 75 gram, dia harus makan dada ayam gede banget kan. 2 atau 3 gitu loh. Oke. Jadi hati-hati, jangan sampai nanti kurang nutrisi untuk Pak Edison.
1: Ya ini katanya udah dari dulu memang gak lapar.
0: Ya itu karena rasa laparnya itu akan diadaptasikan. Karena kalau kita biasa makan satu hari sekali, ya di luar jam makan badan kita udah dicuekin mulu, gak dikasih makan, lama-lama dia udah dididik dalam tanda kutip.
1: Satu lagi adalah berat badannya tidak boleh naik atau turun.
0: Siapa nih?
1: Pak Edison ini.
0: Kenapa gak boleh naik, gak boleh turun?
1: Nah itu dia, mungkin harus ada ya, kita lanjut konsultasi terpisah.
0: Dicek
1: ya,
0: dulu ya, dicek dulu apakah ini di dalam tubuhnya sudah terpenuhi belum nutrisinya.
1: Oke, 3 menit
0: lagi. Kalau terpenuhi gak masalah.
1: 3 menit lagi mungkin masih cukup satu lagi ya dok ya.
0: Boleh.
1: Kita ke Pak Yohanes Budiono sekarang. Mau tanya apakah bisa orang yang stres katanya pelariannya makanan ini bisa dihilangkan. Kalau saya IF, itu biasanya kalau pagi lapar saya beri kopi hangat, nanti baru laparnya bisa jam 1 atau jam 2 siang bukanya, buka puasanya itu kadang dengan 2 telur rebus.
0: Yang mau ditanya stresnya atau IF-nya?
1: Mungkin bisa sekaligus.
0: Waktu juga cukup. Ya udah, stres aja deh ya. Karena kalau IF, banyak video-video saya tentang IF,
1: betul,
0: dibuka aja di Sonora. Di YouTube-nya Sonora ditonton tentang IF. Tentang stres. Kalau manusia stres, otak, ingat ya, otak kita itu masih otak zaman purba. Jadi kalau kita stres, kita menghadapi ancaman. Ancaman zaman purba itu bentuknya kebanyakan fisik. Gak ada tuh ancaman zaman purba dikejar deadline, gak ada. Pasti antara lu dikejar sama hewan yang mau makan lu, atau lu ngejar buruan gitu, ya kan. Nah itu semua membutuhkan kalori yang tersedia cepat. Maka ketika kita stres, badan kita akan meningkatkan gula dalam darah. Nah, zaman sekarang stresnya kita kan gak ada yang fisik. Jadi ketika kita merasakan sesuatu ancaman, ancamannya itu misalnya deadline, misalnya stres perekonomian, stres apapun yang tidak, yang bukan fisik, maka badan kita kan tidak meresponnya dengan lari atau kita ngejar atau lari karena dikejar gitu. Badan kita duduk aja kan, baring-baring, duduk gitu. Nah, gula darah yang udah terlanjur tinggi gak dipakai kan, direspon oleh tubuh. Ih, gula tinggi nih, paniklah badan kita, dikirim insulin. Insulinnya dikirim akan lebih banyak karena gulanya naik kan. Maka insulin akan menurunkan gula darah. Ketika gula darah turun, yang terjadi kita akan rasa
1: lapar.
0: Gak ada. Makanya orang kalau stres kebanyakan makan, walaupun tidak semua ya. Ada juga orang yang stres malah gak makan.
1: Ada solusinya gak nih buat ngilanginnya?
0: Solusinya, redakan stresnya. Meredakan stres, mau kemudian menyelesaikan sumber stresnya. Tapi jangan belum apa-apa redakan stres, apa sumber stresnya. Ya susah, orang lu sendiri aja gak tenang. Orang yang tidak tenang tidak bisa berpikir, tidak bisa melakukan perencanaan yang baik untuk menyelesaikan masalahnya.
1: Oke deh kalau gitu. Wah sudah pukul 19. Nanti yang belum terjawab tenang saja ya, nanti akan dijawab terpisah oleh Dr. Santi. Terima kasih Dr. Santi sudah berbincang dan membagi pengetahuannya dengan sahabat-sahabat Sonora. Kalau Anda terlewat bisa tonton lagi di YouTube channel Sonora FM 92. Sonny Wijaya selalu pamit, Dr. Santi pamit. Kita ketemu minggu depan seperti biasa setiap Senin pukul 18 sampai 19. Sampai jumpa.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dengarkan terus Sonora hari ini.

0: Sony Wicaksono masih menemani Anda, cuman sekarang beda program. Kita sejam ya memutarkan lagu-lagu masih enak-enak, cuma lebih cooling down dulu aja di Selekta Sonora. Sembari masih terus mengupdate informasi lalu lintas yang kini akan disampaikan oleh Pak Taufik. Silakan Pak Taufik, informasi lalu lintasnya.
1: Terima kasih Mas Sony, selamat malam sahabat Sonora. Memasuki Tol Jor dari arah Bintara di Gerbang Kalimalang 2 pukul 18.03 menit yang menuju ke arah Cawang, Jagorawi terpantau ramai bergerak lancar. Begitu pula untuk gerbang MBJ-nya terpantau lancar. Untuk Tol Jakarta Cikampek di Simpang Susun Cikunir malam hari ini cukup padat imbas pertemuan arus dengan yang dari arah Cawang serta penyempitan lajur dan didominasi kendaraan besar. Lepas KM 11 menuju arah Bekasi Barat, Bekasi Timur terpantau ramai bergerak lancar, sedikit padat di sekitar KM 17 hingga 18. Dari KM 19 menuju arah Tambun Cibitung terpantau ramai dan lancar. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Jakarta dari KM 24 menuju arah Bekasi Timur terpantau padat merayap, nyaris tidak bergerak di sekitar KM 17 dan 18. Lepas lokasi Bekasi Timur menuju Bekasi Barat, Cikunir terpantau ramai bergerak lancar. Cuaca cerah, Taufik Hidayat melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Kirimkan pantauan lalu lintas Anda melalui voice note ke WhatsApp Pusat Informasi Sonora 0812 122 9200.

0: Informasi lalu lintas Sonora.
1: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat dari Jalan Medan Merdeka Utara maupun Jalan Majapahit yang menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan maupun MH Tamrin malam hari ini terpantau ramai lancar. Tersendat di jelang putaran balik sekitar Kementerian Perhubungan sehingga baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Pantauan di jelang traffic light sekitar Bundaran Indosat atau sekitar Patung Kuda, antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Selepasnya arus lalu lintas yang menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan ramai lancar. Sementara yang menuju ke MH Tamrin terpantau padat. Arah sebaliknya ramai lancar. Demikian Tito Sandi melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian informasi lalu lintas Sonora.
2: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
3: Don McLean, Vincent. Lagu Vincent dari Don McLean adalah sebuah penghormatan untuk pelukis Vincent van Gogh yang ditulis di tahun 1971 setelah McLean membaca sebuah buku tentang kehidupan van Gogh. Lagu ini menjadi hit di Inggris dan juga Amerika Serikat. Kita dengarkan Don McLean, Vincent.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Terlama dan pastinya paling seru hadir kembali. Jakarta Fair Kemayoran mulai dari 11 Juli sampai dengan 12 Juli 2026. Event tahunan yang ditunggu-tunggu akan mulai dari tanggal 11 Juni

0: wahana seru, pesta kembang api, karnaval, dan belanja dengan diskon besar-besaran.
1: Rasain langsung event setahun sekali Jakarta Fair Kemayoran.
0: Tiketnya udah bisa kamu beli di www.jakartafair.co.id.
1: Dan pantengin update keseruannya di Instagram atau TikTok @jakartafairid.
0: Jakarta Fair.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, usai dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Nani SD Yang mengaku tengah mengevaluasi 27.877 dapur operasional dan hentikan sementara dapur baru MBG serta fokus terhadap tata ulang dan kontrol kualitas. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami Tito Suhandoyo. Silakan Tito.
2: Ya baik sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto telah melantik Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD Yang, dimana setelah dilakukan pelantikan, Nanik mengaku telah menyiapkan sejumlah langkah pembenahan program makan bergizi gratis. Salah satu kebijakan yang akan ditempuh diantaranya yaitu adalah moratorium atau penghentian sementara pembukaan dapur baru guna melakukan penataan menyeluruh terhadap jaringan dapur yang telah beroperasi, dimana langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi layanan lebih merata, tepat sasaran, serta didukung standar kualitas yang memadai. Nanik pun juga menjelaskan bahwa hingga saat ini terdapat sekitar 27.877 dapur operasional berdasarkan data virtual account yang akan dievaluasi terlebih dahulu sebelum pemerintah membuka dapur baru. Menurut Nanik, BGN perlu memastikan apakah jumlah dapur yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat di masing-masing daerah atau justru terjadi penumpukan di wilayah tertentu terutama di Pulau Jawa. Selain itu BGN juga akan melakukan refocusing penerimaan manfaat agar program benar-benar menyasar kepada anak-anak dan kelompok yang paling membutuhkan. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD Yang.
3: Efisiensi ini kami lakukan yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini totalnya berapa besar?
4: 7.700.
3: Jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27.877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, kemudian ini kita akan nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya ya. Jadi kita mau nata misalnya Jawa Tengah ini harusnya butuh berapa, Jawa Barat ini butuh berapa, DKI butuh berapa, dan lain-lain Jawa Timur.
2: Ya baik sahabat Sonora, Nanik juga menambahkan bahwa kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pembenahan program MBG yang selama ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Selain penataan dapur dan penerimaan manfaat, BGN juga membuka peluang pendanaan non-APBN melalui kerjasama dengan investor maupun dukungan hibah, khususnya untuk menjangkau wilayah yang belum tersentuh layanan. Evaluasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program sekaligus memastikan anggaran dan sumber daya yang tersedia digunakan secara lebih efisien dan tepat sasaran. Demikian Tito Sonde melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

sesuai dengan kupu-kupu malam selalu senore bersama Sali Wicaksono di Sonora FM. Sedianya hari ini akan dimulai namanya Operasi Patuh 2026 Sahabat Sonora. Tapi Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri ini secara resmi memutuskan untuk menunda terlebih dahulu pelaksanaan Operasi Patuh 2026. Dan Korlantas memilih untuk mengubah peta rencana tersebut. Kalau menurut Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho, kabar penundaan ini tuh karena Korlantas saat ini sedang memfokuskan energinya untuk agenda internal Korps Bayangkara. Dan belum disebutkan kapan nantinya akan berlangsung atau sampai kapan ditundanya. Tapi walaupun ada kelonggaran jadwal dari kepolisian mengenai pelaksanaan operasi patuh, bukan berarti Anda

atau Electronic Traffic Law Enforcement dalam berbagai format. Mulai dari Atlas drone yang bisa mantau dari udara, kemudian ada juga Atlas handheld yang dibawa oleh petugas, sampai Atlas statis yang terpasang di sudut-sudut jalan.

Terus Nora, diem-diem aja nih, request dong. Karena sekarang waktunya AMKM malam. Anda meminta kami memutar. Yang mau request lagu ditunggu. Karena sekarang sudah waktunya 2 jam ke depan bersama Sony Wicaksono. 90-an ke atas seperti biasa, oke. Lagu-lagu yang bisa Anda requestnya. Kemana requestnya Mas Sony? Cukup chat aja ke WhatsApp kami 0812-122-9200, oke? 0812-122-9200. Silakan kalau Anda mau kirim ke permintaan lagu sambil kirim-kirim salam juga boleh ya. Jangan lupa nama sama lagi ada di mana biar jadi kuncian saya untuk menyapa Anda, oke? Okay?

0: Oke, kita sudah membuka gerbang AMKM malamnya. Mau langsung gak nih? Langsung sapa-sapa untuk lagu pertama. Bisa lagu pertama kan pilihan dari saya. Coba saya cek dulu ada yang cocok gak nih? Ada yang oke gak nih lagunya? Coba ya saya cari-cari dulu di 0812-122-9200. Hey, rupanya kita langsung ke ini aja kali ya. Nah, Panji dari Sleepy, ngerok dong Mas Sony. Apa nih maunya roknya nih? Langsung sebut kira-kira roknya mau apa. Kalau saya sih bebas-bebas aja, ikut-ikut yang lain aja. Ada di sini ada Mas Daniel Wisanajaya. Ini rock sih ya. Coba kita cek dulu. Apakah ada apa enggak nih lagunya yang judulnya Rollin'? Ini dia. Ada sih. Mau kita awali dengan yang ini nih, Mas Panji dan kawan-kawan. Ini pilihan dari Mas Daniel Wisanajaya di Kelapa Gading. Kirimnya buat Mas Sony aja. Pilihan lagunya adalah dari Limp Bizkit, Rolling as opening song.
1: Alright, partner, keep on rolling, baby. You know what time it is.

Jadi dia lagu pembuka, langsung ngerok ya nih. Dari Limp Bizkit, Rolling. Coba kalau tadi Anda teliti mendengarkan, kok di tengah-tengah lagu ada jingle soundtrack yang terputar, itu karena belum ada yang lulus sensor, jadi saya tutupi dengan itu dulu ya. Jadi maafkan pengalaman mendengarkannya sedikit terganggu, karena ya ada kata-kata yang cukup sensitif yang harus disensor tadi dengan jingle, oke? Buat Mas Daniel Sanjaya, thank you. Buat Panji juga yang butuh asupan rocknya. Nah, ada satu lagi nih. Ini permintaan dari Bian yang ada di Petojo. Katanya ingin request, kalau yang ini aman. Kita langsung aja sikat dengan lagu dari Muse, Hysteria, buat crew sonora aja semuanya. Enjoy untuk Bian di Petojo.

Itu yang bis dengan Histeria luar biasa. Tiba-tiba ngerok di awal AMKM ini. Yup. Apa? Masih kurang? Oke, saya tambahkan lagi dengan yang satu ini. Ini diminta sama Bang Panji di Sleepy ya. Nirvana dari album yang ikonik banget, Nevermind. Covernya juga ikonik ya, tahu yang baik. Ini dia, In Bloom.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Bulan Juni ini adalah bulannya Jakarta karena nanti di tanggal 22 Juni kan akan ada perayaan hari ulang tahun ke-499 Jakarta. Nah, kalau sudah mau ulang tahun Jakarta itu pasti kan identik akan ada yang namanya Jakarta Fair Kemayoran. Wah, ini kabar gembira nih. Karena 3 hari lagi Jakarta Fair Kemayoran 2026 kembali hadir dengan segudang keseruan yang siap untuk bikin liburan Anda jadi lebih berwarna. Jadi siapkan diri Anda selalu senora untuk pengalaman yang seru tanpa henti. Mulai dari konseran bareng musisi papan atas, terus juga nyobain kuliner lezat, ikut main di banyak wahana sampai melihat keindahan pesta kembang api. Semuanya ada di satu tempat. Dan di situ Anda bisa menikmati juga berbagai penawaran menarik dari ribuan tenan yang menghadirkan produk terbaik, mulai dari fashion, aksesori, terus juga ada kosmetik, peralatan rumah tangga, gadget, otomotif, ada furniture, sampai produk UMKM unggulan. Dan gak cuma belanja kalau Anda ke Jakarta Fair Kemayoran ya, Anda juga bisa menikmati berbagai fun activities yang pokoknya siap deh buat bikin hari Anda tuh semakin menyenangkan. Jadi siap-siapkan dulu aja energi Anda ya, karena di hari Kamis tanggal 11 Juni itu bakalan ada opening ceremony pesta kembang api spektakuler dan penampilan dari Good Morning Everyone. Juga setiap harinya nanti bakalan ada konser musik non-stop yang akan diberiakan oleh musisi favorit seperti J-Rox, Hindia, Perunggu, JKT48, kalau ada yang suka ngerok ada Slang juga, Nadine Amizah, Wali di Adams, terus ada Malika and Essentials, Firsa Besari, Mahalini, Solja. Wah, pokoknya masih banyak lagi deh saudara. Jakarta Fair Kemayoran nanti bukanya setiap hari dari tanggal 11 Juni sampai 12 Juli di hari Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 10 malam. Kalau hari Sabtu, Minggu dan libur nasional itu di jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Dan ingat, Jakarta Fair Kemayoran 3 hari lagi dibuka mulai dari 11 Juni dan akan terus berlangsung sampai 12 Juli. Langsung beli tiketnya yuk di www.jakartafair.co.id dan pantengin terus informasi terkini di TikTok dan Instagram @jakartafair.id hanya di G-Expo Kemayoran.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

92 Jakarta, Yusrabigan Music, Live It Up. Ini saya mau meracuni dengan vibes Pildun. Tinggal berapa hari lagi nih ya. Pertandingan pertama nanti di hari Jumat jam 2 pagi. Berarti 4 hari lagi ya. Ini soundtracknya dari tahun 2018 di Rusia. Dari Nicky Jam. Request yang datangnya dari Eza yang ada

Anda sedang mendengarkan Sony Wicaksono di AMKM malam. Anda meminta kami memutar, yang mau pesan lagu boleh langsung ke 0812 1229200. Tapi ingat lagunya 90-an ke atas ya. Sahabat Suara, cek-cek dulu nih. Saya mau menyapa ada dari Ibu Elizabeth Anastasia, mau request lagunya Mortal Kombat versi aslinya. Kalau nggak salah itu bukannya instrumen aja ya, Ibu Elizabeth? Kalau saya ingat saya itu kan instrumen doang ya. Kalau instrumen aja kita nggak puterin, kalau yang instrumen aja. Ada siapa lagi di sini? Coba saya mau ke Merauke. Merauke ini ada Mas Anes. Mas Anesku dari Merauke, Papua Selatan. Oh, luar biasa. Mau request lagunya Back in Black by AC/DC. Wah, itu 80-an. Tidak bisa tentunya. Dicek dulu ya, Mas Anes. 90-an ke atas, oke? Okay? Coba saya mau cek lagi. Ada Ibu Ira lagi masak daging 7 kg. Wah, luar biasa. Banyak banget tuh persiapan untuk jualan besok. Semangat ya. Mau minta lagu Aku Kamu, Diksa dan Aksa. Wah, kita tidak putarkan lagu itu, Ibu Ira. Mungkin ada yang lagu yang lain dulu ya. Ada di sini, coba saya mau cek lagi. Mas Chandra Budiman deh, buat menemani perjalanan pulang lanjut ke rumah setelah jadi angker anak kereta. Wih, cakep angker nih. Lagunya Lady Gaga yang soundtracknya Pelem Prada. Pelem katanya tuh. Lady Gaga yang soundtracknya Where's in Prada itu, judulnya kok saya jadi lupa. Judulnya itu yang barengan sama Doci. Nanti deh saya cari ya. Oke, okay, noted Mas Chandra Budiman. Kemudian ada juga di sini yang mau mengucapkan selamat ulang tahun. Wah, ini dia nih untuk Jonathan yang ulang tahun kelima. Semoga panjang umur, sehat selalu, makin pintar sekolahnya, dan jadi anak kebanggaan papa dan mama. Ini yang request adalah Novi. Selamat malam Mbak Novi. Happy birthday buat Jonathan. Ini pasti lagu kesukaannya deh, soalnya ini yang diminta lagunya. Golden dari Hantrik, special for you, Jonathan.

0: bersama kami di Sonora Network. Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, usai dilantik sebagai penasihat khusus Presiden, Said Iqbal memprioritaskan 3 agenda kesejahteraan buruh, diantaranya adalah reindustrialisasi, upah layak, dan jaminan sosial. Mari kita simak informasi selengkapnya bersama Tito Suhandoyo.
2: Ya, baik sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto telah melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Usai dilantik, Said Iqbal mengaku ada 3 fokus utama yang akan menjadi perhatian dalam memberikan masukan dan analisa kebijakan kepada Presiden Prabowo Subianto. Di mana ketiga fokus tersebut? Diantaranya penguatan sektor formal melalui reindustrialisasi, peningkatan kepastian pendapatan pekerja melalui upah yang layak, serta penguatan jaminan sosial bagi buruh. Menurut Said Iqbal, kondisi industri saat ini masih menghadapi tantangan deindustrialisasi yang berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja atau PHK di sektor formal. Untuk itu, Said Iqbal akan mendorong kebijakan yang mampu menghidupkan kembali industri nasional agar semakin banyak pekerja dapat terserap di sektor formal. Selain itu, Said menekankan pentingnya kepastian pendapatan bagi pekerja. Berikut adalah pernyataan dari penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, Said Iqbal.
3: Industrialisasi sekarang ini mengalami deindustrialisasi. PHK terjadi di sektor-sektor formal. Walaupun pemerintah terus berupaya untuk mengundang investasi, baik dalam negeri dan luar negeri, untuk memastikan industri kembali, reindustrialisasi. Mungkin di situ kami akan mengusulkan beberapa pandangan-pandangan, membuat analisa kebijakan untuk memastikan dihidupkannya kembali reindustrialisasi, yaitu sektor formal. Kita ingin sektor formal, para pekerja bisa kembali bekerja di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan, dan tempat-tempat kerja lain. Yang kedua, income security, kepastian pendapatan. Jangan orang kerja jadi miskin. Ketika kita bekerja, kita punya uang. Ketika kita selesai bekerja, kita nggak punya uang. Padahal buruh membayar pajak kepada negara. Oleh karena itu, kita harus memastikan menuju kepada upah yang layak. Yang ketiga adalah social security, jaminan sosial. 3 hal inilah yang akan kami fokuskan memberikan saran-saran, pendapat, dan analisis kebijakan kepada Presiden terkait dengan kesejahteraan buruh.
2: Ya, baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal untuk membantu pemerintah merumuskan berbagai rekomendasi dan analisis kebijakan di bidang ketenagakerjaan, khususnya yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan buruh, dan perlindungan sosial bagi pekerja di tengah dinamika ekonomi nasional. Demikian Tito Sonora melaporkan, kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora. Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: Sonar FM 92 Jakarta News, Trial Weekend Music masih teringat betul ya bagaimana ritual cium kepala tahayulnya Laurent Blanc ke kipernya Perancis saat itu di Piala Dunia 1998. Selalu terkenang lagunya ini Ricky Martin di Cup of Life. Yang minta lagu ini adalah Pasiprianus. Terima kasih sudah dilanjutkan tempo update-nya. Kirim salamnya buat Ibu Sylvia sama Ibu Oriza juga. Ini karena menjelang Piala Dunia 4 hari lagi, makanya banyak yang request soundtracknya Pil Dunde ya. Nanti Piala Dunia 2026 ini akan jadi yang pertama kalinya diselenggarakan di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada juga, sahabat Sonora. Dan jadi pertama kali yang diikuti oleh 48 negara, rekor terbanyak sepanjang sejarah. Tadi juga sebelum The Cup of Life-nya Ricky Martin sudah terputar Chumbawamba dengan Top Thumping dari Mbak Wiwin yang mau kirim salam buat kru sama Sony saja. Makasih Mbak Wiwin, masih ada Sony Wicesono di AMKI Malam. Anda meminta kami memutar. Mau ke mana lagi saya ya habis ini? Coba deh. Saya sekarang mau ke Ibu Diah dulu deh. Pesan jus duren boleh enggak? Gimana? Pesan lagu dong. Masa pesan jus duren Ibu Diah?
1: Jangan lupa makan sayuran ya.
0: Iya sudah, saya makan sayur. Hari ini saya makan toge. Makan apa lagi? Makan lah pokoknya sayur, Ibu Diah.
1: Aku dia dari Bunga Senen ingin request lagu Black or White dari Michael Jackson.
0: Okay.
1: Untuk suami ku tersayang Yosi Nur Cahya, semoga sehat selalu, tetap semangat dan sukses. Dan untuk para kru sonora yang sedang bertugas, semoga sehat selalu dan tetap semangat.
0: Terima kasih. Ibu Dek, suaranya agak parau, apakah lagi ngelunak badan? Sehat-sehat ya. Ada juga Farah Divla, selamat malam di Petojo. Request lagunya Power Meta. Luar biasa nih. Kita mau dibawa flashback ke tahun ini tuh awal 90-an nih, 1991. Power Metal sahabatullah dengan Angkara. Ini katanya mau dikirimkan salamnya untuk ibu dan ayah yang lagi kerja. Okay deh. Kalau gitu sebelum ke Michael Jackson Black or White, ini ada Rock Indonesia dulu. Power Metal dengan Angkara.

Kita moonwalk dulu dong. Pakai lagunya Michael Jackson dengan Black or White. Michael Jackson nih dari sebulan yang lalu, bahkan dua bulan yang lalu ya, lagi naik lagi, walaupun orangnya sudah tidak ada. Itulah kekuatan sang legenda. Kita lanjut lagi

Anesku, Papua Selatan, ingin mendengarkan lagunya No Doubt with Don't Speak. Tapi sebelum itu, wah ini juga mantep nih lagunya dari Peter Pan, yang diminta oleh kakak Kaguya dari Bogor. Ini spesial katanya buat ayang beb-nya Kaguya. Aisyah, yang lagi bekerja, semangat ya ayang beb. Ingin minta lagunya Peter Pan, ini dia, Kupu-kupu Malam.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Terlama dan pastinya paling seru hadir kembali Jakarta Fair Kemayoran mulai dari 11 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Event tahunan yang ditunggu-tunggu akan mulai dari tanggal 11 Juni 2026.

0: Mari, wahana seru, pesta kembang api, karnaval, dan belanja dengan diskon besar-besaran.
1: Rasain langsung event setahun sekali Jakarta Fair Kemayoran.
0: Tiketnya udah bisa kamu beli di www.jakartafair.co.id.
1: Dan pantengin update keseruannya di Instagram atau TikTok @jakartafairid.
0: Jakarta Fair Kemayoran.
1: Dari 11 Juni hingga 12 Juli 2026.

Fix You di Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music, dan di Sonora FM 97,4 Yogyakarta, dan Sonora FM 97,4 Yogyakarta, dan Sonora FM 96,7 Pontianak. Itu dia. Masih ada Sonora Wicaksono di ANKM Malam yang sekarang sudah live di TikTok Sonora. Kalau mau gabung, yuk langsung ke TikToknya kami, @radio.sonorafm92. Saya mau sapa-sapa dulu deh. Tadi udah saya tampung nih ya, 3 lagu dari teman-teman di TikTok. Coba saya mau ke Om L dulu. Selamat malam Om L, pengen lagunya Best Jam Bukan Pujangga. Setelah lagi bakal hadir. Kemudian juga ada The Biggest Us, Tommy Page, Pending in My Mind requestnya. Berikutnya juga ada Pasuwanto Teguh, Rockset, Spending My Time, juga sudah kami siapkan. Saya mau sapa-sapa juga dong yang lagi nonton di TikTok nih, Irwan Setiawan alias Ableh Sotis di BSD. Asik nih bisa nonton radio. Iya dong, Kak Ableh, enjoy ya. Kemudian juga tadi ada di Jambi, ada Ojik Bae 1, luar biasa. Ada siapa lagi di sini? Ada yang mau disapa gak nih dari TikTok? Ada Spending My Time Fitri Ali 600, selamat malam. Blue Sky Blue Sea, Bukan Pujangga. Wah, banyak nih ya yang udah kepengen Bukan Pujangganya Best Jam. Kalau gitu kita langsung aja tanpa lama-lama lagi. 3 lagu sekaligus, Best Jam Bukan Pujangga, kemudian ada Tommy Page Spending in My Mind, dan akan ada juga Rockset Spending My Time di AMK Malam bersama Sony Wicaksono.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, udah bulan Juni nih. Kalau bulan Juni tuh berarti ada satu event yang khas banget menjelang hari ulang tahun Jakarta. Apalagi kalau bukan Jakarta Fair Kemayoran. Ini 3 hari lagi loh bakalan kembali hadir. Segudang keseruan siap bikin liburan Anda jadi lebih berwarna. Ih, pas banget ya kan. Karena kan anak-anak sekolah udah mau liburan panjang nih. Nah, jadi bisa dong buat siapkan diri Anda, terus juga ajak keluarga Anda dan lain-lain buat menikmati pengalaman seru yang tanpa henti. Mulai bisa dari konseran nih bareng musisi papan atas, terus juga kulinerannya lezat-lezat. Udah gitu bisa ikutan main di banyak wahana sampai melihat keindahan pesta kembang api. Semuanya ada di satu tempat. Apalagi nanti di openingnya, di opening ceremony itu bakalan ada pesta kembang api spektakuler loh. Dan penampilan dari Good Morning Everyone juga di hari Kamis tanggal 11 Juni. Ada apa aja sih emang di Jakarta Fair Kemayoran? Ada ribuan tenan yang mengadakan produk terbaik nih, mulai dari fashion, aksesori, kosmetik, peralatan rumah tangga, gadget, otomotif, furniture, hingga produk UMKM unggulan. Dan gak cuma belanja, Anda juga bisa menikmati berbagai fun activities yang siap untuk bikin hari Anda semakin menyenangkan. Selain ada Good Morning Everyone, nanti konsernya tuh, wih, line up-nya nanti akan ada Jerox, Hindia, Perunggu, JKT48, Slang, ada Nadine Amizah, Wali, dan pokoknya masih banyak lagi deh yang akan menghiasi konser di Jakarta Fair Kemayoran setiap harinya. Jakarta Fair Kemayoran nanti bukanya setiap hari dari tanggal 11 Juni sampai 12 Juli di hari Senin sampai Jumat. Di jam 3 sore sampai jam 10 malam. Nah, kalau hari Sabtu, Minggu sama libur nasional, itu bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Ingat ya, 3 hari lagi dibuka Jakarta Fair Kemayoran mulai dari 11 Juni dan akan terus berlangsung sampai 12 Juli. Udah bisa beli tiketnya di www.jakartafair.co.id dan jangan lupa buat patengin terus informasi terkininya di TikTok dan Instagram @jakartafairid hanya di GXpo Kemayoran.
0: Terus dengarkan Sonora Network. Sonora.

Tim Aitam by Rockset di Ayangkai Malam, Anda meminta kami memutar bersama Sony Wicaksono. Kita lanjut lagi ya, ini udah 9:30 guys, tidak terasa setengah jam lagi ya. Jadi kita mau coba langsung, oh sekarang saya mau sapa dulu yang absen saja. Tadi ada Ibu Sylvia, selamat malam, salam sehat, tetap semangat, thank you. Kemudian juga ada di sini tadi Ibu Wati, absen dulu di AMKM, siap-siap mau pulang kerja, lanjut dengerin di kosan. Oh dikirain lanjut kerja di kosan, enggak ya, jangan lembur lagi dong. Enjoy your night Ibu Wati. Saya juga mau ke Mas Taufik, Muhammad Taufik, selamat malam. Dari Krukut nih, mau request lagunya Mariah Carey yang judulnya Without You. Nanti bakalan disambung sama Kenny alias Mbak Ani yang mau mendengarkan lagunya Still Heart dengan Sis Gun. Oke deh, kalau gitu saya juga mau sapa-sapa yang ada di TikTok nih. Ada dari Grobogan hadir Purwoda di kota, 3X-Man. Kemudian juga ada Morgan. Oh iya, Morgan Rain menunggu One Direction, mintanya apa? Boleh di typing lagi. Kalau gitu kita langsung aja deh ke Mariah Carey dulu ya. Ini dia Without You.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru hadir kembali. Jakarta Fair Kemayoran, mulai dari 11 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Event tahunan yang ditunggu-tunggu akan mulai dari tanggal 11 Juni 2026. Jakarta Fair Kemayoran, tempat semua generasi kumpul, have fun, dan bikin momen seru. Jakarta Fair Kemayoran, semua ada di satu tempat. Wisata kuliner, nonton konser tiap hari, wahana seru, pesta kembang api, karnaval, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Rasain langsung event setahun sekali Jakarta Fair Kemayoran. Tiketnya udah bisa kamu beli di www.jakartafair.co.id. Dan pantengin update keseruannya di Instagram atau TikTok @jakartafairid. Jakarta Fair Kemayoran, dari 11 Juni hingga 12 Juli 2026.

Yep, No Control dari One Direction yang diminta oleh Mas Morgan Rain. Mas atau Mbak nih, takut saya salah sebut. Masih bersama Sony Wicaksono di ANKM Malam. Anda meminta kami memutar. Saya juga masih live di sini, live TikTok di Sonora @ radio.sonorafm92. Nah, jadi silakan di follow dulu ya. Makasih buat Always Kaset dan CD. Nama akunnya Oan, akun jualan pasti nih. Mas Anes dari Merauke tadi, nah langsung ke TikTok juga nih, mantap banget. Keluarga udah 3 generasi katanya di Merauke. Wih, turun-temurun dengerin Sonora ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Mas Arif juga, selamat malam, makasih udah datang. Ada juga masih anteng tadi Muhammad Mas Taufik. Ada R dari Bandung, ada juga di sini Mas Arya TPS, ada juga oh ini tadi Fute99 ya. Mana yang minta Bruno Mars Rizky Doll, masih ada enggak penampakan orang-orangnya, masih ada enggak? Coba kalau ada yang mau request Bruno Mars tadi, kalau masih muncul silakan di typing lagi. Saya mau ke WhatsApp dulu aja deh ya, di 08121229200. Dari tadi kan lagu-lagunya lagu rock ya. Nah, masih tersisa juga nih, ada Pak Surya, Kang Surya dari Bandung, katanya ingin request lagunya Edane, yang mana judulnya adalah yang Living Dead. Oke, kalau gitu khusus buat Mas Olni yang malam ini puterinnya lagu-lagu cadas. Wow, banyak banget memang ini hari ini lagu-lagu rocknya ya. Lagunya buat semua pendengar Sonora, tetap semangat. Untuk Mas Olni juga tetap semangat. Mau rock lagi? Oke, langsung aja kita kasih Edan nih di The Living Dead.

Terima kasih banyak loh. Terima kasih banyak buat siapa tadi namanya yang request lagunya Edane. Terima kasih sudah bikin saya kaget. Jam segini putar lagu yang kayak gitu. Waduh. Aduh. Udah hampir jam 10 ini masalahnya, ya Allah. Semoga enggak kaget tadi yang di rumah mungkin atau lagi di jalan ya. Saya mau ke Pak Philip aja deh kalau gitu sekarang. Nah, yang satu ini gak akan bikin kaget lah lagunya. Bikin enak lah pokoknya. Alan Walker ya, yang judulnya Faded. Katanya buat Ibu Oriza, Ibu Nur, Ibu Rianti, salam kenal. Dan terima kasih kalau lagunya ditiputar langsung buat Pak Philip. Faded by Alan Walker.

2 Jakarta News Traffic and Music Scorpions dengan Still Loving You. Ini adalah permintaan spesial dari Mbak Rara Kalesaran, katanya menjelang tidur biar nyenyak tidurnya ya, biar besok pagi bisa menemani sahabat Sonora bisa lebih segar gitu ya. Selamat istirahat Mbak Rara. Dan sudah tiba di akhir acara karena sudah terputar juga jinglenya nih. Berarti sayang sekali sudah ditutup warungnya untuk malam ini. Terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah mendengarkan, baik itu yang di frekuensi 92 FM Jakarta, baik itu yang di 97,4 FM Yogyakarta, 96,7 FM Pontianak, yang streaming sonora.co.id, yang juga yang TikTok @radio.sonora_fm92. Mohon maaf kalau masih banyak yang belum bisa saya putar. Besok AMKM seperti biasa akan hadir 2 kali dalam sehari. Kalau siang Anda bisa simak di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kalau di malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sonny Wicaksono pamit. Sampai jumpa. Have a good night and have a good rest.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi,

tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih?
1: Ih, ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
3: You are still listening to Rest and Relax, Sonora.

0: Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Jam musik terbaik.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Terus dengarkan Sonora Late Night Show. Sonora FM News.

bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Sahabat Sonora, ada informasi penting nih. Mulai sekarang Radio Sonora makin mudah Anda hubungi di nomor 0812-122-9200. Catat dan simpan ya, 0812-122-9200 untuk lebih dekat dan interaktif dengan kami di studio. Anda bisa ikutan AMKM, menyampaikan informasi lalu lintas atau info penting lainnya, talk show interaktif, kuis, kolaborasi dan bisnis partnership, maupun menyampaikan pendapat atau komentar untuk konten-konten on air di Radio Sonora. Sekali lagi, hubungi Radio Sonora di 0812-122-9200. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Terus dengarkan Sonora Late Night Show. Sonora FM News.

0: Sore hari ini semoga semuanya berhasil.
1: Tidak hanya itu saja, Anda juga akan ditemani penyiar yang friendly dengan berbagai topik ringan dan tentunya update informasi lalu lintas.
2: Kondisi lalu lintas di underpass Kemayoran dari Pasar Baru ini tersendat karena ada pemeliharaan pompa.
1: Warnai sore hari Anda dengan mendengarkan program Sonora hari ini. Setiap Senin sampai Jumat pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic, and Music.

0: Terus dengarkan Sonora Late Night Show.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: source of news, traffic and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Sonora Network.
1: Enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
2: Pak, udah belum minum kopinya?
1: Ya.
2: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
1: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
2: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
3: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
4: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
5: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
3: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood booster.

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.

anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini. Informasi seputar cuaca dan lalu lintas. Topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama. Hanya di sini, di Sonora Pagi. Halo, good morning. Kembali lagi seperti yang sudah saya janjikan, Selasa pagi pukul 5. Rara Kalesaran yang menyapa Anda. Membangunkan Anda atau membuat gaduh pagi Anda? Yang pasti setiap Senin dan Selasa Rara mengajak Anda untuk memulai pagi bersama-sama ya. Gak boleh malas-malesan, ingat ada tagihan-tagihan yang harus dibayar, ada kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi. Jadi semangat, tidak ada pilihan lain selain semangat. Kalau terasa berat ya udah pelan-pelan aja, yuk ditemanin bareng-bareng di sini. Saling menyapa mungkin akan membuat pagi kita sedikit lebih ringan. Mari, saya buka 0812-1229200. Dan saya mau ngucapin happy birthday deh buat Gemini Juni yang berulang tahun di tanggal 9 Juni 2026 ini. Sehat-sehat, panjang umur, dan dilancarkan semua ya. Juga lekas sembuh bagi yang sedang sakit. Mari kita menghangatkan hati, menghangatkan suasana dengan lagu-lagu yang sudah kita pilihkan. Hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.

0: Morning Inspiration.
1: Bagaimana cara seseorang menyembuhkan luka masa lalunya yang kelam? Sebagian orang akan memilih mengutuk takdir. Sebagian lagi mungkin hanya terjebak dalam dendam yang tidak berkesudahan. Namun, seorang bocah dari Filipina bernama Cas Valdez memilih jalan yang sepenuhnya berbeda. Sejak usia 4 tahun, Cas Valdez telah merasakan kejamnya dunia. Ia melarikan diri dari rumah yang penuh kekerasan, lalu hidup menggelandang di kerasnya tempat pembuangan sampah di Filipina. Tidur beralaskan kardus, dihantam dinginnya malam, dan akrab dengan kelaparan adalah makanan sehari-harinya. Hingga akhirnya, seberkas cahaya datang ketika seorang pekerja sosial menyelamatkannya dan memberinya tempat beralas yang layak. Namun, kenyamanan hidup baru tidak membuat Cas Valdez melupakan bayang-bayang masa lalu. Di hari ulang tahunnya yang ke-7, sebuah momen yang biasanya dinantikan anak-anak untuk meminta hadiah mewah, Cas justru melakukan hal yang mengejutkan. Ia mengumpulkan sandal, selimut, sabun, dan sikat gigi, lalu membungkusnya ke dalam kotak-kotak kecil yang ia sebut kotak harapan. Dengan tangan kecilnya, Cas Valdez kembali ke jalanan yang dulu membesarkannya, lalu membagikan kotak harapan itu kepada anak-anak jalanan yang masih telantar. Bagi seorang anak bernama Cas Valdez, jalan terbaik untuk menyembuhkan luka dalam diri adalah dengan menjadi pembawa penawar bagi luka orang lain. Sahabat Sonora, masa lalu yang kelam tidak pernah memiliki kuasa untuk mendikte masa depan kita. Kita mungkin tidak bisa memilih dari mana cerita kita dimulai, namun kita selalu punya pilihan untuk menjadi alasan di balik tersenyumnya orang lain di hari ini.

0: Morning Inspiration.
1: Pada saat dua negara, yaitu Jerman Timur dengan ibu kota Berlin dan Jerman Barat dengan ibu kota Bonn, berselisih pada tahun 1950-an, kedua negara itu dipisahkan oleh sebuah tembok raksasa. Tembok itu bernama Tembok Berlin dan dibangun oleh Jerman Timur dengan disokong oleh Uni Soviet. Tembok Berlin didirikan pada 13 Agustus oleh pemerintah komunis Jerman Timur di bawah pimpinan Walter Ulbricht. Kehidupan di kedua negara itu sangat jauh berbeda. Jerman Timur sangat miskin, sedangkan Jerman Barat sangat kaya dan modern. Kehidupan Jerman Barat yang demikian maju rupanya menimbulkan iri hati dan kebencian rakyat Jerman Timur. Ada disparitas kesejahteraan yang sangat jomplang bak bumi dan langit. Suatu hari, warga Jerman Timur mengumpulkan tumpukan sampah, lalu dengan sengaja membuangnya ke wilayah Jerman Barat. Sampah tersebut dilemparkan melewati tembok Berlin yang tingginya 3 meter dan penuh kawat duri. Hal itu sengaja mereka lakukan dengan upaya provokasi untuk memancing kemarahan warga Jerman Barat. Dengan cara sederhana itu, mereka ingin memantik kebrutalan guna memperuncing konflik antara Blok Timur dan Blok Barat. Akan tetapi, warga Jerman Barat ternyata tidak terpancing. Mereka tidak marah walaupun pada awalnya kaget melihat sampah-sampah busuk bertebaran dekat tembok di wilayah mereka. Reaksi warga Jerman Barat tersebut sungguh di luar dugaan pihak Jerman Timur. Warga Jerman Barat bahkan tidak membalas dengan melakukan hal yang sama. Mereka justru mengumpulkan sejumlah makanan lezat lalu dilemparkan kembali ke wilayah Jerman Timur dengan tulisan, "Terima kasih atas pemberiannya. Kami hanya bisa memberi apa yang kami miliki. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian, saudara-saudara sebangsa." Akibatnya sungguh luar biasa. Penduduk Jerman Timur merasa sangat malu karena perilaku mereka yang melempar sampah ke seberang tembok, malah dikembalikan dalam bentuk makanan lezat dan masih dianggap saudara sebangsa. Sejak saat itu, tidak ada lagi sampah dan kotoran yang dibuang warga Jerman Timur ke Jerman Barat. Warga Jerman Timur luluh oleh kebaikan dan kebajikan warga Jerman Barat. Tembok Berlin akhirnya diruntuhkan pada tanggal 9 November 1989 dan kedua negara itu pun bersatu.

Zaman itu pada waktu lagu ini keluar tahun 94 sahabat Sonora, emang lagi ngetren-ngetrennya surat-suratan ya. Dulu kita punya sahabat pena, inget gak? Terus saya dulu juga diputusin pacar pakai surat. Aduh, padahal mah tinggal ngomong aja gitu ya. Aduh, kangen gak sih zaman-zaman menulis surat sahabat Sonora? Ada tanggal di atas ditulis ya, dimulai dengan dear atau apapun kita mau menyebut. Good old times. Anyway, selamat pagi untuk sahabat-sahabat pagi. Saya sapa dari yang paling pagi mengirimkan WA ya. Ada Pak Sea, selamat pagi. Oh, hari ini hari arsip internasional ke-78. Luar biasa, Pak Sea ini selalu tahu ya hari-hari penting setiap harinya. Kak Hani, selamat pagi. Saya baru selesai buat dagangannya. Cuaca masih gelap, tetap semangat. Wih, semangat ya. Untuk yang sudah pada di dapur berjibaku dengan masakan, baik yang berjualan ataupun juga mungkin yang juga membuatkan bekal untuk anak-anak ataupun suami. Semangat. Bu Vera, selamat pagi. Manusia tidak pernah tahu di mana letak rezekinya kan, tetapi rezeki tidak pernah salah di mana letak pemiliknya. Asik. Thank you buat kata-kata hari ini, Bu Vera. Oma Len juga morning, Rara sayang, senang sekali Oma mendengar suara Rara, penyemangat pagi. Asik. Makasih Oma Len. Sehat-sehat ya. Saya juga mau menyapa nih untuk sahabat-sahabat pagi yang sudah absen di TikTok kita. Halo Kak Dodo Echa. Kak Rara, kok tahu sejarah kami di tahun 90-an? Kayaknya kita sama-sama lahir di sejarah yang sama deh Kak. Kita sama-sama manusia prasejarah gak? Kak Torman, Ohayo gozaimasu Tokyo, hadir, siap. Kemarin gimana? Ada peringatan dini juga ya untuk tsunami, tapi aman mudah-mudahan. Kak Lukaku, bener Lampung hadir. Kak Rudi dari Lombok. Kemudian Kak Yanto, selamat pagi Kak Andri. Pak Antoni Iskandar, Kak Kamil Cirebon, Kak Tita. Dulu radio pengantar tidur, akhirnya bisa lihat hostnya, jadi pengen muda lagi. Sekarang radio penyemangat bangun tidur ya. Kak Dodo Echa juga terima kasih. Yang lain-lain, Kak Eagle Eyes, Kak VA, Kak Cookies. Kak Cookies, Ma Didi tadi juga ya, sudah menyapa pagi-pagi dari Bangka lagi liburan. Kak Goman Gustaf. Nah, Kak Goman berarti di follow ya. Kalau udah tahu radio Sonora masih ada. Kirain udah apa nih titik-titiknya? Boleh ditulis. Kak Tohari, selamat pagi. Kak Yanto Herianto Lajir, Kak Zamila Jasmine, Kak Sayang Aku, Kak Gary Hadiwijaya, selamat pagi.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Yang ini mesra dari Mus Mujiono. Ada yang masih ingat dengan lagu ini, Sahabat Sonora? Jadi kemarin itu saya di TikTok menyampaikan nih, karena banyak banget yang request. Sementara kalau request lagu kan di AMKM ya, bukan di Sonora Pagi, gak bisa request, terus pada sedih deh. Yaudah, nanti aku usulin sama music directornya untuk dimasukin di besok, karena besok Rara masih siaran, which means hari ini. Dan saya penuhi janjinya, walaupun sepertinya yang kemarin pada minta lagu-lagu tadi belum pada bergabung, atau mungkin belum pada bangun ya. Selamat pagi, Kak Rina, Ibu Rina, Mbak Rara, suaranya masih suara bantal ya. Iya asli, tapi sehat kan? Semangat. Terima kasih. Iya, masih suara bantal, masih berjuang untuk menghilangkan serak-seraknya sedikit ya. Eyang Yani, selamat pagi untuk semua sahabat Sonora terkasih. Sepong Utara masih gelap. Kata bijak hari ini, orang-orang yang kuat bukan berarti tidak pernah gagal, tapi mereka yang terus berjalan dan bangkit dari kejatuhan. Asik. Kata-kata hari ini apa nih? Boleh ditulis juga yang di TikTok ya. Selamat pagi juga untuk sahabat-sahabat TikTok. Ada Bu Leli dulu nih. Bu Leli, habis dari pasar nih, ada yang minta dimasakin sapi lada hitam. Asik. Selamat masak ya Bu Leli ya. Selamat bertugas, jangan lupa bahagia. Halo Kak Lozia. Edda Sonora doang tetanggaku. Asik. Di mana tinggalnya Bu Lozia? Kemudian wah gini ya suara-suara bantal. Lumayan Bang Roma. Pagi. Oh, di kebahagiaan. Kita udah pindah Kak Lozia di Palmerah sekarang. Persis tahun lalu kita pindah. Karina Rahayu, kemudian Aisyi Teru, selamat pagi. Semoga keberuntungan, kebahagiaan selalu menghampiri kita semuanya. Kak Murfi, selamat pagi. Atmosfer lagunya bikin terbang, asik. Jangan tinggi-tinggi kalau jatuh sakit, asik. Pak Superman, setia menemani sepanjang jalan dari zaman ya. Jadi zaman dulu ya, Kak. Mudah-mudahan sampai sekarang ya, masih terus setia menemani Anda.

nostalgia gara-gara lagu-lagu yang diputarkan, katanya gairah 90-ku kambuh. Ini namanya kambuh yang menyenangkan ya. Mudah-mudahan membuat suasana hatinya menjadi lebih hangat pagi hari ini. Tapi jangan jadi ingat mantan-mantan, sudah lewat ya. Ini namanya mantan selalu di belakang, ya enggak sih? Kalau depan namanya masa depan. Saya sapa dulu yang sudah WA, ada rame sekali Bu Nita Susanti, selamat pagi, Bu Rika Febriani, Mbak Luke. Nanti saya baca semuanya, termasuk juga yang di TikTok nih, aduh luar biasa, 394 yang 399 401 yang sedang stay tune di live TikTok kita, Kak Gusti, Kak Acong, Kak Monadi, Kak Triana, Kak Andri, Kak Jack, Kak Dons, Kak Budi Wijaya, Kak Deva, Dava, Kak Purnama, Kak Lozia. Aduh, siapa lagi nih? Kak Murfi, Kak Dewi, Kak Indrin, dan lain-lain. Kak Hazami, Jaileni, Kak Budi Wijaya, Kak Deli, dan yang lain-lain. I love you all. Thank you so much untuk support Sonora. Jangan lupa kalau sudah menemukan akun ini, follow ya.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat pagi sahabat Sonora, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengaku sudah mendapatkan timeline penyelenggaraan ibadah haji 2027 dari pemerintah Arab Saudi. Gus Irfan menjelaskan dalam dokumen itu terdapat sejumlah hal yang menjadi acuan untuk pelaksanaan haji tahun depan. Salah satu acuannya yaitu Kementerian Kesehatan Arab Saudi mengatur bahwa setiap 1.000 jemaah harus memenuhi 1,5 dokter, artinya untuk 200.000 jemaah maka diperlukan 300 dokter. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melarang kepada seluruh kepala daerah untuk merekrut tenaga honorer baru. Tito menegaskan bahwa rekrutmen untuk tenaga honorer baru sudah di moratorium. Tito mengatakan jika tenaga itu merupakan guru atau orang yang bekerja di bidang kesehatan maka masih bermanfaat. Namun, kata Tito, untuk honorer yang bekerja di bidang administrasi seringkali tidak kompeten dan tidak memiliki kapabilitas.
0: Demikian Sonora Update.

FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Hai sahabat-sahabat pagi, Bu Nita Susanti menyapa. Mbak Rara baru aja kelar nih bikin bekal buat anak lanang. Saya suka ini, buat yang bisa bikin bekal buat anak itu gimana kalau saya berangkat pagi begini. Juga sehat selalu Mbak Rara dari Ibu Nita di Sunter. Siap, selamat siap-siap untuk hari ini ya. Bu Ripka Felani, selamat pagi. Aduh makasih ya, tadi ada lagunya Michael Learnstruck jadi karaoke sama lagu itu. Betul, warga TikTok juga tadi karaoke semuanya. Saya mau info nih kalau jalanan dari Kalideres menuju PIK sudah ramai lancar. Semoga hari ini diberkati untuk kita semuanya, baik itu dalam rencana pekerjaan maupun dalam perjalanan menuju tempat masing-masing. Iya tumben nih, Bapak gak ada WA ya Bu Ripka ya. Kak Luke di Joglo, selamat pagi, salam sehat. Rara, selamat tugas. Pak Sengku di Mangga Besar, selamat pagi. Saya dikirimin buah-buahan pagi hari ini ya, walaupun cuma foto, waduh, tapi lumayan menyegarkan mata. Thank you so much Pak Sengku, salam sehat. Bu Esti di Keranggan Cibubur, mau olahraga pagi, temani jalan pagiku ya, always Sonora yang setia menemani. Terima kasih Bu Pak Inanto Wijaya dari BSD. Pagi hari ini menuju ke arah tol Jor BSD ramai lancar, tersendat di perhentian lampu lalu lintas. Bu Tati Sukiyati, selamat pagi. Menyapa juga operator, makasih udah puterin lagu-lagu yang gak bisa direquest MKM. Semoga semuanya sehat. Terima kasih, sukses juga untuk kita semua Bu Tati. Kemudian ada Pak Minggus, tadi juga sudah menyapa ya dari TikTok. Untuk kru Sonora semuanya, cuaca berawan pagi hari ini di Kemayoran. Cuaca di sekitarannya gimana? Jangan-jangan masih ada bintang nih. Kayak lagu ini, Simply Red, Stars.

Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, selamat datang kembali di Dongeng Sonora. Sudah kangen belum dengan petualangan seru? Pas banget, Kak Sora punya satu kisah yang akan membawa kita terbang jauh. Yuk kita mulai.
2: Prajurit Timah Berkaki Satu, karya Hans Christian Andersen.
3: Selamat ulang tahun, Ben,
4: kata ayah sambil memberikan sebuah kotak yang dibungkus kertas kado berwarna-warni. Ben dengan senang hati membuka hadiahnya.
5: Wah, aku dapat prajurit timah. Ini yang aku inginkan. Terima kasih, ayah.
4: Ayah Ben sadar kalau salah satu dari prajurit mainannya cuma punya satu kaki. Tapi Ben bilang,
5: tidak apa-apa kok, ayah. Aku tetap senang kok dapat mainan prajurit timah.
4: Seharian Ben bermain dengan mainan barunya di kamar. Namun sebelum Ben tidur, dia seperti sedang gelisah.
5: Kemana ya prajurit yang kakinya cuma satu itu? Kok hilang ya?
4: Tapi karena sudah mengantuk, Ben ya akhirnya tertidur juga. Dan saat Ben tidur, sesuatu yang ajaib terjadi. Semua mainan prajuritnya hidup. Mereka berlari-lari dan bermain di kamar Ben. Ternyata mainan prajurit berkaki satu itu jatuh di antara balok susun. Nah, dari balok-balok mainan itu, si prajurit berkaki satu melihat ada boneka balerina yang cantik sedang menari-nari dengan satu kaki.
3: Wah, sepertinya dia cocok menjadi istriku.
4: Begitu kata prajurit timah yang tersenyum pada boneka balerina itu, dan dia pun juga membalas senyumannya.
6: Hei, jaga pandanganmu prajurit,
4: teriak Jack, teman sesama prajuritnya. Keesokan harinya, Ben menemukan prajurit timah berkaki satu dan meletakkannya lagi di tepi jendela.
6: Sekarang adalah kesempatanku,
4: kata Jack yang jahat. Dia menarik napas panjang dan meniup prajurit timah keluar jendela. Prajurit timah pun terjatuh ke bawah. Pada saat yang bersamaan, dua bocah laki-laki muncul.
5: Wah, lihat prajurit timah,
4: teriak salah satu bocah laki-laki itu.
5: Ayo, kita jadikan dia sebagai seorang pelaut,
4: kata temannya menjawab sambil tertawa. Mereka membuat sebuah kapal dari kertas koran, lalu meletakkan prajurit kaleng timah di dalamnya, dan membiarkan kapal itu berlayar melewati selokan.
5: Lihat, dia pergi berlayar,
4: ujar salah satu anak laki-laki. Dan beberapa saat kemudian, kapal itu jatuh ke lubang pembuangan dan mendarat di sebuah got yang gelap dan bau.
3: Bau sekali tempat ini,
4: begitu kata prajurit timah. Tiba-tiba muncul sosok menyeramkan yang melompat dari kegelapan.
3: Ternyata itu adalah tikus yang kotor dan gemuk sekali.
5: Hei, kamu harus membayar satu koin untuk bisa lewat,
4: perintah si tikus.
3: Maaf, aku tidak punya uang sepeser pun,
4: kata prajurit timah ketika dia melewati tikus itu. Dia pun tiba-tiba jadi merasa sedih.
3: Apakah aku akan bisa bertemu lagi dengan boneka balerina yang cantik lagi?
4: Tidak lama, dia melihat sinar matahari dan kapal kertas itu terbawa arus sampai ke dalam sungai. Arus air memutar-mutar prajurit timah dan kapal kertasnya. Prajurit timah baru saja berhasil mengatur napasnya ketika dia mulai menyadari bahwa kapal kecilnya tenggelam. Namun, hal yang lebih buruk terjadi. Seekor ikan besar datang dan melahapnya.
3: Aku akan terjebak di dalam ikan ini selamanya,
4: ujar prajurit timah sambil menangis. Namun dia tidak menyadari bahwa keberuntungan sedang berpihak padanya, meskipun hanya sekejap. Karena siang itu, seorang nelayan menangkap ikan itu. Dan nelayan itu pun membawanya ke pasar untuk dijual. Ternyata, ayah Ben lah yang beli ikan itu. Dan saat ayah Ben memotong ikan itu, ditemukanlah prajurit timah dan jatuh dari dalam tubuh ikan. Dia pun bergegas menuju kamar Ben.
3: Ben, lihat-lihat, siapa yang kembali?
4: Ben pun sangat senang. Namun, boneka balerina lebih senang lagi melihat prajurit timah kembali. Hanya Jacklah yang marah atas kedatangan prajurit timah. Malam harinya, Jack menunggu prajurit timah berdiri di depan perapian. Lalu dia meniupnya ke dalam api. Tapi boneka balerina gak pingin pisah lagi dengan prajurit timah. Sehingga dia melompat ke dalam api supaya bisa bersama dengan prajurit timah berdua. Dan besoknya Ben sadar dua mainannya kini sudah hilang. Di antara abu perapian, Ben menemukan sebuah benda kecil mirip manik-manik berwarna perak berkilau dan timah berbentuk hati kecil. Pikirnya, mungkin itu adalah prajurit timah dan boneka balerina yang sudah terbakar hangus oleh api. Ben tidak pernah tahu kenapa dia bisa menemukan dua benda itu di perapiannya. Tapi dia pun akhirnya tetap menyimpan kedua mainan itu yang ia sayangi selamanya.
1: Wah, gak terasa ya ceritanya sudah habis. Tapi tenang, besok Kak Sora bakal bawain cerita yang lebih seru lagi buat kamu adik-adik dan sahabat Sonora. Sampai ketemu lagi ya.

0: Don't you worry about a thing, sahabat Sonora. Kita dengarkan yuk pantauan lalu lintas bersama dengan kru kami, rekan Riko Marbun dari sekitaran Depok 2 Tengah. Riko, silakan.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi, sahabat Sonora. Pantauan lalu lintas kami awali dari seputar ruas Jalan Sentosa Raya. Kendaraan yang bergerak dari Taman Merdeka Depok 2 Tengah menuju ke arah Jalan Juanda Depok sudah tampak ramai sekali dan bergerak lancar. Tetap hati-hati, cukup banyak penyeberang jalan khususnya mendekati ke sekitar Yaspen Tuku Ibu dan juga kegiatan antar jemput sekolah ataupun antar sekolah untuk kesempatan pagi hari ini. Sementara di seputar Sentosa Raya yang mengarah ke Juanda juga relatif lancar dua arahnya. Cuaca cerah pagi ini di seputar ruas Jalan Sentosa Raya, kawasan Depok 2 Tengah. Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.

0: Iya, kita akan update kembali untuk Anda sahabat Sonora informasi-informasi lalu lintas kali ini dari ruas tol di pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, tol Jakarta Tangerang. Tomang yang mengarah ke Tangerang lancar, Tangerang KM17-600 sampai dengan KM18-80 ada perbaikan jalan. Sebaliknya Tangerang Kunciran padat, Kebonjeruk Tomang padat imbas sedang ada penanganan kecelakaan. Tol Jagorawi Cawang yang menuju Ciawi lancar, sebaliknya Cibubur KM15 mengarah KM13 padat. Tol dalam kota Simpang Cawang KM2 padat, sebaliknya mengarah Cawang ramai lancar. Tol Japek Jakarta Cikampek pagi hari ini sahabat Sonora Bekasi Timur yang Ketambun padat ya, imbas keluar masuk rest area KM19. Cikarang Pusat KM37-900 padat, ada perbaikan jalan di lajur 2. Sebaliknya Bekasi Timur KM16 mengarah KM15 padat, ada perbaikan jalan di bahu luar dan juga di lajur 1.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
0: Dan sahabat Sonora, kita juga akan update seperti apa informasi lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya. Sudah ada Komisaris Polisi Heri Priyatno, petugas TMC Polda Metro Jaya yang akan menyampaikannya untuk Anda. Pak Heri, silakan.
2: Baik, selamat pagi rekan Rara. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada Selasa pagi hari ini, terlihat di beberapa titik sudah mulai padat. Kita awali di penyangga Jakarta yaitu Tangsel, terutama di Jalan Juanda maupun pertigaan Situ Gintung. Jalan Juanda Tangsel saat ini padat dikarenakan volume kendaraan dan aktivitas menuju ke arah Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Memasuki ke arah Pondok Pinang juga terjadi kepadatan terutama di dekat terminal Pondok Pinang. Lajur kiri, hindari lajur pertama dan kedua. Gunakan lajur ketiga untuk Anda menuju ke arah FedEx maupun arah Pondok Indah. Sementara arah sebaliknya ramai lancar. Dan untuk penyangga lainnya dilaporkan di sekitar Organon. Pertigaan Organon saat ini ada perbaikan dan juga galian-galian pipa Pam Jaya di lajur kanan sehingga menyita satu lajur bergantian untuk yang dari arah Tanah Kusir menuju arah Ciputat Raya maupun arah sebaliknya terpantau padat. Agar berhati-hati dan selalu jaga jarak aman Anda dengan kendaraan lainnya mendekati ke pertigaan Organon Jakarta Selatan, perbatasan dari arah Ciputat menuju ke arah Tanah Kusir maupun Bintaro. Sementara di ruas tol dilaporkan untuk tol utama yaitu dalam kota dari KM1.300 saat ini telah dibuka kontraflow. Tampak petugas PJR dari Jaya 1 Dewa Pimpinan AKP Suari berikut anggota, ada 4 anggota di sana telah memasang kerucut lalu lintas dan sudah terpasang dari KM1.300 hingga keluar di 8.100 menjelang Polda. Cukup padat saat ini pertemuan di halte atau ke arah Polda karena pertemuan dari arteri. Tetap berhati-hati namun padat mengalir hingga menuju ke arah Semanggi Bawah. Sementara arah bandara silakan gunakan lajur ketiga dan empat untuk Anda menuju arah Tomang, Tomang lajur arah bandara terpantau ramai lancar. Dan saat ini bagi Anda yang melintas di Jakarta Tangerang terutama di ruas tol Tomang KM01 dari arah Kebonjeruk ada penanganan kecelakaan truk di lajur 1 dan kecelakaan tunggal ini saat ini sudah ditangani oleh Lakalantas Jakarta Barat dengan dibantu PJR. Sedang upaya penderekan menuju keluar dari kawasan sekitar Tomang. Sementara Tomang menuju ke arah Tangerang ramai lancar. Kami mengimbau kepada Anda tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
1: Sonora FM.

0: Sonar FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja stay tune bergabung di channel FM kita atau juga di streaming sonora.co.id, sonora.id, atau juga mungkin Nobar Radio dengan nonton dari TikTok siaran kita. Ada Kak Meriska, Kak Asti, Kak Nescia, kemudian Kak Wali, Kak Arifin, Kak Tangger, ada lagi siapa nih? Kak Tony dan lain-lain, Mas Bodong juga yang sudah menyapa Kak Ongga Holius. Selamat pagi, semangat semuanya untuk kita ya. Kita akan menuju ke sekitaran Juanda Depok untuk mendengar pantauan lalu lintas bersama dengan kru kami. Ada Riko Marbun, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih perkembangan di ruas jalan Juanda Raya Depok dari arah pintu tol Cisalak menuju ke arah Margonda. Pagi ini sudah tampak ramai sekali kegiatan berangkat kerja atau kantor di sepanjang ruas jalan Juanda mengarah Margonda. Pagi ini tampak mendominasi. Lajur sebelah kanan hati-hati, khususnya akses kendaraan yang akan memotong langsung memasuki ruas tol Desari menuju ke arah Kukusan atau Beji. Untuk lalu lintas di jalan Juanda sebaliknya bergerak lancar. Cuaca cerah pagi ini sahabat Sonora di sekitar ruas jalan Juanda Depok. Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Riko, terima kasih. Ada juga Pak Damia Tawolo menyampaikan Lalin Cipayung ke arah Taman Mini pagi ini ramai lancar, begitu juga arah sebaliknya, cuaca cerah. Selamat beraktivitas.

0: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun, iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

Mana tadi yang menggebu-gebu ya, gairah ke-90-annya tak terbendung, masih ada gak nih di live TikTok saya? Pokoknya jangan lupa ya, tim 90-an yang suka lagu-lagu 90-an merapat Senin Selasa. Kalau Rara siaran jam 5 sampai jam 6, pokoknya kita akan membangkitkan memori 90-an Anda bersama-sama ya. Senin Selasa jangan lupa. Halo Kak Indra dari I, Kak Indar, Kak Ironisa, Kak Widya, Kak David, siapa lagi, Kak Tony Fresca, Kak The Boss, Kak Konco dan lain-lain yang stay tune, Kak Info, Mbak Asti, oke siap, have a nice day today. Dan juga yang lain yang masih stay tune bersama dengan kami di Sonar FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Rara Kalesaran yang menemani Anda sampai dengan tuntas pukul 10. Seperti biasa, ada info lalu lintas, info terkini, ngobrol-ngobrol, topik pagi hari ini. Halo Mbak Rina Rahayu, waduh kalau request lagu ntar jam 12 siang, AMKM siang ya, ditunggu ya. Pak Sunta Firdaus, semoga kita melakukan hal yang baik, cuaca di Keramat Jati Jakarta Timur cerah, tetap bersyukur. Siap Pak Sunta, thank you. Pak Yohanes Wanto, selamat pagi, semangat, semangat, semangat. Bu Jumirah ini, Kak Jumirah, ya selamat pagi Rara dan kru, sahabat Sonora dari Bagan Batu Paket, dari jauh ini menyapa dari Riau ya. Selamat pagi Bu Mira, selamat beraktivitas pagi, dengar suara Rara dan juga lagu-lagunya mantap, gak kerasa capeknya, asik. Salam buat keluarga di sana ya. Terus stay tune bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Masih nuansa 90-an sekarang. Yuk kita kembali menyimak satu lagu dari tahun 92, Krakatau sekitar kita.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Sahabat Sonora, pemerintah tetap mempertahankan syarat pendidikan minimal sekolah menengah atas atau sederajat bagi calon anggota Polri dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri yang tengah dibahas DPR. Merespons usulan itu, anggota Komisi 3 DPR Hinca Panjaitan meminta penjelasan pemerintah mengenai alasan syarat minimal SMA tetap dipertahankan. Menurutnya, banyak kritik dan masukan dari masyarakat terkait batas minimal pendidikan bagi calon anggota Polri. Tidak sedikit yang heran kenapa calon polisi tidak disyaratkan minimal lulusan sarjana. Badan Gizi Nasional akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis setelah adanya perubahan fokus program menyusul pemangkasan anggaran serta munculnya kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Kepala BGN Dadan Hindayana. Saat ini BGN ingin memastikan kualitas layanan ketepatan sasaran program berjalan dengan optimal. Kepala BGN Nani Sudaryati Deyang mengatakan perubahan fokus tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
1: Demikian Sonora Update.